0: dan kepedulian terhadap para korban serta keluarga yang ditinggalkan.
1: Tak lagi berujung duka. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
0: Usai jeda, kami ajak Anda healing ke Jawa Barat, di mana ada sejumlah wahana wisata yang bisa Anda datangi.
2: Tunggu ya, Good Morning akan segera kembali sesaat lagi.
3: Halo Surabaya!
4: Segera menantimu dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City. Hiburan
5: tol meski membahayakan arus berlawanan.
6: Agak lumayan pas kita di sekitaran lah.
7: Oh gitu. Ya.
6: Ini terkadang lebih dari 100 gitu.
5: Banyaknya pengunjung menjadi berkah bagi para penyedia jasa foto seperti fotografer dan pemilik bilik foto. Demikian juga yang dirasakan oleh pemilik jasa penyewaan aksesoris foto. Hal ini semakin melengkapi hasanah dunia pariwisata di Kota Bandung. Santo Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Ratusan jemaah haji gelombang pertama tiba di Mekah.
2: Good Morning akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.
4: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah.
8: Nikmati ini втрачаю. Людей вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di
9: Itu tadi itu dagingnya itu masih kenyal tapi lembut. Dan
10: yang bikin beda itu ayam asap brongsong ya. Ya sebenarnya yang bikin unik itu tampilannya karena dia pakai brongsong. Karena di Karawang sendiri ayam asap
11: batal berangkat. Jemaah ini gagal berangkat setelah terdeteksi hamil muda dengan usia kandungan di bawah 14 minggu. Kondisi ini baru diketahui saat pemeriksaan ulang di asrama haji. Padahal pada pemeriksaan awal di daerah kehamilan belum terdeteksi. Karena ibadah haji membutuhkan fisik prima, jemaah tersebut terpaksa dipulangkan, sementara sang suami tetap melanjutkan perjalanan sesuai jadwal. Ketegasan serupa juga terjadi di Embarkasi Yogyakarta International Airport. Sejak beroperasi pada 21 April lalu, tercatat 7 jemaah gagal terbang lantaran tidak memenuhi syarat kesehatan. Mayoritas jemaah
4: di kampus UGM Yogyakarta didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Anda mengalami haid tidak teratur disertai nyeri perut? Waspada, bisa jadi itu tanda PCOS. Kenali gejalanya, pahami risikonya, dan cari tahu cara mengatasinya.
12: Kalau misalnya nggak mens nih, ada kan yang kayak berbulan-bulan tuh ya, jangan sampai segitu gitu. Karena apa? Karena balik lagi, dasar dari PCOS apa? Gangguan metabolik.
4: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 2 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
14: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya. Pakai ini nih.
0: Grek jurusan Surabaya di perlintasan Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan. Akibat kejadian itu, 4 orang meninggal dunia.
15: Sementara itu, wilayah selatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 3 remaja perempuan tertempar kereta api barang saat berada di jalur rel. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka.
16: Sebuah minibus tertabrak kereta api Agro Bromo Anggrek di perlintasan kereta api Desa Tuko, Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. Dari keterangan saksi, minibus merupakan rombongan

0: rombongan pengantar calon haji bernama Sadi dan Wartini, warga desa Sidorejo, Pulau-Pulau Grobogan. Ada dua iring-iringan minibus rombongan, namun saat di perlintasan kereta api, mobil yang di depan berhasil melintas dengan aman, namun mobil kedua tertabrak kereta api.
1: Dari mobil kedua tersebut ada 9 penumpang yang meninggal 4 orang. Salah satunya berusia 3 tahun atau masih balita. Yang tak lain adalah cucu dari Bapak Sadi, Ibu Wartini tersebut.
2: Hasil olah TKP sementara, jadi untuk kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut, sehingga KPM Avanza yang saat itu ingin melintas, mau melintas di perlintasan berpalang pintu swadaya, sehingga bersama dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat.
0: 4 korban meninggal langsung dibawa ke rumah duka, sementara 2 korban luka dilarikan ke rumah sakit. Kejadian kecelakaan tersebut kini telah ditangani Satlantas Polres Grobogan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara 2 lainnya berhasil menyelamatkan diri. Masinis kereta
3: menabrak 7 siswa dan 2 pedagang yang ada di depan sekolah. Kesembilan korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Naas, satu.
4: Anda mengalami haid tidak teratur.
3: Dilakukan. Zona penyangga merupakan wilayah di Lebanon Selatan yang diakui oleh Israel. Situasi ini menunjukkan bahwa gencet petugas pertahanan sipil Lebanon menyatakan bahwa ketiga rekan mereka sempat terjebak di bawah reruntuhan sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam keras serangan tersebut. Sejak awal Maret lalu, lebih dari 100 tenaga medis dan petugas penyelamat dinyatakan gugur dalam konflik ini.
5: Satu persatu desa di perbatasan Lebanon Selatan mulai lenyap dari peta. Menyusul serangan udara, peledakan terkendali, dan operasi darat Israel dalam 2,5 tahun terakhir.
3: Salah satunya adalah Kfar Kila, desa bersejarah yang kini berubah menjadi hamparan puing di garis depan konflik Israel dan Hezbollah. Rekaman arsip, foto lapangan, dan citra satelit menunjukkan skala kerusakan besar di Kfar Kila, desa yang berbatasan langsung dengan Israel. Sebelum perang meledak pada Oktober 2023 lalu, desa ini dihuni lebih dari 5.000 penduduk dengan ekonomi bertumpu pada pertanian dan perdagangan lokal. Namun gelombang konflik berkepanjangan membuat wilayah ini nyaris tak menyisakan permukiman. Bagi warga Kfar Kila, hancurnya desa tempat mereka dibesarkan adalah hilangnya kenangan baik yang pernah terjadi di desa mereka.
6: Catur muda. Bagi Bodana, catur mengajarinya banyak hal. Tania termuda yang mencatatkan hole in one resmi pada 10 April lalu. Dalam kompetisi junior 10 April lalu, pukulan Freddy dari jarak 10 yard langsung masuk ke lubang. Sebuah prestasi langka yang bahkan menjadi impian banyak pegolf profesional. Momen itu bukan hanya direkam oleh orang tuanya, namun juga terekam kamera resmi sehingga prestasinya diakui secara sah.
7: I was shocked because I didn't feel like it went in, but until my dad's shot started screaming, I thought it went in.
6: Ayah Freddy menyebut momen tersebut akan menjadi kenangan berharga atas capaian besar putranya. Freddy sendiri sudah bermain golf sejak usia 3 tahun dan kini terus mengasah kemampuannya.
5: Selanjutnya, kemilau warna-warni balon udara menghiasi langit Rusia dalam festival tahunan Spring in Pereslav.
3: Acara yang memasuki tahun ke-7 ini menjadi magnet bagi para pencinta ketinggian dan wisatawan di kota bersejarah.
8: Puluhan balon udara mewarnai langit di kota Pereslav Zaleski, Rusia. Pengunjung disuguhkan pemandangan spektakuler saat balon-balon ini terbang pada ketinggian 500 hingga 1.500 meter. Salah satu yang menarik perhatian adalah balon udara dengan gambar musisi legendaris Rusia, Viktor Tsoi, yang turut meluncur.
9: kemacetan. Antri

0: Antrian kendaraan mengular hingga membuat pengendara tertahan.
1: Sama sarden, ada susu.
2: Di musik yang sedang dimainkan di panggung oleh grup band Tip X dengan lagu

0: D, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa lalu. S dan P yang resmi bercerai tahun 2025 sebenarnya
1: yang berhasil menyelamatkan diri. Masinis kereta yang mengetahui kejadian tersebut.
2: Sejak tragedi sang, namun masyarakat masih merasakan kesedihan mendalam. Terlebih, seluruh korban adalah perempuan yang merupakan ibu dan putri dari sebuah keluarga. Senin malam sekitar pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat, kecelakaan antara KRL Komuter Line dengan kereta Argo Promo Anggrek terjadi di stasiun Bekasi Timur. Lokomotif kereta menabrak gerbong wanita komuter lain yang berada di paling belakang rangkaian kereta. Hingga saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim Jatanras Polda Jawa Timur menyergap 3 pencuri sepeda motor di Pasuruan Jawa Timur. Petugas juga menemukan bahan peledak seberat 3 kg dari rumah satu pelaku.
4: Sementara itu di Jambi, aparat Polsek Jambi Selatan menangkap pencuri 17 sepeda motor dari berbagai lokasi. Pelaku kerap berpatroli ke sejumlah tempat parkir.
1: Anggota sindikat pencuri di Jambi, dua pria ditangkap aparat Polsek Jambi Selatan setelah mencuri 17 sepeda motor dari berbagai lokasi.
5: Kejadian ya, kita mempelajari kejadian sebelumnya pernah terjadi di lingkungan RT lain ya, tapi masih di lingkungan RW kita. Jadi kita jadi pembelajaran kita bersama untuk melakukan evaluasi sistem keamanan. Jadi kita namakan Iket 11.
6: Di kawasan ini juga turut mengembangkan penggunaan CCTV bertenaga surya. CCTV ini juga dipadukan dengan CCTV optik guna memperketat pengawasan lingkungan setempat. Untuk memaksimalkan sistem keamanan, baru-baru ini kendaraan warga juga dibekali dengan GPS. Hal ini guna memudahkan proses pelacakan kendaraan apabila terjadi kasus pencurian.
7: Selain pagar digital atau IGN, di sini juga menggunakan teknologi GPS yang diberikan kepada warga secara bertahap untuk melacak kendaraan. Di sini saya akan mencoba penggunaan GPS di salah satu kendaraan milik warga, di mana kita akan melacaknya melalui smartphone.
8: Jadi kita taruh, habis itu kita tutup.
9: Kayak diri kita udah inilah ya, besar gitu. Karena ada pengamanan begini dari Pak RT kita.
7: Dan tinggal makan.
10: Ada, jadi ya yang bikin unik itu, selain itu juga rasanya.
0: Go-kart atau water coaster.
4: Lebih dari 6 km untuk bisa mengajar di sekolah. Dan info
0: demi mencerdaskan anak bangsa, Yustina Yuniarti, guru honorer yang mengajar di SDK Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, rela berjalan sejauh 6 km untuk mengajar. Yustina harus melewati jalan bebatuan dan melintasi perbukitan. Tak hanya itu, ia juga harus melewati jalan di pinggiran jurang dan menyusuri hutan. Hal ini karena jalan tersebut merupakan akses satu-satunya ke SDK Wukur yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Sika. Meski akses jalan yang mengancam nyawanya, sebagai guru honorer yang mengabdi sejak tahun 2016 silam itu, ia tetap semangat dan menjalankan kewajibannya. Namun miris, usaha dan kerja keras Yustina tidak dibarengi dengan gaji yang layak. Ia hanya mendapat gaji Rp150.000 per bulan. Itu pun dari iuran komite atau sumbangan dari orang tua murid. Ia pun berharap bantuan pemerintah agar bisa memprioritaskan guru di daerah terpencil. Seorang ibu rumah tangga terperosok hingga tertimbun usai septic tank amblas di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis malam. Proses evakuasi korban dilakukan oleh petugas gabungan dari SAR, Damkar, BPBD, dan relawan berlangsung hingga Jumat dini hari. Kepala Desa Sedayu, Sri Kuwanto, menjelaskan pada saat kejadian, korban sedang memasak di dapur. Sesaat kemudian terdengar suara teriakan dan
11: ini warga hanya bisa berharap tertangkapnya satu pelaku ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan spesialis curanmor yang telah lama meresahkan.
12: Kejar-kejaran antara remaja berboncengan sepeda motor di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat berujung tabrakan.

0: Para remaja kemudian bangkit dan terlibat saling serang, sebagian di antaranya terlihat membawa senjata tajam. Karena kalah jumlah, tiga remaja yang diserang kabur ke permukiman warga dan berhasil diamankan.
1: Iya, saksinya siapa?
0: Peristiwa ini sempat viral di media sosial dengan narasi pembegalan. Namun, Ketua RT setempat memastikan kejadian tersebut bukan pembegalan, melainkan tawuran yang bermula dari kawasan Gunung Sahari. Tiga remaja dalam satu motor dikejar enam remaja dari dua motor, hingga akhirnya terlibat tabrakan dan kembali saling serang di lokasi.
2: Itu bukan, itu pelaku tawuran. Itu kedua belah pihak tawuran itu. Jadi salah satu musuhnya ditabrak sama lawannya, lawan tawurannya. Ya kalau setahu saya itu dari Gunung Sahari ya, kejadiannya lari kemari gitu. Nah kalau lari kemari motor, salah satu motor itu ditabrak sama pelaku tawuran juga.
0: Sejumlah remaja ini diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan razia pelajar di sejumlah titik di Kota Mojokerto. Di sebuah dan akan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk pembinaan. Total ada 16 pelajar SMP, SMA, dan SMK yang terjaring.
3: Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi
4: 2011 tentang keimigrasian, tentang imigrasi, yang diduga melakukan kegiatan berbahaya dan patut duga membahayakan
3: konten serta bukti transfer transaksi. Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan sejak Februari lalu.
5: Dan menemukan pada salah satu akun di media sosial X, ya, dengan nama akun Baby Farah 23 yang diduga membuat dan menawarkan konten pornografi sekaligus juga menawarkan PO.
3: Ketiga tersangka dijerat pasal terkait produksi dan distribusi pornografi dengan ancaman hukuman maksimal.
6: Tugas untuk melakukan sidak dengan menggunakan rompi yang bertuliskan
7: Petugas Satuan Intel Polres Belu membongkar tempat-tempat penyimpanan rokok ilegal berbagai merek di kawasan Atambua, Kabupaten Belu, NTT. Aparat menemukan 19 bal rokok yang diduga diselundupkan dari Timor Leste melalui perairan perbatasan RI Timor Leste. Setelah diselidiki, diketahui rokok yang masuk secara ilegal ke wilayah Atapupu, NTT telah ditempeli cukai rokok. Temuan ini langsung dilaporkan kepada petugas Bea Cukai Atambua. Setelah diperiksa, dipastikan terjadi pemalsuan cukai rokok.
8: Hukum Polres Belu adalah melalui jalur perairan dengan menggunakan perahu dengan mesin tempel yang didistribusikan dari wilayah Timor Leste sekitar pada pukul dini hari.
7: Hasil pengembangan temuan di wilayah Belu, polisi dan Bea Cukai menemukan penimbunan 1.000 lebih bal rokok ilegal di wilayah hukum Polres TTU yang dimiliki pelaku yang sama dengan kasus rokok ilegal di Belu. Berkat kesigapan aparat, tiga warga Cina yang hendak dideportasikan ke negaranya kembali diamankan dan menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Timor Tengah Utara.

0: Kericuan terjadi lantaran wasit menghadiahkan penalti kepada tim Rasa Sayang FC akibat kepelanggaran dari pemain Force FC. Tidak terima keputusan wasit tersebut, pemain Force FC mengamuk dan memukul wasit yang memimpin pertandingan. Suasana menjadi tegang hingga penonton ikut melerai para pemain yang sedang baku hantam. Video kericuan ini pun viral di media sosial.
1: Pemain yang membuat kerusuhan atau memukul, itu kita akan sanksikan pemain tersebut tidak boleh bermain di pertandingan yang ada di Bintan dengan catatan pertandingan atau event yang direkomendasi oleh ASKAP PSSI Bintan.
0: Meski sempat dihentikan sementara, pertandingan akhirnya dilanjutkan dengan adu penalti yang berakhir 5-4 untuk kemenangan Force FC. Tetapi akibat sanksi, tim Force FC tidak bisa bermain dalam laga.
2: Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsina. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.
3: Sejumlah buruh wanita yang datang ke Monas menyambut baik langkah presiden ini yang dinilai menghargai perjuangan dan peran perempuan di dunia kerja.
4: Bagus, apresiasi ya gitu. Soalnya kan itu meningkatkan kita sebagai para wanita ya. Gitu. Jadi untuk ya enggak diskriminasi sama yang kaum lelaki gitu. Jadi kita sederajat lah sama kaum lelaki walaupun kita perempuan.
5: Ya bagus aja sih. Jadi kita semua perempuan tuh jadi gimana ya? Kodratnya perempuan tuh maksudnya gimana? Ya diangkat gitu tuh, enggak kayak laki-laki aja gitu. Kan sekarang kan perempuan juga sama ikut bekerja gitu.
3: Tuntutan buruh terkait kesejahteraan pekerja wanita dalam dunia kerja diantaranya perlindungan hak maternitas, penyediaan fasilitas penitipan anak di dekat tempat kerja, hingga hak cuti haid. Tuntutan ini sejalan dengan realita pekerja wanita yang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.
4: Tantangannya ya cukup banyak juga ya, soalnya kan harus membagi waktu antar aja.
5: Kalau selama ini sih belum pernah dapat cuti ya, paling kita kalau haid tetap berangkat.
6: Dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster,

0: robot dengan terbitnya sertifikat atas nama perusahaan yang diduga merupakan maladministrasi.
1: Mereka ini sudah
2: dari atas dek kapal Indonesia.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia.
4: Kanta Mekah hingga Kamis malam.
5: Dan untuk yang 714 sudah selesai, seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing, para jemaahnya tanpa kendala apapun, alhamdulillah.
6: Dari daerah mana aja ya hari ini?
5: Kalau yang ini kalau nggak salah dari Yogyakarta, yang satu lagi 710 dari Jakarta.
3: Selama di Mekah, jemaah haji akan melaksanakan ibadah umroh wajib dan rangkaian ibadah sunnah lainnya hingga puncak haji di Arafah. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
7: Ketatnya syarat kesehatan bagi jemaah haji tahun ini membuat puluhan calon jemaah di sejumlah embarkasi terpaksa menunda mimpinya untuk menuju ke Tanah Suci. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, seorang jemaah batal berangkat karena terdeteksi hamil muda.
0: Keberangkatan jemaah haji kloter 36 asal Lamongan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya diwarnai oleh kabar seorang jemaah perempuan yang dinyatakan batal berangkat. Jemaah ini gagal berangkat setelah terdeteksi hamil muda dengan usia kandungan di bawah 14 minggu. Kondisi ini baru diketahui saat pemeriksaan ulang di asrama haji. Padahal pada pemeriksaan awal di daerah, kehamilan belum terdeteksi. Karena ibadah haji membutuhkan fisik prima, jemaah tersebut terpaksa dipulangkan. Sementara sang suami tetap melanjutkan perjalanan sesuai jadwal. Ketegasan serupa juga terjadi di embarkasi Yogyakarta International Airport. Sejak beroperasi pada 21 April lalu, tercatat 7 jemaah gagal terbang lantaran tidak memenuhi syarat kesehatan. Mayoritas jemaah menderita penyakit jantung hingga demensia. Langkah perketatan ini diambil otoritas penyelenggara haji seiring tingginya angka kematian jemaah. Kesehatan menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat terlaksana.
8: Ribuan pengunjuk rasa berusaha menembus barikade menuju Taksim Square, namun langsung dihentikan polisi. Aparat mengejar peserta.
9: In association with.
10: Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama saya Tiffany Raitama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pamjaya menargetkan 100% akses air bersih perpipaan bagi seluruh warga di tahun 2029. Target ini tentunya menjadi bagian dari upaya memenuhi hak dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga ibu kota. Namun di balik target ambisius tersebut, berbagai tantangan masih harus dihadapi, mulai dari infrastruktur hingga ketersediaan sumber air baku. Lalu sejauh mana progres yang sudah dicapai dan bagaimana strategi Pamjaya memastikan target ini bisa terwujud tepat waktu? Untuk menjawabnya sudah hadir di special interview kali ini Direktur Pamjaya Bapak Arief Nasrudin. Pak Arief, apa kabar?
11: Baik, terima kasih, alhamdulillah.
10: Terima kasih, Pak. 2026, Pak.
11: Ini sebenarnya apa yang saya bilang? Sebenarnya ini mission impossible sebenarnya. Okay. Karena memang selama 3 tahun kebelakang kita tarik gitu ya. Increase number kita tuh sampai 20% lebih. Jadi cakupan kita sekarang ini sudah 81,5%. Jadi close to 82% sebenarnya di year to date di tahun 2026. Sudah melayani 8,7 juta jiwa. Dari 11 juta jiwa masyarakat Jakarta. Jadi memang masih tersisa angka yang masih saya bilang signifikan timnya kami di Pamjaya.
10: Oke, okay. Walaupun impossible mission-nya tapi hopefully accomplished.
11: Accomplished truly. Yeah. Karena potential sales yang kita kemudian belum grab. Karena koneksi kita ke new connection ke rumah-rumah baru nih, pelanggan baru, ini kan kita kejar. Dan ini belum sampai, tapi kita nggak boleh ngurangin.
10: Yeah,
11: dan saya merasakan tim itu merasakan yang terpenting buat kami di sini, kalkulasinya tetap harus minimal mendekati akurat. Minimal mendekati, walaupun kita nggak bisa seakurat mungkin, misalkan rumahnya Mbak Tiffany membutuhkan 30 kubik gitu ya, per bulan gitu. Saya nggak mungkin hanya 30 kubik saya kirimkan, tapi saya harus B2B kan, yeah. Jadi ada business approach-nya, ada business sharing-nya yang kemudian harus saya ukur banget supaya itu
10: digunakan oleh Pamjaya terkait dengan
11: tetapi memang challenging-nya di sana adalah saya minta juga, saya nggak harus menggunakan dana internal kita Pam, itu misalkan terjadi sebuah ada increasing price di situ terhadap material. Kita berusaha untuk mencoba merekalkulasi supaya ini tidak

0: menjadi sebuah beban baik juga buat korporasi itu sendiri, buat pemerintah, dan pastinya buat masyarakat. Saya nggak punya kata lain selain kemudian kita harus tetap sesuai dengan target yang saat ini sudah dicanangkan. Apapun itu, saya nggak akan bilang, oh ya kita nanti achieve-nya sekian aja, nggak bisa. I put my best number, fulfill 100%. Karena kalau kita bilang pilihannya, oh cukup 90 aja, nanti orang kerjanya akan kemudian di 80. Yeah. Gitu. Jadi buat saya saat ini ya berinovasi, mencari terobosan-terobosan yang memang membuat kita tidak juga menjadi beban. Dan ini jadi salah satu negotiation dengan partner kita untuk mencari, ayo kita fine tune. Misalkan mungkin termnya dipanjangin supaya tetap bisa mengimbangi kita punya return, misalkan seperti itu. Sebenarnya caranya banyak kalau dari bisnis aspek ya. Dan ini yang menjadi salah satu. Yang terpenting sebenarnya saya cuma membutuhkan material itu ada. Kalau materialnya nggak ada.
1: Nggak ada material, nggak ada yang disalurin. Gimana cara penyalurannya?
0: Itu yang menjadi going concern saya, worrying saya tuh di situ. Kalau harga mahal mungkin kita masih bisa merekalkulit. Tapi kalau barangnya nggak ada, nah itu yang salah satunya membuat kita bukan pabrikan pipa gitu. Kita kan memprosesing air kan gitu. Nah, itu salah satu hal buat saya bukan nightmare, tapi saya mencoba untuk mudah-mudahan ini selesai dan itu kita nggak cuma hanya effort tapi praying juga di situ.
1: Gitu. Oke. Apa yang mau disampaikan Pak, message kepada masyarakat saat ini untuk bisa lebih convincing gitu ya, teryakini dengan baik dengan
0: masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki, bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah drinkable water. Saya bermimpi pipanya ganti baru semua, sudah tidak ada pipa yang...
1: Terima kasih sekali Pak, sudah hadir. Upaya Pamjaya dalam menghadirkan 100% layanan air bersih perpipaan pada tahun 2029 menjadi langkah besar menuju pemenuhan hak dasar masyarakat. Dengan progres yang terus berjalan dan berbagai strategi yang tentunya dijalankan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta dukungan semua pihak. Anda, masyarakat pun diharapkan bisa turut mengawal dan juga memanfaatkan layanan ini secara optimal. Saya Tiffany Raitama pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Saat ini banyak perempuan yang mengalami gangguan menstruasi tanpa menyadari apa penyebab pastinya. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah PCOS yang kerap datang dengan gejalanya yang samar, mulai dari haid yang tidak teratur hingga perubahan hormon yang memenuhi banyak aspek kesehatan. Lalu bagaimana kita bisa membedakan mana yang normal, mana yang perlu diwaspadai? Untuk membahasnya telah hadir di studio bersama saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter Dinda Dirdamesia. Halo dokter Dinda, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, terima kasih ini sudah bergabung di CNN Indonesia Health.
1: Senang loh diundang.
0: Nah itu dia, kita mau bahas soal PCOS nih ya. Mungkin banyak yang tahu, sudah sering dengar, tapi tidak mengetahui secara detail. Jadi sebenarnya PCOS ini dihubungkannya dengan kesuburan perempuan. Sebenarnya apa sih PCOS ini dok, dan apa yang terjadi pada tubuh perempuan dengan kondisi ini?
1: Okay, jadi PCOS itu kepanjangan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Dia tuh awalnya terjadi gangguan metabolik yang mempengaruhi hormon, jadi mempengaruhi gangguan ke hormon. Ini perempuan ini biasanya ditandai dengan 3 sindrom. Jadi PCOS itu adalah suatu sindrom yang ditandai dengan 3 gejala. Yang pertama tuh haidnya gak teratur, biasanya memanjang, siklusnya tuh lebih dari 35 hari. Yang kedua, dia hiperandrogen atau hormon androgennya tuh lebih tinggi gitu. Sehingga muncullah tanda-tanda seperti kumisan, bulu rambut.
0: Ini lebih ke pria ya gitu ya?

0: Iya, karena hormon androgen kan lebih ke cowok. Hmm. Jadi dia tumbuh rambut-rambut di tempat-tempat tertentu seperti kumis, kemudian tangan itu muncul dan juga jerawat karena kan androgennya tinggi. Yang ketiga, dalam pemeriksaan ultrasound atau USG, kita mendapatkan sel telurnya itu banyak polisistik atau sel telur kecil-kecil yang nggak ada ukuran yang dominan. Jadi semua kecil-kecil, jadi tidak terjadi pelepasan sel telur, nggak ada yang mateng gitu. Sehingga biasanya dikaitkan dengan kesuburan. Hmm. Gitu. Dan PCOS ini tegak kalau misalnya gejala, dua dari tiga gejala tadi tuh ada di satu perempuan. Okay. Jadi bisa bayangkan kalau nggak ada ovulasi atau pelepasan sel telur dan tidak ada sel telur matang yang bisa dibuahi, kan akan sulit hamil. Makanya selalu dihubungkannya dengan kesuburan.
1: Kesuburan gitu. Perempuan tadi. Jadi yang terjadi di tubuh wanita sebenarnya apa dengan PCOS ini, dok?
0: Iya, perempuan ini nggak melewati ovulasi atau pelepasan sel telur. Ada yang siklusnya masih teratur, ada yang siklusnya mundur sampai 35 hari biasanya. Ya karena gangguan metabolik tadi di dalam tubuhnya sehingga mempengaruhi jadi hormonnya gitu. Okay. Hormon FSH-nya enggak tinggi, hormon LH-nya tinggi gitu. Jadi ada ketidakseimbangan hormon lah di dalam badannya.
1: Tadi dokter sebut soal haid yang enggak teratur, kemudian tadi ada gejala-gejala seperti hiperandrogen tadi pria ya begitu ya, kumis dan segala macam. Tapi sebenarnya gejala awalnya untuk seorang perempuan tegak begitu ya PCOS itu seperti apa? Kita langsung bisa sadar atau enggak?
0: Ya, dua dari tiga tadi. Biasanya
1: sebelumnya
0: kan,
1: itu ada gejala
0: sebelumnya
1: awalnya.
0: Enggak. Biasanya ya paling yang mereka sadari enggak mens saja. Jadi kan semua perempuan nih, jadi penting juga buat kita ngajarin anak-anak, cuman pengen screening aja. Saya mau screening dari USG tadi, karena kan tiga gejala tadi salah satunya adalah sel telurnya dari emang udah sering haidnya nggak teratur, mungkin anaknya bisa yuk kita sama-sama cek gitu kalau misalnya kamu punya gejala yang sama sama mama gitu. Penting banget sih.
1: Jadi aware atas kondisi orang tuanya kemudian bisa turunkan kepada anaknya. Tapi yang dokter temui sejauh ini tentang kasus PCOS itu banyak datang terlambat dan pada usia yang tadi ketika sudah mau punya anak. Itu kenapa dok biasanya?
0: Informasi sih menurut saya. Karena mungkin informasinya belum nyampe dulu. Kalau sekarang kan mereka bisa belajar dari mana aja kan. Informasi itu kita dapat mendapatkan informasi bisa mudah. Kalau dulu kan belum, hitung 10 tahun yang lalu deh. Sekarang anak-anak yang 10 tahun yang lalu gak mendapatkan informasi itu, sekarang lagi mencoba untuk hamil. Gitu, akhirnya mereka mencoba. Beda dengan anak-anak sekarang, SMP, SMA, atau bahkan mungkin baru mau masuk kuliah, mereka pasti akan langsung tahu, ini ada sesuatu nih sama badanku, gitu.
1: Dengan mewaspadai tadi gejala atau siklus haid dari setiap bulan.
0: Ya, ada juga kalau misalnya mereka mungkin gak peduli dengan siklus haidnya, kenapa mukaku jerawatan terus ya? Itu kan juga salah satu tanda, gitu.
1: Tanda ya, ini
0: kenapa rambut rontok
1: biasa, gitu. Ya. Mungkin ada yang kan jerawat karena kotor atau gimana.
0: Iya betul gitu ya. Dan anak-anak usia teenager itu kan udah mulai aware dengan penampilan gitu. Ketika dia berjerawat, rambutnya rontok gitu kan pasti ini jangan-jangan ada sesuatu yang gak bener nih.
1: Dengan hormon.
0: Dengan hormon.

0: Dengan peserta memenuhi area alun-alun dengan atribut warna-warni, bendera dan spanduk yang dibawa sepanjang rute parade. Sejumlah kelompok tampil bergantian menampilkan aksi dan formasi di tengah kerumunan warga yang memadati lokasi. Di antara peserta terlihat Perdana Menteri Nicole Pasinyan bersama pejabat dan anggota parlemen yang turut berbaur dalam iring-iringan. Di sejumlah kota lain, situasi justru memanas. Di Paris, Prancis, ribuan pengunjuk rasa berusaha menembus barikade menuju Taksim Square.
1: Kualitas teknologi lokal Nigeria. Langkah ini menandai era...
2: ...si tanpa Andre. Dua hari lalu, kami sudah mendapatkan laporan dari imigrasi ada 16 calon jamaah yang mau berangkat ke Saudi, tapi bukan pakai visa haji. Ada visa kahili, visa bekerja, ada visa macam-macam.
3: Dari informasi haji, ratusan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akhirnya tiba di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kedatangan ini menjadi awal perpindahan bertahap jemaah dari Madinah menuju Tanah Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.
4: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 753 jemaah haji Indonesia yang tiba di Mekah pada Kamis siang waktu Arab Saudi. Sebanyak 360 jemaah yang menggunakan 13 armada bus terlihat memasuki Al-Asalah Al-Baqiyah Hotel di wilayah Misfalah. Isak tangis syukur tak ter...
5: Pemeriksaan intensif, apakah mereka benar-benar terlibat di dalam praktek haram ini, ada izin. Ini komitmen ini dipegang kuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Tawaf mengelilingi Ka'bah, tidak hanya tawaf, Benny. Ritual umroh wajib ini juga ada sa'i. Jadi
6: jemaah haji ini sudah dilakukan medical check-up ya, ya. Dan
7: asi, suhu dan sebagainya. Kemudian
0: embarkasi untuk memastikan kondisi fisik mereka tetap stabil sebelum jadwal keberangkatan.
8: Rata-rata jemaah haji ini ada sakit, diantaranya demensia, kemudian juga ada yang diabetes, ada yang patah tulang ya karena jatuh, dan sebagian juga ada yang sakit yang tidak memang tidak bisa diperbolehkan untuk berangkat.
0: Pihak panitia penyelenggara ibadah haji terus.
3: Bagi Anda pecinta hewan peliharaan, Pet Fest Indonesia 2020.
0: Sesuai teladan Santo Fransiskus Assisi.
9: Momen ini kan diadakan juga, kebetulan juga ini jubilium Fransiskan ya. Artinya Santo Fransiskus Assisi, karena aku tadi mengatakan sebagai pelindung juga hewan-hewan peliharaan kita. Dan bagaimana kita juga ingin bersyukur bahwa kita boleh memiliki hewan-hewan peliharaan ini, baik anjing, kucing, dan juga semuanya yang kita miliki dengan berkat Fransiskus Assisi, diwakili oleh Fransiskus Assisi untuk merawat mereka semuanya.
0: Banten dan berlangsung pada 1 hingga 3 Mei 2026.

0: Kita sekarang berada di lantai 1 di Museum Sejarah Jakarta. Ini biasanya kenal sebagai Museum Fathahillah. Di kawasan Fathahillah masih ditemani oleh ini Bu Ati, ini paling paham mengenai sejarah dari museum ini dan juga apa-apa saja yang kita bisa pelajari dari museum ini. Sempat menjadi kepala museum hampir selama 5 tahun ya,
1: iya,
0: Bu Ati. Nah, kalau ini para pengunjung yang datang sini, tadi kita sudah belajar ini dibangun pada tahun abad ke-18, 1710,
1: iya.
0: Dulu kantor gubernur yang waktu itu kita masih di zaman

0: Workers Day menjadi Labor Day. Lebih dari 100 aktivis nasional. Sementara itu, lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
1: Masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini puluhan
0: Tahun ini, pemerintah Tokyo juga mempercepat pelaksanaan program Kulbis menjadi mulai 3 April seiring meningkatnya suhu lebih awal dan kenaikan harga energi global. Ribuan umat Buddha memadati Kolombo Jumat waktu setempat untuk memperingati Hari Raya Waisak, yakni salah satu hari suci terpenting dalam ajaran Buddha.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Tiap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
4: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
3: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh. Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 2 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Perayaan Hari Buruh di Otumba berlangsung
1: di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.
0: Aktris senior Hollywood Glenn Close mendapat penghormatan dengan pencetak jejak tangan dan kaki di halaman depan TCL Chinese Theater. Dalam momen unik, Close juga mengajak anjing peliharaannya, Sir Pippin of Islington.
2: Selamat dengan rasa aman, nyaman, tanpa dihantui, bahat.
3: Merespon soal temuan ini, polisi pun meminta orang tua yang anaknya menjadi korban untuk membuat laporan ke polisi. Anak mereka.
4: Jadi untuk
2: secara tradisional di Cirebon, Jawa Barat, redaksi
5: Jogja Run the City. Hiburan stand up komedi hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Di tangan Rojai,

0: kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
1: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah.
2: Cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor satu adalah pola makan.
3: Bicara soal kolesterol.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Sejak 1983.
5: Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizki. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah.
6: Semakin berkembang zaman kan pakai teknologi, tapi kita pakai yang tradisional.
7: Karena memang akan berubah hasilnya begitu ya?
6: Betul, outputnya. Yang pertama berubah hasilnya, dan kedua kalau kita pakai teknologi, kita tidak bisa pemberdayaan ke masyarakat.
7: Oke.
5: Saatnya kita mulai pembuatan gula batu. Prosesnya tidak sembarangan, sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan sekitar 350 kg.
8: 50 kilo ini ada di beban saya. Ini belum beban hidup juga nih, makin berat nih kayaknya ya. Oke, bismillah, pelan-pelan. Gimana Pak, gimana Pak? Sini. Duh, kayaknya berat Pak.
9: Sini.
8: Aduh. Aduh. Wah. Balik badan ya. Aduh.
9: Ya udah.
8: Mundur. Lepas aja.
5: Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut.
8: Aduh, jadi ini semua bahan-bahannya sudah hampir masuk. Ini kemudian kita harus aduk seperti ini, nggak boleh berhenti karena memang biar tercampur sempurna begitu ya Pak ya.
5: Proses pengadukan tidak mudah karena butuh tenaga ekstra untuk memastikan.
8: Bahaya karena panas.
5: Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan.
8: Sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya, tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu Jamiah, segini cukup nggak?
10: Ya, cukup.
8: Cukup Bu, segini Bu? Oke, ketok dikit deh. Nah kurang lebih ukurannya seperti ini nih.
5: Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah yang bekerja di pabrik ini,

0: Informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat.
1: Kami khususnya masyarakat pesisir Indramayu yang itu berapa ratus ribu orang kalau itu terdampak.
2: Meski pengunjuk rasa tak ditemui bupati, pengunjuk rasa berharap pemerintah kabupaten lebih peduli pada nasib masyarakat pesisir. Dengan membawa hasil panen buah dan sayuran, para petani dari Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada Kamis siang hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kehadiran para petani penggarap yang tergabung dalam kerukunan tani.
3: Ada paket rombongan sama ada paket priwet untuk baju.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo.
4: Sebulan ini udah 4 nih. Tiap ngantuk minum kan bahaya.

0: telah mengangkat Ibu Marta.
1: Ketegasan serupa juga terjadi di Embarkasi Yogyakarta International Airport. Sejak beroperasi pada 21 April lalu, tercatat
2: salat Arba'in adalah salat fardu sebanyak 40 waktu secara

0: sejumlah orang ke dalam bus. Bahkan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan hingga memicu kepanikan dan pergerakan massa ke berbagai.
1: Seorang oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri berinisial TFA ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di Jalan Bukit Barisan Medan pada Rabu 22 April 2026 lalu. Pelaku ditangkap saat melakukan transaksi jual-beli ekstasi kepada petugas yang menyaru sebagai pembeli. Petugas menyita barang bukti satu bungkus plastik berisi 10 butir pil ekstasi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual barang haram ini sebanyak 4-5 kali ke pemesannya dengan sistem COD. Uang hasil penjualan ekstasi tersebut dipergunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2: Modusnya itu dia mengedarkan dengan cara kita transaksinya melalui telepon. Jadi sistem COD diantarkan di tempat yang sudah disepakati.
3: Sudah berapa lama dia beroperasi?
2: Dari penyidik kami menyebutkan bahwa tersangka sudah melakukan 4-5 kali transaksi.
1: Saat ini polisi masih memburu pemasok barang haram tersebut kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Simak informasi selengkapnya sejeda.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City, Minggu 24 Mei. Asuh!
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu mereka
8: tetap semangat untuk berjalan menuju sekolah.
9: Jalan dari Sikat Kebuku itu sekitar 6 kiloan. Kami mengajar di sini nih 150.000 per bulan. Itu gaji dari komite. Kami tidak mendapat gaji dari dana bos. Pasti semua orang tuh tidak mau mati.
10: Yang dikelar Universitas Indonesia di Depok. Dalam acara ini peserta dapat mengunjungi bus dari masing-masing fakultas berkonsultasi langsung dengan
11: alternatif penyelesaian tugas dikala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri proses berpikirnya. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Berawal dari keresahan warga atas tingginya kasus pencurian sepeda motor, salah satu RT di Gandaria, Jakarta Selatan menerapkan sistem gerbang berbasis digital. Informasi selengkapnya usai jeda.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul.
0: Satpam digital, kata-kata yang dapat menggambarkan sistem keamanan di tempat ini. Dimulai, manfaat penggunaan pagar digital dan GPS ini kian dirasakan oleh masyarakat.
12: Cukup aman sih menurut saya.
13: Sekuen dengan pemeliharaan itu kepada hewan-hewan kita.
0: Ala lebih luas, lebih dari 200 brand yang mayoritas lokal turut meramaikan dengan ragam aktivitas, mulai dari pameran produk,

0: Kemudian untuk terhindar dari sengatan terik matahari, untuk jamaah haji dihimbau untuk membawa payung, apalagi saat tawaf mengelilingi Ka'bah ya, karena itu tindakan ini telah dihapus dan usia di bawah 14 tahun itu tidak diperbolehkan untuk masuk atau.
1: Dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke informasi berikutnya dari kasus penangkapan 3 WNI di Arab Saudi beratribut petugas haji oleh kepolisian Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengimbau kepada masyarakat 200 WNI yang berhasil dicegah menggunakan haji ilegal. Sementara untuk tahun ini, hingga saat ini terdata
2: video jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan si
3: atas perbuatannya, kedua pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara.
4: Kantor di depan sebuah toko di Jalan Veteran. Dari rekaman CCTV yang didapat, pelaku berjumlah 2 orang
5: tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
6: Nah, ratusan orang yang diamankan, sebagian besar diantaranya berasal dari luar Jakarta dan diamankan di kawasan gedung DPR RI Senayan. Dari hasil pengamanan, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk membuat kerusuhan. Di antaranya sejumlah botol kosong dan kain pemicu bom molotov, bensin, paku beton, senjata tajam, uang tunai, serta dokumen dan rundown rencana aksi. Polisi menemukan adanya perencanaan terstruktur terkait aksi tersebut. Mulai dari pembagian waktu aksi, pola pergerakan, hingga skema pelarian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rencananya mereka akan melakukan kerusuhan dan menyusup ke masa aksi buruh, hingga melakukan provokasi terhadap masa aksi buruh. Meski demikian, seratusan orang yang diamankan ini tidak langsung ditahan. Mereka akan dipulangkan setelah selesai memberikan keterangan kepada pihak penyidik.
7: Mereka sudah membuat rundown per waktu, kapan mereka mau melakukan penyerangan ataupun membuat kerusuhan dan kerusakan. Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami.
2: Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart.
5: Peristiwa ini berawal saat terduga pelaku terlibat cekcok dengan mantan istrinya yang ingin menikah lagi dengan pria lain di sebuah rumah kos di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Korban HH yang datang ke lokasi turut terlibat dalam konflik saat berusaha melerai dan berpihak ke anaknya. Antara pelaku dan korban kemudian saling serang menggunakan senjata tajam. Setelah kejadian, terduga pelaku melarikan diri.
8: Itu berawal dari terjadinya percekcokan antara
5: mengenaskan terkubur di belakang rumah kontrakan Jalan Kartini, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Selasa malam 28 April mulai terkuak. Berdasarkan hasil otopsi, tim Bidokes Polda Kepri di tempat pemakaman umum pada Kamis malam menunjukkan adanya tanda kekerasan pada jasad korban.
9: Lakukan pencarian di Kabupaten Lingga, kita tidak menemukan yang bersangkutan.
5: Sebelumnya pada Selasa malam lalu,
10: pengakuan daripada tersangka juga kepada kita bahwa sebelum dia melakukan
9: dan mengambil senjata tajam, dia lima pisau kecil dan letak penusukan di punggung bagian belakang.
6: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke aksi curanmor. Tim Jatanras Polda Jawa Timur menyergap 3 pencuri sepeda motor di Pasuruan Jawa Timur. Sementara di Jambi, aparat Polsek
11: berpasca memasukkan nomor rangka mesin sesuai STNK. Di Jambi, 2 pria ditangkap aparat Polsek Jambi Selatan setelah mencuri 17 sepeda motor dari berbagai lokasi. Aksi pelaku berpatroli di sejumlah area parkir terekam kamera pengawas di sejumlah lokasi. Dari pengakuan pelaku, motor curian dijual ke penadah dengan harga dari 3 juta hingga 4 juta rupiah. Motor rata-rata
12: tetap elit. Saat ini saya sedang berada di RT 11 Gandaria Utara. Ketika Anda memasuki kawasan ini, Anda akan disambut dengan pagar digital yang satu kendaraan milik keluarga di mana kita akan melacaknya melalui smartphone.
13: Jadi kita taruh, habis itu kita tutup, baru kita bisa pantau pergerakannya.
12: Di smartphone, oke. Okay.

0: Manfaat penggunaan pagar digital dan GPS ini kian dirasakan oleh masyarakat.
1: Cukup aman sih menurut saya. Ya, mencegah. Satu, mencegah dari orang-orang yang iseng, yang keluar masuk kampung yang nggak tahu dari mana.
2: Oh ya, benar. Tampaknya positif banget. Kita udah percaya diri, kita udah inilah ya, besar gitu. Karena ada pengamanan begini dari Pak RT kita.
0: Dari pagar digital, CCTV tenaga surya, hingga GPS, menjadi langkah nyata yang memberikan dampak yang besar. Inovasi alokasi dana operasional RT yang dikelola lebih kreatif dan tepat sasaran mampu menebar rasa aman bagi masyarakat sekitar. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
3: Jumlah korban penganiayaan daycare Little Aresia di Kota Yogyakarta bertambah menjadi 93 anak. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Jumlah korban penganiayaan daycare Little Aresia di Kota Yogyakarta bertambah menjadi 93 anak. Dari jumlah tersebut, polisi mencatat baru 10 orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian.
6: Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, mengamar putusan dari Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah untuk keperluan penyelidikan. Polisi juga masih menyelidiki lebih lanjut

0: Inilah video yang direkam oleh salah satu pelaku berinisial M pada saat
1: mobil tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
0: Atas perbuatannya terselatan pada Kamis dini hari.
2: AS melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal ya, merasa kesal ya dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C. Tetap
3: inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara
4: oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang
3: pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan
5: bukan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat.
6: Pemerintah terus mendorong program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun juga menyasar peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.
7: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, program ini menyasar masyarakat lapisan paling bawah dengan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis dan berasrama.
8: Sekolah Rakyat telah memberikan banyak inspirasi seperti yang diinisiasi oleh Bapak Presiden bahwa Sekolah Rakyat adalah jalan penanggulangan kemiskinan yang paling mendasar, yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan para peserta didiknya adalah target dari penanggulangan kemiskinan itu.
9: Di mana gitu kan, sekolah-sekolah negeri ya daya tampungnya sangat minim sekali, itu di mana, sehingga mereka yang tidak lolos tes di sekolah negeri, artinya mereka
6: tenaga pengajar, wali asuh yang ada di Sekolah Rakyat, karena memang bentuknya seperti asrama begitu ya, dan juga belajar di sana ada wali asuh yang tadi Bang Ubaid sempat ceritakan. Menurut pengamatan Anda bersama teman-teman sejauh ini Bang Ubaid, bagaimana kualitas tenaga pengajar ataupun wali asuh di Sekolah Rakyat? Adakah mungkin laporan-laporan yang sedikit miring begitu tentang kualitas mereka mengajar atau mengasuh, Bang Ubaid?
9: Yang pertama soal tenaga pendidik ya, jadi mereka ini adalah tenaga didik baru yang sebelumnya belum punya rekam jejak, sehingga banyak sekali keluhan yang dikeluhkan oleh wali murid ya, yang menyatakan ini gurunya kok begini, gurunya kok begitu, tidak responsif terhadap kebutuhan anak, tidak merespon suara-suara dari orang tua. Jadi orang tua itu kan biasanya sebulan sekali atau pas hari libur mereka mengunjungi anak-anaknya ya, jadi mereka dapat cerita-cerita, tapi ketika disampaikan ke guru-guru, kemudian ke wali asuh, kemudian pengelola sekolah mereka.
6: Di mana sekitar 20 triliun rupiah ditargetkan untuk pembangunan sekolah baru di 200 lokasi. Biaya pembangunan satu sekolahnya ini sekitar 200 miliar rupiah per lokasi, mencakup infrastruktur, operasional, gaji guru, dan ada banyak lainnya, termasuk laptop diantaranya. Nah, dengan pembiayaan yang tinggi, effort yang luar biasa, menurut Anda apakah Sekolah Rakyat ini akan menjamin dan efektif dapat memutus rantai kemiskinan? Atau mungkin ada solusi lain yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang membangun Sekolah Rakyat yang sangat mahal harganya, Bang Ubaid?
9: Ya, kalau itu anak tidak sekolah, itu jumlahnya masih 4 juta. Nah, progresnya satu tahun ini sangat lambat sekali ya. Di nol ya, membangun sekolah, kemudian rekrutmen dan seterusnya. Padahal kita punya banyak madrasah-madrasah swasta yang daya tampungnya juga luar biasa banyak. Kita punya pondok pesantren juga ada layanan formal dan

0: formal. Kita punya sekolah-sekolah swasta, itu juga bisa dijadikan alternatif. Karena itu, JPPI ketika bersidang di Mahkamah Konstitusi, yang dikabulkan oleh MK adalah sekolah tanpa dipungut biaya di negeri dan swasta gitu. Jadi kalau kita memaksimalkan bangku sekolah yang ada di sekolah swasta, madrasah swasta, pesantren-pesantren, PKBM, lembaga non-formal lainnya, itu bisa dalam waktu satu tahun itu bisa menjangkau semua gitu ya. Bahkan hitungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan hanya 180 triliun kebutuhan kita. Padahal dana pendidikan kita kan 769 triliun. Artinya kebutuhan untuk segera melayani seluruh anak Indonesia supaya bisa sekolah, atau 4 juta yang selama ini anak Indonesia left behind.
1: Kekuatan berbasis teknologi.

0: Pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
1: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar itu tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadi.
0: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
2: Itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
0: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Kabar tersebut dibacakan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas Jumat kemarin.
0: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
4: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
0: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
5: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
6: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
5: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
6: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
5: Ya,
6: tambah semangat
5: kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
0: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
7: Menimbulkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
0: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.

0: Hari Buruh Sedunia diperingati untuk menghormati perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak keamanan dan kesetaraan perempuan di dunia kerja. Seperti apa isi hati para buruh perempuan di Indonesia? Kami rangkum cerita mereka berikut ini.
1: Satu Mei 2026, ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah memperingati Hari Buruh Sedunia di Monas dengan membawa sejumlah tuntutan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, termasuk tuntutan penghapusan kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Presiden Prabowo Subianto turut hadir menyampaikan pidato terkait hak dan kebijakan bagi buruh. Dalam pidatonya, Prabowo berkata akan meresmikan Museum Marsinah sebagai bentuk penghormatan kepada Marsinah, seorang buruh wanita yang diculik dan dibunuh pada Mei 1993 setelah memimpin mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah.
2: Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.
1: Sejumlah buruh wanita yang datang ke Monas menyambut baik langkah presiden ini yang dinilai menghargai perjuangan dan peran perempuan di dunia kerja.
3: Bagus, apresiasi ya gitu. Soalnya kan itu meningkatkan kita sebagai para wanita ya. Gitu. Jadi untuk ya enggak diskriminasi sama yang kaum lelaki gitu. Jadi kita sederajat lah sama kaum lelaki walaupun kita perempuan gitu.
4: Ya, bagus aja sih. Jadi kita semua perempuan tuh jadi gimana ya? Kodratnya perempuan tuh maksudnya gimana? Ya diangkat gitu tuh, enggak kayak laki-laki aja gitu. Kan sekarang kan perempuan juga sama ikut bekerja gitu.
1: Tuntutan buruh terkait kesejahteraan pekerja wanita dalam dunia kerja diantaranya perlindungan hak maternitas, penyediaan fasilitas penitipan anak di dekat tempat kerja, hingga hak cuti haid. Tuntutan ini sejalan dengan realita pekerja wanita yang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.
3: Tantangannya ya cukup banyak juga ya, soalnya kan harus membagi waktu antar keluarga ya, suami, anak gitu. Apalagi kalau masih tinggal sama orang tua ya. Jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu lah gitu.
4: Suka dukanya ya kan kalau kerja rame, banyak teman gitu kan. Terus kayak mulai gini hari buruh nih ya gitu ya. Kalau bisa sih gaji dinaikin. Terus cuti gitu tanggal merah gitu kan. Kan kita kalau nggak berangkat emang nggak dibayar tuh. Kenapa sih nggak dibayar aja? Kalau selama ini sih belum pernah dapat cuti ya. Paling kita kalau haid tetap berangkat gitu.
1: Para buruh berharap pemerintah segera merealisasikan tuntutan buruh demi kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Di momen Hari Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti tekankan pentingnya mindset, mental, dan misi. Selengkapnya, sesaat lagi.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
2: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
1: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menghadiri langsung upacara Hari Pendidikan Nasional di Taman Blambangan Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Dalam amanatnya, Abdul Mukti menekankan pentingnya 3M, yaitu mindset, mental, dan misi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini berlangsung semarak dengan penampilan atraksi seni kolosal Kuntulan Ewon yang diikuti oleh 1.060 pelajar yang terdiri dari 560 penabur rebana dan 500 penari dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
4: Ini adalah peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dikemas dengan kekuatan budaya dan kearifan lokal dan merupakan peringatan Hardiknas 2026 yang paling meriah se-Indonesia. Tentu seremonial yang sangat meriah, tidak sekedar berhenti pada perayaan yang selesai begitu saja, tapi harus menjadi spirit kita, semangat kita untuk lebih memperkuat partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, dan juga dalam rangka sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, kita dapat membangun generasi yang unggul, generasi yang kuat, generasi yang hebat, mereka yang akan memajukan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat.
3: Pemerintah terus mendorong program sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun juga menyasar peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.
5: Sekolah rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, program ini menyasar masyarakat lapisan paling bawah dengan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis dan berasrama.
6: Sekolah rakyat telah memberikan banyak inspirasi seperti yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, bahwa sekolah rakyat adalah jalan penanggulangan kemiskinan yang paling mendasar, yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan para peserta didiknya adalah target dari penanggulangan kemiskinan itu, yang pada ujungnya adalah terciptanya ekosistem pendidikan, peningkatan kualitas SDM, networking, tindak lanjut dari pendidikan agar menjadi berdaya mandiri. Disitulah sekolah rakyat berkembang sesuai dengan talenta yang dimiliki anak didik, sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki.
5: Meski sempat menghadapi berbagai tantangan, program ini kini menunjukkan hasil positif. Para siswa mulai menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan semangat belajar. Tak hanya berdampak pada anak, program ini juga memberikan perubahan bagi orang tua. Banyak orang tua siswa kini mulai merasa lebih optimistis dan semangat dalam menjalani kehidupan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berharap program ini mampu mendorong kemandirian keluarga dan memutus rantai kemiskinan.
7: Para orang tuanya juga ikut optimis, juga ikut semangat. Mudah-mudahan sesuai target, nanti anaknya lulus sekolah, orang tuanya sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri, tidak bergantung hanya pada bantuan sosial tunai.
5: Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2025, Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik di berbagai daerah Indonesia. Jumlah siswa terus meningkat dan ditargetkan mencapai ratusan ribu dalam beberapa tahun ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Di Hari Pendidikan Nasional ini kita akan mengulas soal program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026. Program Sekolah Rakyat dinilai memiliki tujuan mulia untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Namun sejumlah persoalan muncul, terutama masalah fasilitas dan kesiapan sistem pendidikan. Bagaimana kontribusi Sekolah Rakyat terhadap pemenuhan akses pendidikan yang inklusif? Dan akankah Sekolah Rakyat berhasil memutus rantai kemiskinan? Kita membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Ubaid, apa kabar?
8: Kabar baik, Bang. Selamat malam.
3: Baik. Bang Ubaid, Sekolah Rakyat awalnya dirancang untuk membantu anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah begitu. Apakah menurut Anda program Sekolah Rakyat sudah berjalan sebagaimana mestinya, Bang Ubaid?
8: Terkait dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat ini, kita punya beberapa catatan, setidaknya satu tahun program ini berjalan ya. Yang pertama, dampak dari Sekolah Rakyat ini kan diharapkan mereka yang tidak sekolah bisa kembali sekolah gitu. Tetapi data kami di lapangan justru menunjukkan anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang sebelumnya itu sekolah di sekolah selain Sekolah Rakyat ya. Artinya
3: Bang Ubaid, masihkah Anda bersama kami?
8: Dan ada juga yang mereka sebelumnya berada di sekolah-sekolah swasta atau madrasah-madrasah swasta, mereka masuk Sekolah Rakyat gitu. Dan pertanyaannya adalah, kami belum menemukan data yang sangat berdampak secara signifikan bagaimana Sekolah Rakyat ini mampu menekan anak tidak sekolah atau disebut ATS. Jadi Sekolah Rakyat ini belum mampu menekan angka ATS. Saat ini ya, per Mei 2026 anak tidak sekolah di Indonesia itu jumlahnya masih sekitar 4 juta gitu ya. Dan kalau kita lihat data daya tampung Sekolah Rakyat hari ini itu masih 40 ribu saja belum sampai gitu. Jadi 1% dari 4 juta itu kan 40 ribu. Artinya daya tampung Sekolah Rakyat ini masih jauh ya, dari total kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah. 1%-nya ada 40 ribu dan sekarang belum mencapai angka itu gitu ya. Kemudian yang kedua, catatan kami juga menunjukkan kita punya tantangan serius soal pola asuh di Sekolah Rakyat ini gitu ya. Jadi di Sekolah Rakyat itu ada yang namanya guru asuh ya. Jadi mereka yang di luar jam pembelajaran, mereka yang di asrama itu didampingi oleh guru asuh. Nah, catatan kami banyak sekali masukan-masukan dari para pengelola Sekolah Rakyat dan juga dari masyarakat yang menyayangkan ya, pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru-guru asuh ini belum cocok dengan pendekatan-pendekatan yang mestinya mereka gunakan dalam konteks pendidikan, sehingga penerapan disiplin seringkali berujung pada kekerasan, ya. Kemudian perundungan yang itu banyak juga laporan itu yang menyebabkan anak-anak yang mulanya mereka mau bersekolah di Sekolah Rakyat lalu mereka mengundurkan diri karena mereka menjadi korban perundungan, kemudian mereka merasa didisiplinkan dengan cara-cara kekerasan gitu ya. Ya, jadi ini harus dievaluasi bagaimana guru-guru asuh mereka harus diberikan pelatihan, keterampilan tentang bagaimana mengasuh anak-anak di Sekolah Rakyat ini gitu.
3: Ya.
8: Kemudian yang ketiga, kita juga menemukan bahwa Sekolah Rakyat ini belum sesuai dengan data sebaran anak dan data kebutuhan sekolah. Jadi maksud saya begini. Jadi Sekolah Rakyat ini kan jenis sekolah yang datang belakangan gitu ya. Lah mestinya sekolah

0: jenis baru ini itu memenuhi sekolah-sekolah lama yang belum bisa mereka jangkau. Ya. Contoh di satu titik, di situ nggak ada sekolah negeri, nggak ada madrasah, sekolah swasta juga nggak ada. Maka mestinya di titik itu ada sekolah rakyat, gitu ya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini menjawab kekurangan dari sekolah negeri, kekurangan dari sekolah swasta, kekurangan dari jenis-jenis sekolah yang sebelumnya pernah ada gitu. Tapi yang terjadi justru di daerah-daerah yang di situ banyak sekolahan dibangun sekolah rakyat. Akibatnya banyak anak-anak di desil 1 dan desil 2 yang mereka diharapkan bisa masuk sekolah rakyat, tapi mereka lebih memilih masuk sekolah negeri atau masuk madrasah negeri yang dekat dengan rumahnya daripada masuk sekolah rakyat gitu. Sehingga kawan-kawan kami yang terlibat dalam rekrutmen, kemudian pemantauan bagaimana desil 1 dan desil 2 ini bisa diarahkan masuk sekolah rakyat, justru banyak di antara mereka yang mengurungkan ya minatnya masuk sekolah rakyat.
1: Ya. Bang Ubaid, kapasitas sekolah yang tidak sebanding dengan kebutuhan itu juga kerap menjadi isu utama program sekolah rakyat begitu. Apakah ini semakin memperkuat penilaian jika sekolah rakyat belum sepenuhnya menjawab persoalan akses pendidikan? Bahkan tadi diceritakan bahwa saya pernah mencoba liputan ke pedalaman di Nusa Tenggara Timur atau di Timur Tengah Selatan salah satunya. Di pelosok ini sekolah bangunannya sangat-sangat buruk dan tidak layak begitu ya. Ketika sekolah dinyatakan bahwa ini untuk memutus rantai kemiskinan, tapi ternyata sekolah rakyat justru dibangun di perkotaan, di pusat kota, atau di pinggiran dekat dengan pusat kota. Ini berarti akses pendidikan ini tidak diperluas dengan adanya sekolah rakyat. Menurut Anda bagaimana, Bang Ubaid?
0: Iya, jadi karena lokasi berdirinya sekolah rakyat itu tidak berdasarkan data yang mestinya di titik itu, di daerah itu tidak ada sekolah. Atau banyak anak-anak tetapi daya tampung sekolah itu kurang. Karena itu ya, keberadaan sekolah rakyat ini belum mampu menekan besarnya angka anak tidak sekolah di Indonesia atau yang disebut dengan ATS. Karena mestinya sekolah rakyat itu didirikan di daerah-daerah yang di situ nggak ada sekolah. Atau di situ ada sekolah tapi daya tampungnya sangat minim sekali, sehingga banyak anak-anak yang mestinya mereka tertampung di sekolah itu tapi tidak tertampung. Maka disitulah didirikan sekolah rakyat gitu. Nah, apa yang terjadi hari ini justru sekolah rakyat itu saya mengamati itu bukan berdasarkan kebutuhan anak-anak di mana, anak-anak siapa, anak-anak berapa banyak, tetapi ya ini perintah dari atasan dibangun di titik ini, titik itu, gitu kan. Jadi tidak berdasarkan kebutuhan real itu di mana. Ya. Padahal kita, ya, misalnya kalau kita menggunakan data Kemendikbudasmen itu sudah ada persebaran anak-anak usia sekolah yang banyak nggak sekolah itu di mana, gitu kan? Sekolah-sekolah negeri ya daya tampungnya sangat minim sekali, itu di mana? Sehingga peminatnya banyak tapi daya tampungnya kurang itu di mana? Maka di situ harus dibangun sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat ini harus mendekat ke rakyat. Namanya sekolah rakyat tapi didirikan di kota-kota. Banyak anak-anak di desil 1, desil 2 malah ingin masuk sekolah rakyat, tapi sekolah rakyatnya nggak ada. Nah, ketika anak-anak di desil 1 dan desil 2 ini yang ada di kota-kota itu diminta untuk masuk sekolah rakyat, ya mereka lebih memilih ke sekolah negeri, itu data yang kami punya. Karena sekolah rakyat ini kan, ini masih sekolah baru, guru-gurunya juga masih baru, pola pengasuhan juga masih baru, sistemnya masih baru. Jadi bagi orang yang melek pengetahuan tentu ini meragukan karena ya, belum punya rekam jejak ya. Ya. Tetapi kalau di dekat rumahnya ada sekolah negeri yang kualitasnya bagus, sarananya bagus, mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang ada sebelumnya.
1: Ya. Kalau baru diluncurkan tahun ini 2026 berarti menunggu 3 tahun lah minimal untuk melihat bagaimana output sekolah rakyat ini berhasil atau tidak begitu. Bang Ubaid, Anda sempat menyoroti sistem penerimaan siswa baru antara sekolah reguler dan sekolah rakyat yang masih dipisahkan nih. Dan itu dinilai diskriminatif. Apa penjelasan Anda terkait itu, Bang Ubaid?
0: Ya, kalau misalnya dipisahkan antara, sekarang kan istilahnya SPMB ya, penerimaan murid baru. Kalau dipisah, itu ada kesan, ada stigma bahwa sekolah rakyat ini adalah sekolah buangan. Jadi sistem kita itu kan yang pertama itu kan seleksi di sekolah negeri gitu kan. Nah, ketika anak-anak ini masuk seleksi sekolah negeri, lalu mereka ikut seleksi, lalu pas pengumuman mereka nggak lolos, lalu mereka mendaftar di sekolah

0: rakyat. Artinya, anak-anak yang masuk sekolah rakyat, ketika mereka pendaftarannya ini tidak terintegrasi dengan sekolah-sekolah yang lain, maka ada kesan, ada stigma ya, bahwa sekolah rakyat ini, anak-anak yang menjadi serta didik di sekolah rakyat ini adalah mereka yang tidak lolos tes di sekolah negeri. Artinya mereka adalah anak-anak buangan, anak-anak sisa yang tidak diterima di sekolah negeri gitu. Jadi mereka mengalami stigmatisasi yang berkali-kali lipat ya. Yang pertama mereka distigmakan anak prasejahtera, anak miskin. Yang kedua mereka adalah anak-anak buangan, mereka adalah anak-anak sisa dari anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Nah, saya pikir ini bentuk-bentuk diskriminasi yang secara langsung akan berdampak besar terhadap mental anak-anak ya. Sebaiknya ya memang sistem penerimaannya itu terintegrasi sehingga sekolah rakyat ini menjadi salah satu pilihan, bukan karena tidak diterima di sekolah negeri atau karena dibuang oleh sistem SPMB yang pengumuman mereka gagal lalu mereka masuk sekolah rakyat gitu.
1: Oke, Bang Ubaid, ini sekolah rakyat ini memang terbilang baru ya, sehingga masih meraba-raba. Ini sekolah bentuknya seperti apa dan bagaimana sistemnya? Bagi yang belum tahu sama sekali mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana dengan kualitas tenaga pengajar, wali asuh yang ada di sekolah rakyat? Karena memang bentuknya seperti asrama begitu ya, dan juga belajar di sana ada wali asuh yang tadi Bang Ubaid sempat ceritakan. Menurut pengamatan Anda bersama teman-teman sejauh ini, Bang Ubaid, bagaimana kualitas tenaga pengajar ataupun wali asuh di sekolah rakyat? Adakah mungkin laporan-laporan yang sedikit miring begitu tentang kualitas mereka mengajar atau mengasuh, Bang Ubaid?
0: Yang pertama soal tenaga pendidik ya. Jadi mereka ini adalah tenaga didik baru yang sebelumnya belum punya rekam jejak. Sehingga banyak sekali keluhan yang dikeluhkan oleh wali murid ya, yang menyatakan ini gurunya kok begini, gurunya kok begitu, tidak responsif terhadap kebutuhan anak, tidak merespon suara-suara dari orang tua. Jadi orang tua itu kan biasanya sebulan sekali atau pas hari libur mereka mengunjungi anak-anaknya ya, jadi mereka dapat cerita-cerita, tapi ketika disampaikan ke guru-guru, kemudian ke wali asuh, kemudian pengelola sekolah, mereka tidak responsif ya. Jadi secara kualitas mereka ini masih harus terus ditingkatkan gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi kesejahteraan guru sekolah rakyat, ini juga menjadi tanda tanya yang besar, Bang. Karena itu ketika guru-guru ini sudah direkrut menjadi guru di sekolah rakyat, tapi ternyata gajinya sangat minim, kesejahteraannya masih sangat jauh dari harapan yang mereka inginkan, akhirnya kan banyak sekali guru-guru yang mulanya diterima di sekolah rakyat, kemudian mereka mengundurkan diri gitu ya. Jadi dari sisi kapasitas mereka masih minim dan sangat perlu ditingkatkan, dan juga dari sisi kesejahteraan tidak ada jaminan, sehingga ini membuat guru-guru ini banyak mengundurkan diri gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian yang ketiga, jadi ini kan sekolah rakyat ini kan anak-anak ini kan diasuh selama 24 jam gitu ya. Dan berdasarkan asesmen yang kami lakukan, justru guru-guru asuh ini banyak sekali ya, saya bilang lebih dari 90%, mereka itu belum punya skill pengasuhan yang baik ya. Bagaimana menghandle anak yang melanggar aturan, bagaimana menerapkan disiplin positif, bagaimana menumbuhkan kesadaran, mereka sama sekali tidak punya basic kemampuan ke arah situ ya, apalagi menyelesaikan masalah-masalah yang berat yang menyangkut anak ya. Karena itu pendekatan yang dilakukan yang sangat banyak dikeluhkan oleh orang tua adalah mereka menggunakan cara-cara kekerasan, mereka menggunakan cara-cara intimidatif, mereka menggunakan kekerasan verbal, itu menjadi paling banyak yang diadukan oleh orang tua terkait dengan pola asuh di sekolah rakyat ini.
1: Sangat disayangkan karena ada pembentukan karakter sejak dini ya di usia remaja atau anak-anak. Terakhir Bang Ubaid, sedari awal program sekolah rakyat ini menuai kontroversi karena khawatir dijadikan sebagai program simbolik saja, Kabinet Merah Putih. Bahkan pembangunan sekolah rakyat akan menelan banyak biaya, dan coba kita runut. Per 31 Desember 2025, realisasi anggaran program sekolah rakyat mencapai 6,6 triliun rupiah atau 85% dari pagu. Kemudian pemerintah menetapkan anggaran signifikan untuk program sekolah rakyat pada RRAPBN 2026 dengan total alokasinya lebih tinggi lagi, 24,9 triliun rupiah. untuk memperluas akses pendidikan di mana sekitar 20 triliun rupiah ditargetkan untuk pembangunan sekolah baru di 200 lokasi. Biaya pembangunan satu sekolahnya ini sekitar 200 miliar rupiah per lokasi, mencakup infrastruktur, operasional, gaji guru, dan ada banyak lainnya, termasuk laptop diantaranya. Nah, dengan pembiayaan yang tinggi, effort yang luar biasa, menurut Anda apakah sekolah rakyat ini akan menjamin dan efektif dapat memutus rantai kemiskinan? Atau mungkin ada solusi lain yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang membangun sekolah rakyat yang sangat mahal harganya, Bang Ubaid?
0: Ya, kalau kita lihat progres selama satu tahun ini, ya itu tentu sangat meragukan ya, apakah sekolah rakyat ini mampu ya mengeluarkan anak-anak keluarga-keluarga prasejahtera ini keluar dari kemiskinan. Ya, belum sampai ke situ. Apakah sekolah rakyat ini mampu menekan angka anak tidak sekolah ya? Sampai satu tahun ini sekolah rakyat ini berjalan, itu tidak ada pergerakan sama sekali ya. Data sebelum sekolah rakyat didirikan sama sekolah rakyat sudah didirikan, yaitu anak tidak sekolah itu jumlahnya masih 4 juta. Nah, progresnya satu tahun ini sangat lambat sekali ya. Setahu saya target 2025 sampai April kemarin ya, 2026, itu masih di kisaran 10.000 sampai 15.000. Artinya, kalau daya tampung sekolah rakyat ini 10.000 sampai 15.000 dalam waktu satu tahun, itu mencapai 1% aja belum. Itu masih 0,4% ya. Sangat kecil sekali dibanding kebutuhan menjangkau, melayani seluruh anak Indonesia usia sekolah yang gak sekolah. Karena itu menurut saya jalan yang terbaik adalah bagaimana mengintegrasikan semua model sekolah yang ada di Indonesia. Ada sekolah, ada madrasah, ada yang negeri, ada yang swasta, ada pondok pesantren, ada PKBM, dan seterusnya. Itu adalah semua jenis-jenis layanan lembaga pendidikan. Menurut saya itu jauh lebih efektif daripada mendirikan dari nol ya, membangun sekolah, kemudian rekrutmen dan seterusnya. Padahal kita punya banyak madrasah-madrasah swasta yang daya tampungnya juga luar biasa banyak. Kita punya pondok pesantren juga, ada layanan formal dan non formal. Kita punya sekolah-sekolah swasta itu juga bisa dijadikan alternatif. Karena itu GBPI ketika bersidang di Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan oleh MK adalah sekolah tanpa dipungut biaya di negeri dan swasta gitu. Jadi kalau kita memaksimalkan bangku sekolah yang ada di sekolah swasta, madrasah swasta, pesantren-pesantren, PKBM, lembaga non-formal lainnya, itu bisa dalam waktu satu tahun itu bisa menjangkau semua gitu ya. Bahkan hitungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan hanya 180 triliun kebutuhan kita. Padahal dana pendidikan kita kan 769 triliun. Artinya kebutuhan untuk segera melayani seluruh anak Indonesia supaya bisa sekolah, atau 4 juta yang selama ini anak Indonesia left behind, itu bisa dengan sangat mudah. Dan rasio 180 triliun dibanding kita punya dana pendidikan 769 triliun, itu kebutuhan yang sangat rasional sekali untuk bisa dilaksanakan dengan cepat. Hanya saja ada kemauan tidak ya antara pemerintah pusat dan juga kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah selaku pelaksana dari kebijakan layanan pendidikan ini di provinsi dan juga kabupaten.
1: Baik, semoga arah program sekolah rakyat tetap pada jalurnya untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat prasejahtera yang mampu memutus rantai kemiskinan secara nyata ya. Mari bersama mewujudkan pendidikan inklusif bagi seluruh anak Indonesia, karena mimpi besar dimulai dari langkah kecil di bangku pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Bang Ubaid atas waktunya. Selamat malam, sehat selalu.
0: Selamat malam.
1: Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun penggunaan AI dengan tujuan hasil instan bagi generasi muda usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak.
2: AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. di satu sisi mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana, justru menjadi suatu ancaman.
3: Buatkan saya poster pendidikan.
2: Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus, bahkan hingga ketergantungan, dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas dikala terdesak. Namun mereka tidak memungkiri, hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku.
4: Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh saya belum mengerjakan tugas tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu gak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu.
5: Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya Kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya Kak ya. Jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI. Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu.
2: Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi, sekalipun ada keterlibatan teknologi.
6: Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi, AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di pentak konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang ini tulisannya jelek-jelek. Tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di print gini gitu. Boleh, tapi akhirnya kami, mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat dua jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak mengumpulkan yang handwriting, jadi poster atau petang konsep yang kalian tulis sendiri. Baru fornes gitu, mereka tetap, wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu. Jadi kita usahakan agar seimbang.
2: Dari sisi psikologi ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan.
7: Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa, oh kalau misalnya ada masalah itu pengurayannya seperti apa nih, gitu. dengan kalimat konkret atau kata konkret, kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan. Kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa.
2: Pada akhirnya, kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Keberhasilan program makan bergizi gratis tak hanya bergantung pada jumlah dapur, tetapi juga kekuatan rantai pasok pangan. Model bisnis terintegrasi pun mulai dikembangkan untuk menjamin ketersediaan suplai secara berkelanjutan. Rencana pengembangan bisnis rantai pasok bagi MBG ini diluncurkan Sabtu siang sebagai program strategis DPP Himpunan Alumni IPB University periode 2025-2029. Usai pelantikan, Ketua Umum Fauzi Amro mengatakan pengembangan rantai pasok ini mencakup berbagai kebutuhan dasar, mulai dari telur, ayam, jagung, beras, hingga susu. Tak hanya itu, sejumlah komoditas lain seperti perikanan, domba, edamame, kelapa, hingga pepaya juga masuk dalam skema. Model ini akan diuji coba di Kabupaten Bogor dan diharapkan menjadi percontohan untuk daerah lain dalam membangun sistem suplai pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
8: Tanahnya sudah ada, lokasinya sudah ada. Insya Allah habis pelantikan ini kita akan buat modelnya. Tadi kan udah gambaran set plan-nya sudah ada gambarnya. Insya Allah habis pelantikan ini kita serius, karena kebutuhan akan dapur ini kan bukan persoalan titiknya, tapi suplainya sih Pak. Siapa yang akan mensuplainya? Tidak ribut bicara titik lagi, tapi suplai. Semakin banyak dapur, semakin banyak suplai. Nah, suplai ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah existing, tapi ada suplai khusus seperti itu. Dan IPB, alumni IPB, siap untuk memfasilitasinya.
1: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif. Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem sungai kita jika tidak ada upaya pengendalian?
9: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kali Mati, Bidara Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis.
10: Kalau ini kan, dia kan dari hulu ke juga kan bawa lagi. Yang ya, dari hilir juga naik. Ya, jadi, nggak ada ini, nggak ada apa?
11: Nggak ada surutnya.
10: Nggak ada apa.
11: Nggak ada kurangnya.
10: Nggak ada kurangnya. Malah saya tadi lihat tuh, pagi itu jam sekitar jam 7-an tuh kesini. Itu penuh banget.
9: Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
12: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan. Tentu hal ini bisa kita laksanakan apabila langkah untuk mengurangi dominansi ikan sapu-sapu di perairan umum di Jakarta itu bisa kita kendalikan.
9: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya, Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya.
11: Wah, dari jumlahnya ini yang bikin kita terkejut. Dari 10

0: jenis ikan asing ternyata hampir menyamai jumlah 27 jenis ikan asli. Sehingga mereka hampir 50-50 perbandingannya. Karena dari 37 spesies yang kita temui, sebenarnya aslinya penghuni Sungai Ciliwung itu 187 jenis. Jadi kita kehilangan 86%. Bahkan pada titik terendahnya kita kehilangan 92% pendataan 2011.
1: Persoalan ini kompleks. Tidak cukup hanya menangkap ikan invasif, pemulihan kualitas air menjadi kunci agar ikan asli yang tidak toleran terhadap air kotor bisa kembali berkompetisi.
2: Jadi sebetulnya untuk mengurangi dominasi ikan sapu-sapu ini tidak hanya sekedar menangkap sapu-sapu dan memperbaiki ekosistem sungai, tapi juga menambah dominasi ikan asli ya Bang ya?
3: Iya.
2: Nah, ini salah satu ikan asli nih, ini sapu-sapu, ini yang asli nih. Salah satunya namanya ikan sili ya Bang ya? Dan ini banyak di Ciliwung Bang ya?
3: Masih ada.
2: Oke, masih ada.
3: Banyak tapi masih ada.
2: Dan kita punya banyak lagi ikan jenis asli selain sili, ya. Asli Ciliwung. Jadi kita bisa mengupayakan untuk menambah dominasi ikan lokal sungai Indonesia.
1: Salah satu kompetitor kuat sapu-sapu adalah ikan baung. Ikan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bersifat predator, dan mampu bersaing di lubang sarang yang juga digunakan sapu-sapu. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe, juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
4: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya, sapu-sapu dilaporkan juga ditemukan di Pulau Bangka.
1: Meski terlihat sepele, dominasi ikan sapu-sapu dan biota invasif lainnya harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Para ahli sepakat, ikan invasif adalah penyebab kedua terbesar turunnya biodiversitas setelah degradasi lingkungan. Apalagi, sapu-sapu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di Malaysia, juga India. Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Hingga Jumat, 175 kloter dengan 68.082 jemaah haji Indonesia telah berangkat ke Tanah Suci. Secara bertahap pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah terus berlangsung. Lebih dari 7.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah untuk melakukan umrah wajib ke Masjidil Haram. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Lukman. Lukman, pemerintah menetapkan pengaturan waktu pelaksanaan umrah wajib berdasarkan waktu kedatangan jemaah haji di Mekah. Seperti apa pelaksanaannya, Lukman?
1: Ya, benar sekali, Victor. Selamat malam, pemirsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memang mengatur ya pelaksanaan umrah wajib bagi jemaah haji yang ada di Tanah Suci. Jadi jemaah haji yang saat ini tiba di Makkatul Mukarramah dari Madinah itu tidak langsung langsung umroh ya, melainkan transit dulu di hotel untuk istirahat sebentar. Tapi mereka sudah mengambil mikot di Bir Ali. Jadi dalam perjalanan ke Mekah mereka sudah memakai pakaian ihram dan berniat, tapi tidak langsung menuju Masjidil Haram, melainkan istirahat.

0: sebentar di hotel untuk memulihkan kondisi badan biar ketika nanti pelaksanaan umroh biar fit dan tidak tidak tumbang. Dan Victor, pemerintah Arab Saudi pada tahun 2026 ini memang menerapkan aturan ya. Jadi setiap orang yang ingin melaksanakan umroh termasuk jamaah haji Indonesia itu harus terdaftar di atau mendaftarkan diri di aplikasi Nusuk atau Nusuk ID Card. Aturan pelaksanaan umroh 2026 diantaranya adalah harus ada izin dan dokumen diantaranya kartu nusuk, kemudian visa dan paspor. Ini wajib dibawa kemana-mana selama berada di Arab Saudi. Biar nanti ketika jamaah haji ada razia atau ada pemeriksaan, itu bisa langsung menunjukkan identitasnya, kelengkapan dokumennya, dan tidak tidak terkendala keimigrasian. Selain itu, kartu ini penting ketika nanti jamaah haji umroh dan haji atau jamaah haji itu hilang arah atau mungkin kesasar atau salah jalan, itu bisa dibantu oleh petugas karena di kartu nusuk sendiri itu ada barcode yang bisa di-scan petugas haji dan itu nanti akan muncul namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, asal embarkasi mana, menginapnya di Mekah dan di Madinah itu di mana, itu sudah ada semua datanya di situ. Dan itu sangat memudahkan sekali bagi petugas haji untuk membantu para jamaah haji yang kebetulan kesasar atau hilang arah atau tidak bisa pulang di hotel. Termasuk juga jangan lupa tetap memakai gelang, karena gelang ini nanti akan berfungsi ketika jamaah haji itu hilang atau tidak ditemukan, nanti askarnya yang akan mengantarkannya ke hotel. Terus kemudian tata cara umroh juga masih tetap sama, Victor. Yakni pertama adalah berikhram, diat ikhram di mikot. Jadi di tanah suci ini ada banyak mikot ya. Ada banyak mikot. Salah satunya ada kalau di Madinah itu mikotnya diambil dari Bir Ali. Sementara di Arab Saudi juga banyak mikot juga. Ada mikot dari Yamama, mikot dari Yaman dan sebagainya, itu banyak. Terus kemudian rangkaian selanjutnya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, bagi jamaah haji lansia yang punya risiko tinggi atas akan kesehatannya, itu petugas haji juga sudah siap siaga mengantar mereka menggunakan kursi roda, namun treknya tidak berada di trek bawah ya, ada trek khusus untuk kursi roda ataupun mobil listrik nanti bisa melakukan tawaf di atas Masjid Nabawi. Terus kemudian sa'i ini adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ini dilakukan juga sebanyak 7 kali. Nah, petugas haji juga akan membantu bagi jamaah lansia, jamaah yang tidak bisa jalan, jamaah yang sedang sakit, itu juga dibantu dengan menggunakan kursi roda. Kemudian ada diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memendekkan rambut. Jadi bisa bagi jamaah haji yang telah melaksanakan rangkaian rukun tadi, itu diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut, bisa sehelai, dua helai, 7 helai, atau bisa menggundul pelontosnya. Kata konon kabarnya kalau semua rambut digundul itu akan menghilangkan seluruh dosa, karena satu rambut itu nilainya satu dosa gitu. Jadi jamaah haji yang mau tahallul bisa langsung digundul biar dosanya rontok semua. Dan ini ada larangan juga di Masjidil Haram selama melaksanakan umroh, Victor. Pertama, tidak boleh tidur atau membentangkan sajadah atau alas tidur di koridor atau di area publik dan jalur pejalan kaki. Hal ini diterapkan agar tidak mengganggu kenyamanan para jamaah haji yang lalu lalang di sekitar area Masjidil Haram. Kemudian tidak boleh membawa barang bawaan berlebih ya. Mungkin terlalu banyak membawa sajadah, selimut, bantal, itu enggak boleh. Jadi hanya cukup sajadah atau hal-hal yang dibutuhkan seperti tas jinjing yang berisi kelengkapan dokumen seperti itu tadi. Kemudian larangan selanjutnya ini kewajibannya adalah jamaah haji tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh meludah, tidak boleh kencing sembarangan. Jadi harus menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di Masjidil Haram.
1: Ya. Victor. Ya, Lukman, ada banyak sekali informasi yang memang harus diketahui oleh setiap jemaah haji yang akan beribadah haji begitu di sana. Kira-kira dari pemerintah Arab Saudi, adakah sanksi atau hukuman apabila melanggar aturan-aturan yang tadi Anda sebutkan, Lukman?
0: Benar sekali, Victor. Jadi Arab Saudi tahun 2026 ini menerapkan aturan-aturan baru bagi jamaah haji, tidak hanya umat muslim Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang sedang melaksanakan haji di Tanah Suci. Kurang lebih ada 10 aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh jamaah haji Indonesia dan seluruh jamaah haji seluruh dunia. Di antaranya adalah tidak boleh memotret sembarangan, tidak boleh mengambil gambar sembarangan di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian tidak boleh melakukan live streaming yang berkonten promosi seperti itu dan ditayangkan di media sosial. Dan itu akan terus dipantau oleh pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi Arab Saudi. Nanti jika kedapatan ada aktivitas yang berbau promosi, seperti contohnya kita mempromosikan barang tapi mengambil tempat di area Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kalau dipantau pasti akan dikenai sanksi. Sanksinya bisa ringan, mulai ringan sampai berat. Ada sanksi teguran, sanksi peringatan, terus kemudian sanksi penangkapan, penjara, hingga sanksi denda yang nilainya cukup tinggi ya, Victor. Bisa sampai 10.000 real hingga 20.000 real tergantung pelanggaran yang dilakukan. Dan hal ini bisa senilai dengan rupiah kurang lebih 91 juta hingga 200 juta rupiah. Seperti itu. Dan saya menghimbau kepada para jamaah untuk tetap berhati-hati, tetap beretika, karena ini adalah rumah Allah, Baitullah, Masjid Nabawi juga rumah Allah. Jadi ketika beraktivitas di sekitar Nabawi dan Haram, itu hendaknya tetap memperhatikan etika dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
1: Ya, baik. Ada banyak sekali aturan yang diperketat oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk melakukan tawaf bagi yang lansia bisa menggunakan kursi roda, tapi di track di jalur yang berbeda, begitu ya. Terima kasih banyak, Lukman, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali di sana. Sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum, Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Sholat Arba'in adalah salat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang. Tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak

0: Kantor Gubernur Jawa Timur tepat pada peringatan Hari Buruh, sejumlah buruh perempuan menyuarakan protes terkait kesejahteraan kaum buruh yang belum layak hingga tuntutan reformasi pajak yang dinilai mencekik para buruh perempuan.
1: Gelombang massa buruh perempuan memadati depan kantor Gubernur Jatim pada peringatan Hari Buruh kali ini. Berbagai aspirasi disuarakan para perempuan pekerja ini. Pada aksi May Day kali ini, para buruh perempuan menyuarakan bahwa kesejahteraan mereka bukan sekedar angka, namun kepastian hidup yang harus dijamin oleh pemerintah. Masih banyak buruh perempuan yang berada di garis kemiskinan, tidak mendapatkan upah layak, dan terancam PHK massal. Alih-alih mendapatkan upah layak, adanya pajak penghasilan yang tinggi, akhirnya juga mencekik para buruh perempuan ini.
2: Mengenai gaji sih kak, terus tarif pajak juga terlalu tinggi untuk buruh seperti kami ya. Terus kalau misalnya di PHK massal itu kita juga kesusahan. Sekarang tekanan global perekonomian itu juga lagi tinggi-tingginya kak. Jadi untuk mencari pekerjaan itu juga sulit buat perempuan. Apalagi standar minimum kerja untuk perempuan itu cuma 25 tahun. Jadi kita kesusahan.
3: Umpama kita overtime itu ya bayarannya kita, gajiannya kita banyak tapi overtime-nya juga banyak ya, tapi potongannya juga ikut banyak sekali karena pajaknya banyak.
4: Untuk THR juga? Untuk THR juga pajaknya juga tinggi banget ya, maksudnya untuk hari raya kan kita juga butuh kebutuhan. Kita udah ngitung-ngitung buat kebutuhan hari raya tapi meleset gara-gara pajaknya THR itu banyak banget gitu loh.
1: Sementara itu, pada peringatan May Day di Jawa Timur terpusat di Surabaya, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi ini mendapat sorotan langsung dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang turut hadir dalam pelaksanaan May Day. Politisi PDIP ini mengapresiasi para buruh dalam aksi menyuarakan aspirasinya yang berjalan tertib dan kondusif. Pemkot Surabaya berjanji akan selalu proaktif dalam mendengarkan suara buruh di Kota Pahlawan ini khususnya.
5: Sangat senang menyambut kehadiran buruh-buruh di Kota Surabaya ini dengan tertib, damai, dan apa yang nanti mereka sampaikan aspirasinya itu adalah hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya khususnya ya, dalam hal ini dalam perlindungan buruh, kita selalu proaktif dan kita selalu mendengar apa yang diaspirasikan oleh para buruh.
1: Sedikitnya ada sekitar 6.000 peserta aksi dari berbagai penjuru kota di Jawa Timur yang turut dalam aksi May Day 2026 di Surabaya ini. Ada 21 tuntutan buruh, baik skala nasional maupun lokal. Salah satunya menagih komitmen pemerintah Jawa Timur dalam realisasi penyusunan perda terkait sistem jaminan pesangon. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Generasi muda kini semakin mendominasi industri fashion tanah air melalui ajang Rhapsody Summit Sedasa 2026. Para desainer muda menampilkan karya inovatif yang menjadi sinyal kuat masa depan mode Indonesia.
6: Gemerlap panggung Rhapsody Summit Sedasa 2026 berlangsung di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat petang, menjadi ajang bergengsi bagi para pelaku industri fashion nasional. Sebanyak 13 brand fashion turut meramaikan ajang ini dengan berbagai konsep dan karakter yang mencerminkan kekayaan industri mode Indonesia. Tak hanya menampilkan desainer senior, acara ini juga memberikan ruang bagi talenta muda untuk menunjukkan kreativitas dan identitas mereka. Salah satu yang menyita perhatian adalah desainer muda Nabila Safia Misa yang baru berusia 16 tahun. Wulan Guritno dan Dewi Persik menjadi model dalam pagelaran busana, rancangan busana dari desainer muda yang masih duduk di bangku sekolah ini.
7: Kita bisa lihat sendiri tadi line-nya. Baju, nah ini salah satunya yang aku pakai, detailnya bagus, cuttingnya bagus gitu, jadi nggak asal dan nggak sembarang gitu. So, umur tidak menjamin, tetapi kreativitas seseorang gitu, dan keinginan seseorang untuk maju.
6: Koleksi yang ditampilkan Nabila Safia Misa mengangkat tema transformasi yang menggambarkan perjalanan menuju babak baru dalam berkarya. Tak hanya menawarkan keindahan visual, koleksi yang ditampilkan juga memperhatikan karakter pemakai dengan pemilihan model dan muse yang sesuai dengan konsep busana.
8: Tema kali ini itu bloom unlock, jadi kayak sebuah bunga yang kayak mekar, terus juga kunci yang tuh kayak dia membuka gerbang, terus dia keluar babak baru. Jadi kayak aku keluarin karya-karya yang baru, terus juga ada

0: dominasi gitu, bahan kayak ini jacquard, terus sweat, terus juga warna-warnanya gitu sih. Aku berharap koleksi ini bisa dapat menginspirasi anak-anak bangsa Indonesia dan juga berani untuk menunjukkan bakat mereka ini.
1: Kehadiran talenta muda dalam ajang ini menjadi angin segar bagi industri fashion nasional. Dengan kreativitas dan inovasi yang terus berkembang, generasi muda diharapkan mampu mendorong industri mode Indonesia menembus pasar global. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
4: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
5: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
3: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
6: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi. Karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubus di distrik Nabatiah. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.
7: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubus, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabiyah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
2: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
8: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
7: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Girolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
8: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi, geriye dönmemizi istediler.
7: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterinolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara mengatakan dua orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di kereta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
2: Aksi demonstrasi hari buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dengan polisi pun tak terelakkan.
9: Polisi mengamankan sejumlah peserta aksi dalam peringatan May Day yang diwarnai ketegangan pada Kamis waktu setempat. Salah satu peserta aksi terdengar berteriak, menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan polisi. Sementara itu, peserta lainnya tetap melanjutkan aksi dengan membawa bendera dan meneriakkan slogan. Penangkapan ini terjadi di tengah aksi yang digelar kelompok Antifa dan aktivis buruh lainnya di berbagai titik di Berlin dalam rangka memperingati International Workers' Day. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan demonstran mewarnai aksi peringatan Hari Buruh di Berlin Jumat waktu setempat. Aparat kepolisian menyerbu massa dan menahan sejumlah orang dalam demonstrasi May Day yang berlangsung tegang. Para aktivis berdiri dalam formasi rapat membentuk barisan pertahanan. Namun polisi kemudian mendorong mereka hingga ke badan jalan dan melakukan penangkapan. Petugas mengepung serta terlibat dorong-dorongan dengan para demonstran sepanjang bentrokan berlangsung. Tahun ini, peringatan Hari Buruh di berbagai negara Eropa dan wilayah lainnya diikuti ribuan pekerja yang turun ke jalan, dipicu oleh meningkatnya biaya hidup serta konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Aksi Revolutionary May Day di Berlin diwarnai ribuan demonstran yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan atribut Jumat waktu setempat. Para peserta aksi berbaris sambil membawa banner bertuliskan kebebasan, perdamaian, solidaritas, serta mengibarkan bendera di sepanjang jalur demonstrasi. Aksi berlangsung dinamis dengan massa yang terus bergerak, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perlawanan. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap perang dan kehadiran militer asing. Sementara itu, aparat kepolisian anti huru-hara tampak bersiaga dan memantau jalannya aksi dari sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan International Workers Day berlangsung.
2: Perayaan Hari Buruh di Otumba berlangsung unik. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan pekerja yang telah lama membantu kehidupan masyarakat. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
9: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.

0: Seekor beruang madu berukuran cukup besar terlihat meneror para petani dengan berkeliaran di perkebunan cabai milik petani Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci, terekam kamera video warga. Akibatnya para petani sudah beberapa hari takut turun ke kebun dan tidak dapat mencari nafkah. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kerinci Jambi yang mendapatkan laporan segera turun mencari jejak beruang madu. Tim BKSDA hanya menemukan sisa amukan beruang berupa bekas robekan cakaran di salah satu pohon tanaman maupun pondok milik warga. Tim BKSDA lalu melakukan pengusiran dengan cara melepaskan tembakan petasan agar beruang madu kembali ke habitatnya. Selain memasang perangkap, petugas mengimbau agar para petani lebih berhati-hati serta waspada dalam beraktivitas di ladang mengingat berbagai potensi bahaya yang ditimbulkan. Pengungkapan kasus praktik pengoplosan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi ini berada di sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan dilakukan langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditipiter Bareskrim Polri pada Selasa 28 April. Polisi menyebut pengungkapan praktik penyalahgunaan dan pengoplosan LPG bersubsidi ini hasil penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa curiga aktivitas distribusi LPG di gudang tersebut. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan dua tersangka, yaitu KA dan ARP. Selain dua tersangka, petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.465 tabung ukuran 3, 12, dan 50 kg. Selain itu juga ada barang bukti 6 kendaraan, 84 selang regulator, 2 timbangan duduk, dan 250 tutup segel tabung. Polisi memastikan akan menjerat para pelaku dengan pasal Undang-Undang Migas serta Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
1: Dalam kurun waktu Januari hingga 1 Mei 2026, Direktorat Tipiter dan Polda Jajaran telah melakukan penindakan total sebanyak 403 kasus dengan jumlah tersangka 517.
0: Beginilah kondisi ruas jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Genangan air setinggi 50 cm menutup sebagian badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kemacetan parah. Bahkan dua arah lalu lintas, dari Blok M menuju Ciledug dan sebaliknya, tidak dapat dilalui kendaraan. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor terpaksa memutar balik untuk menghindari risiko kendaraan mogok akibat terendam air. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi, serta sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air secara maksimal. Kawasan ini diketahui

0: diketahui menjadi salah satu titik langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur Jakarta. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar genangan air tidak terus terjadi. Dengan posisi tengkurap menggunakan helm, seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di teras sebuah hotel yang berada di Jalan Raden Wijaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu siang. Korban yang diketahui bernama Bambang Edi Sutrisno, warga Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tersebut, pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan hotel saat menyapu. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Selain handphone, barang-barang milik korban seperti dompet juga ditemukan. Hingga kini belum diketahui pasti maksud dan tujuan korban berada di hotel. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir menutupi jalan di Tol Wiyoto-Wiono kilometer 17600 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Muatannya pun berserakan ke jalan. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Ancol mengalami kemacetan, sedangkan sang sopir beserta kernetnya mengalami luka ringan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas. Kecelakaan terjadi diduga akibat ban sebelah kiri truk pecah. Truk box tersebut kemudian dievakuasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
2: Dari rekan Citra untuk mengevakuasi muatan.
3: Kejadian tersebut terjadi di kilometer 17600 jalur A. Berdasarkan keterangan pengemudi bahwa kejadian tersebut terjadi akibat dari ban pecah pada bagian sebelah kiri. Untuk kendaraan sudah kami evakuasi dan amankan. Untuk jalur sudah bisa dilintasi bagi pengguna jalan tol.
1: Berikutnya kita ke Jambi, dinilai mengganggu proses belajar di sekolah. Para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau, Pandan, Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi itu membuat para penambang kabur hingga viral di media sosial.
4: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
5: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadi.
4: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
6: Kalau itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
4: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
1: Pemirsa, karena ada dendam, sekelompok remaja melakukan penyerangan ke sebuah tempat percetakan di Bone. Di Bekasi, diduga hendak mencuri motor, seorang pria nyaris menjadi bulan-bulanan massa.
7: Rekaman CCTV aksi brutal penyerangan sekelompok remaja menggunakan senjata tajam di sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Lapawawoi, Kelurahan Macege, Bone, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Peristiwa penyerangan terjadi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa penyerangan itu, satu korban bernama Salim menderita luka. Tim Resmo Polres Bone kemudian berhasil meringkus 3 dari 4 terduga pelaku penyerangan. Polisi menyebut adanya motif dendam.

0: dendam oleh para pelaku ke korban dari masalah sebelumnya.
1: Hasil pendalaman kami terhadap terduga pelaku bahwa motif penyerangan tersebut yaitu pelaku ingin membalas dendam karena kaitannya sebelumnya ada perselisihan dengan korban.
0: Sementara itu, satu pelaku lain identitasnya telah dikantongi petugas dan masih dalam proses pengejaran. Aksi massa nyaris tak terbendung saat seorang pria terduga pelaku pencuri sepeda motor diamankan warga di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kabalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam. Sejumlah warga yang geram dengan ulah pelaku menghadiahi bogem mentah ke arah pelaku. Pihak kepolisian sektor Babelan yang tiba di lokasi berupaya mengatasi situasi agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Polisi kemudian bergerak cepat mengamankan pria tersebut ke Mapolsek Babelan dengan menggunakan mobil patroli. Pasca kejadian, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan menemukan mata kunci T yang sempat dibuang oleh pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit motor untuk dijadikan barang bukti. Peristiwa tersebut kini dalam pengembangan pihak kepolisian sektor Babelan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Empat mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara dibekuk reserse siber Polda Bali di Kuta Selatan. Mantan operator judi online di Kamboja itu ditangkap karena kembali menjalankan aksi serupa dari Indonesia. Sementara di Medan, seorang oknum mahasiswa perguruan tinggi negeri juga ditangkap saat bertransaksi pil ekstasi.
3: Empat mahasiswa tersangka judi online dibekuk anggota reserse siber Polda Bali dalam penggerebekan di sebuah guest house di Jalan Pratama Benoa, Kuta Selatan. Tiga di antaranya merupakan mahasiswi asal Manado, Sulawesi Utara. Keempatnya merupakan bagian dari jaringan judi online internasional yang terhubung dengan Kamboja. Pada tahun 2025, mereka diketahui pernah menjadi operator judi online di negara tersebut. Setelah digerebek aparat Kamboja, para tersangka melarikan diri ke Indonesia dan kembali menjalankan aksi serupa dari Bali.
4: Mereka datang di Bali ini untuk menjalankan aktivitasnya kembali dengan berpindah tempat. Mereka menjadi telemarketing dan juga sebagai atau mempromosikan daripada situs judi online, sekaligus juga mengoperatori beberapa situs judi online tersebut.
3: Para tersangka mengaku menerima gaji antara 3 hingga 12 juta rupiah per bulan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah telepon genggam dan laptop sebagai barang bukti. Sementara itu, puluhan tersangka judi online asal India yang sebelumnya ditangkap di Canggu, Kuta, kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar untuk segera menjalani persidangan. Seorang oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri berinisial TFA ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di Jalan Bukit Barisan, Medan pada Rabu 22 April 2026 lalu. Pelaku ditangkap saat melakukan transaksi jual-beli ekstasi kepada petugas yang menyaru sebagai pembeli. Petugas menyita barang bukti satu bungkus plastik berisi 10 butir pil ekstasi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual barang haram ini sebanyak 4-5 kali ke pemesannya dengan sistem COD. Uang hasil penjualan ekstasi tersebut dipergunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
5: Modusnya itu dia mengedarkan dengan cara kita transaksinya melalui telepon. Jadi sistem COD diantarkan di tempat yang sudah disepakati.
6: Berapa lama dia beroperasi?
5: Dari penyidik kami menyebutkan bahwa tersangka sudah melakukan 4-5 kali transaksi.
3: Saat ini polisi masih memburu pemasok barang haram tersebut kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tragis diduga berhalusinasi akibat narkoba, seorang ayah di Tulang Bawang Barat, Lampung, tega menikam anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Di lokasi terpisah, seorang adik di Semarang tega menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri usai cekcok saat menenggak minuman keras.

0: Peristiwa tragis menggegerkan warga Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Seorang ayah berinisial RY tega menikam anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun hingga mengalami luka parah. Kejadian terjadi pada Kamis petang saat korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah. Polisi menduga pelaku melakukan aksi keji tersebut dalam kondisi berhalusinasi setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Akibat pengaruh narkoba, pelaku mengaku tidak mengenali putrinya sendiri dan secara membabi buta menikam korban menggunakan sebilah pisau. Korban mengalami 5 luka senjata tajam di bagian punggung, dada, dan perut. Beruntung, warga segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kurang dari 3 jam setelah kejadian, polisi berhasil menangkap pelaku di lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah pisau serta pakaian korban sebagai barang bukti.
1: Jadi dari hasil pemeriksaan kita dan pengakuan daripada tersangka juga kepada kita, bahwa sebelum dia melakukan penusukan terhadap korban, dia mengonsumsi narkoba terlebih dahulu. Dan pengakuan tersangka juga bahwa tersangka ini sering, artinya dalam seminggu itu bisa sampai 2-3 kali melakukan mengkonsumsi narkoba. Sehingga pengaruh-pengaruh inilah yang mempengaruhi tersangka untuk melakukan penusukan terhadap korban.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Kakap, Semarang Utara pada Sabtu dini hari 25 April 2026. Seorang pemuda menusuk korban yang diketahui berinisial MZH berusia 27 tahun. Tragisnya, pelaku merupakan adik kandung korban sendiri berinisial A yang masih berusia 18 tahun. Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian pinggang belakang. Berdasarkan keterangan polisi, kejadian bermula saat keduanya tengah mengonsumsi minuman keras bersama. Dalam kondisi terpengaruh alkohol, terjadi cekcok antara kakak dan adik tersebut. Korban diduga mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan pelaku. Tak terima, pelaku kemudian mengambil pisau dan langsung menusuk korban dari belakang. Saat ini, pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Kakak dan adik ini sedang minum minuman keras di jalan kakap tersebut. Dan ada kata-kata dari korban yang membuat tersangka ini sakit hati, yaitu dengan kata-kata ngombe sidik wae mabuk. Ya. Minum sedikit aja sudah mabuk. Nah, sehingga dengan adanya kata-kata ini, tersangka sakit hati dan mengambil senjata tajam. Dia lima pisau kecil dan letak penusukan di punggung bagian belakang.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, kasus daycare LA di Yogyakarta membuat para orang tua, khususnya mereka yang pekerja, merasa khawatir. Saat daycare menjadi harapan bagi orang tua pekerja sebagai tempat menitipkan buah hati, namun malah menjadi tempat mimpi buruk bagi anak-anak mereka.
4: Sama juga modusnya, ketika kita selesai ngantar, nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Ternyata sama, bapak, ibu yang lain yang menitipkan sana, lukanya sama, di tempat yang sama.
0: Ini adalah kesaksian Norman Windarto, salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di daycare LA, Yogyakarta. Dirinya tak menyangka sejumlah laporan pengasuh daycare yang menyebut luka anak berasal dari rumah ternyata diduga akibat ulah pengasuh daycare. Hati Norman dan orang tua lain pun semakin terkejut usai sejumlah gambar beredar saat sejumlah anak diikat di bagian kaki dengan telantang hanya mengenakan pampers. Dugaan kekerasan anak di daycare LA pun menyeruak. Polisi yang mendapatkan laporan menggerebek daycare pada Jumat sore 24 April.

0: Usai penggerebekan pun, sejumlah orang tua akhirnya melapor ke polisi soal dugaan kekerasan yang dialami anak mereka saat dititipkan. Para orang tua mengaku selama ini tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Terlebih pihak daycare selalu tertutup kepada orang tua.
1: Ini tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi, itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu.
0: Kasus kekerasan di daycare LA ini pun membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, khawatir untuk menitipkan anaknya kembali. Founder Smartshin House Daycare, Marisa Tantiono, menyarankan sejumlah tips untuk orang tua dalam memilih daycare yang amanah. Di antaranya, mulai dari melakukan survei, menanyakan jumlah pengasuh, kelengkapan sarana, dan yang terpenting boleh memantau anak secara real time melalui kamera pengawas.
2: Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya untuk anak-anak, tapi yang fun. Jadi kalau mereka nggak happy ya kita biarkan dulu, mungkin mereka mau me time, mau coloring, mau bikin art and craft, itu kita terserah anak-anak.
0: Sementara itu, merespons kasus daycare LA, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, memastikan pemerintah tengah melakukan aturan standarisasi yang harus dipenuhi setiap izin penitipan anak atau daycare. Salah satu standarisasi adalah menyediakan akses CCTV untuk para orang tua yang menitipkan anak mereka.
3: Jadi untuk di provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki daycare, kemudian akan distandarisasi, maka yang kami miliki standarisasi TARA namanya. Ada 7 persyaratan tentang legalitas, tentang SDM, sarana-prasarana, salah satunya harus ada CCTV yang bisa diakses langsung oleh orang tua.
0: Hingga Jumat 1 Mei atau sepekan setelah penggerebekan daycare, sudah ada 10 orang tua yang melapor ke polisi. Sementara Pemkot Yogyakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 93 orang anak pernah dititipkan di daycare LA dan kuat dugaan mereka ikut menjadi korban kekerasan. Fakta lain yang juga membuat orang tua prihatin adalah dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dunia musik tanah air kembali diramaikan dengan dua karya terbaru yang hadir dengan nuansa emosional dan menyentuh. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Generasi muda kini semakin mendominasi industri fashion tanah air. Melalui ajang Rhapsody Summit Sedasa 2026, para desainer muda menampilkan karya inovatif yang menjadi sinyal kuat masa depan mode Indonesia.
1: Gemerlap panggung Rhapsody Summit Sedasa 2026 berlangsung di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat petang, menjadi ajang bergengsi bagi para pelaku industri fashion nasional. Sebanyak 13 brand fashion turut meramaikan ajang ini dengan berbagai konsep dan karakter yang mencerminkan kekayaan industri mode Indonesia.

0: Tak hanya menampilkan desainer senior, acara ini juga memberikan ruang bagi talenta muda untuk menunjukkan kreativitas dan identitas mereka. Salah satu yang menyita perhatian adalah desainer muda Nabila Safia Misa yang baru berusia 16 tahun. Wulan Guritno dan Dewi Persik menjadi model dalam pagelaran busana, rancangan busana dari desainer muda yang masih duduk di bangku sekolah ini.
1: Kita bisa lihat sendiri tadi line-nya, baju, nah ini salah satunya yang aku pakai. Detailnya bagus, cuttingnya bagus gitu, jadi nggak asal dan nggak sembarang gitu. So, umur tidak menjamin, tetapi kreativitas seseorang gitu, dan keinginan seseorang untuk maju.
0: Koleksi yang ditampilkan Nabila Safia Misa mengangkat tema transformasi yang menggambarkan perjalanan menuju babak baru dalam berkarya. Tak hanya menawarkan keindahan visual, koleksi yang ditampilkan juga memperhatikan karakter pemakai dengan pemilihan model dan muse yang sesuai dengan konsep busana.
2: Tema kali ini itu belum unlock, jadi kayak sebuah bunga yang kayak mekar, terus juga kunci yang tuh kayak dia membuka gerbang, terus dia keluar babak baru. Jadi kayak aku keluarin karya-karya yang baru, terus juga ada dominasi gitu, bahan kayak ini jacket, terus sweat, terus juga warna-warnanya gitu. Aku berharap koleksi ini bisa dapat menginspirasi anak-anak bangsa Indonesia dan juga berani untuk menunjukkan bakat mereka ini.
0: Kehadiran talenta muda dalam ajang ini menjadi angin segar bagi industri fashion nasional. Dengan kreativitas dan inovasi yang terus berkembang, generasi muda diharapkan mampu mendorong industri mode Indonesia menembus pasar global. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Dunia musik tanah air kembali diramaikan dengan dua karya terbaru yang hadir dengan nuansa emosional dan menyentuh. Kolaborasi Ariel Noah dan Raisa dalam single Senang Dengar Suaramu Lagi menghadirkan kisah romantis penuh nostalgia. Sementara Lyodra menyuguhkan emosi patah hati yang mendalam lewat single terbarunya, Pura-Pura.
4: Ada masa lalu di belakangku.
5: Dunia musik tanah air kembali diramaikan kolaborasi dua musisi papan atas Ariel Noah dan Raisa yang resmi merilis single bertajuk Senang Dengar Suaramu Lagi yang menjadi original soundtrack film Dylan 1997. Single ini berhasil menarik perhatian publik berkat perpaduan vokal khas Ariel yang dalam dan Raisa yang lembut. Nuansa romantis yang dihadirkan terasa kuat sejalan dengan kisah cinta remaja yang menjadi ciri khas film Dylan. Tak hanya itu, lirik single Senang Dengar Suaramu Lagi juga dinilai mampu membangkitkan nostalgia, membawa pendengar kembali ke suasana cinta di masa sekolah yang sederhana namun

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Liodra kembali merilis single terbarunya bertajuk Pura-Pura. Dalam proyek musiknya kali ini, Liodra berkolaborasi dengan musisi ternama Enmes Kamaleng yang bertindak sebagai penulis lagu sekaligus komposer. Dalam liriknya, single ini menceritakan tentang pedihnya pengkhianatan dalam sebuah hubungan asmara ketika kejujuran mulai menghilang.

0: Kemilau warna-warni balon udara menghiasi langit Rusia dalam festival tahunan Spring in Pereslav. Acara yang memasuki tahun ke-7 ini menjadi magnet bagi para pecinta ketinggian dan wisatawan di kota bersejarah. Informasinya kami pilih sebagai penutup redaksi malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Puluhan balon udara mewarnai langit di kota Pereslav Zelensky, Rusia. Pengunjung disuguhkan pemandangan spektakuler saat balon-balon ini terbang pada ketinggian 500 hingga 1.500 meter.

0: meter. Salah satu yang menarik perhatian adalah balon udara dengan gambar musisi legendaris Rusia, Viktor Tsoi, yang turut meluncur ke angkasa. Proses persiapan balon udara pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, mulai dari pengembangan balon hingga penggunaan pembakar gas untuk memanaskan udara. Victoria Arshava, salah satu juara yang telah bergelut di dunia ini selama 12 tahun, mengungkapkan bahwa semangatnya untuk terbang tidak pernah padam.
1: 12 лет в этом году. 12 лет, и вот слава богу, нам это очень нравится. Мы не перегорели, как многие пилоты. Есть такие пилоты, которые, знаете, вот перегорают вот своим делом. А мы наоборот живем только этим.
0: Festival yang berlangsung selama 3 hari ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi para pilot profesional, tetapi juga menjadi momen perayaan musim semi yang dinanti oleh warga lokal maupun turis mancanegara.

Kasus daycare LA di Yogyakarta terus bergulir. Jumlah anak yang diduga menjadi korban dilaporkan bertambah menjadi 93 anak. Terungkapnya kasus ini membuat orang tua khususnya mereka yang bekerja menjadi khawatir. Daycare yang menjadi harapan orang tua pekerja sebagai tempat menitipkan buah hati malah jadi tempat mimpi buruk bagi anak mereka. Dan saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Berikut 3 topik utama kami hari ini. Dampak long weekend sejak Jumat kemarin, sejumlah jalur wisata macet parah. Dan pada Sabtu pagi hari ini, kemacetan masih terjadi di jalan menuju kawasan Puncak. Kementerian Haji dan Umroh bakal mencabut izin kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH yang memberangkatkan jemaah calon haji berziarah ke Jabal Magnet sebelum waktunya hingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubush di distrik Tabatieh. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.

0: Dampak long weekend sejak Jumat kemarin sejumlah jalur wisata macet parah. Dan pada Sabtu pagi hari ini kemacetan masih terjadi di jalan menuju kawasan Puncak. Puncak Kabupaten Bogor masih jadi destinasi wisata pilihan warga untuk mengisi libur akhir pekan. Libur panjang atau long weekend hari buruh tahun ini, ribuan unit kendaraan terjebak macet mulai dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok pada Sabtu pagi. Untuk mengurai simpul kemacetan, Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Lonjakan wisatawan di kawasan Puncak sudah terjadi sejak Jumat. Dan Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 13.000 kendaraan masuk ke kawasan Puncak pada Sabtu pagi hingga menjelang siang.
1: Dibandingkan dengan hari Jumat kemarin tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari buruh atau PD, ini hari ini cukup terjadi penurunan, yang mana di jam yang sama di jam 9.00 saat ini kendaraan yang menuju ke arah Puncak untuk khususnya roda 4 atau roda 6 itu mencapai 13.147 kendaraan.
0: Libur panjang akhir pekan kali ini dimanfaatkan warga Bandung dan pengunjung dari luar Bandung untuk berwisata di kawasan Asia Afrika dan juga Braga Kota Bandung. Para wisatawan ini pun memanfaatkan momen ini untuk berfoto, mulai dari bersuah foto, menyewa jasa fotografer, hingga memanfaatkan bilik foto atau photo booth.

Wisatawan mulai meramaikan kawasan Asia Afrika dan Braga Kota Bandung sejak Jumat pagi. Mereka pun tidak melewatkan kesempatan begitu saja untuk dapat berfoto di sejumlah titik yang dianggap estetik. Salah satunya dengan menyewa seperangkat baju tradisional

0: yang terdiri dari kebaya, kain jarik, selendang, dan aksesoris lainnya. Para wisatawan memanfaatkan beberapa tempat sebagai latar belakang, seperti Gedung Merdeka atau tulisan yang tertera di kolong jembatan penyeberangan.
1: Ini kan di kota, jadi kita tinggal di pinggiran gitu. Jadi iya, dari kecamatan, dari bisa main ke kota, mumpung libur.
2: Nah, khusus kan saya dari Sunda, jadi pakainya Sunda, jadi nyewa Rp25.000.
3: Kita gitu, bisa nyewa adat baju Sunda ya. Iya. Tujuannya di situ gini, kita pingin nyewa baju-baju
2: adat Sunda, Jawa gitu juga. Terus anak-anak pingin lihat naik bandros gitu ke Bandung,
3: murah meriah,
2: naik kereta ya, murah meriah.
0: Setelan baju tradisional ini disediakan oleh sejumlah tempat penyewaan dengan harga Rp25.000 setiap setelnya. Ada juga yang menyediakan paket foto mengenakan kebaya untuk 5 orang dengan harga Rp200.000.
4: Kalau di komunitas kita tidak disewakan, jadi di kita itu ada paket-paketannya, ada paket reguler, ada paket rombongan, sama ada paket private. Untuk baju, make up, aksesoris, semuanya udah include, udah gratis.
0: Wahana berfoto yang tengah banyak diminati oleh wisatawan adalah Bilik Foto yang ada di sejumlah lokasi di Jalan Braga. Para wisatawan dapat berfoto seorang diri atau berkelompok dengan membayar tarif tertentu. Mereka pun akan mendapatkan hasil cetak foto dalam bentuk poster atau halaman depan surat kabar dengan harga sekitar Rp50.000.
5: Buat seru-seruan aja, udah gitu kan unik aja foto booth di pinggir jalan kayak gini dengan background jalanan ibu kota Bandung gitu.
6: Wisatawan itu kayaknya pada mau gitu lah. Soalnya kadang baru di mobil udah pada ngelirik ke sini. Ya. Kadang ada yang langsung turun di sini juga, ujung-ujungnya pada dipoto ke sini gitu. Nah, buat sehari itu tergantung, kalau misalnya long weekend itu kadang lebih dari 100 gitu.
0: Banyaknya pengunjung menjadi berkah bagi para penyedia jasa foto seperti fotografer dan pemilik Bilik Foto. Demikian juga yang dirasakan oleh pemilik jasa penyewaan aksesoris foto. Hal ini semakin melengkapi hasanah dunia pariwisata di Kota Bandung. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Tanggal merah yakni Hari Buruh yang jatuh di hari Jumat jadi berkah bagi masyarakat karena turut merasakan long weekend. Dan kita akan langsung memantau suasana di salah satu tempat rekreasi warga yang ini bersama reporter BK Ira Amar di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Kak Ira, bagaimana situasi di sana? Apa atraksi yang paling ramai di sana?
8: Yuk.
9: Ya, selamat siang Diana. Saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah untuk menghabiskan long weekend ya. Karena Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu spot favorit untuk tidak hanya saya, bisa dilihat di sekitar saya, bisa dilihat banyak sekali masyarakat yang membawa keluarga, teman terdekat, ataupun kerabat untuk menghabiskan waktu liburnya di sini. Nah, walaupun bisa dilihat juga, cukup lebat di sini, tapi sepertinya tidak menyurutkan animo masyarakat karena per jam hari ini dari data yang kami dapatkan dari Humas ini sudah sampai 12.000 orang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah, selain bisa menikmati wahana-wahana reguler yang biasanya disajikan oleh Taman Mini Indonesia Indah seperti kereta listrik, kereta gantung, wahana rumah adat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan juga sebagainya, khusus di momen long weekend ini ada agenda khusus yang digelar oleh Taman Mini Indonesia Indah. Selain wahana-wahana reguler ya, wahana-wahana di sini yang dipertunjukkan untuk long weekend ini memperkenalkan dan juga mempromosikan budaya. Sedari kemarin tanggal 1 Mei hingga besok hari tanggal 3 Mei. Dan khusus di hari ini tanggal 2 Mei ada pun pergelaran budaya yang digelar oleh TMII ini yang sudah dilakukan. Sedari jam 3 siang tadi ada pergelaran kirab budaya NTT di mana memperkenalkan budaya, lagu-lagu dan juga tarian khas NTT. Dan juga nanti jam 5 sore hari nanti ada pertunjukan tari kecak. Nah, untuk melihat bagaimana keseruan dan juga bagaimana antusiasme dari para pengunjung yang ada di sini, saya akan coba berbincang dengan pengunjung yang menyempatkan menghabiskan

0: waktu libur long weekendnya di tempat ini. Kenapa sih TMII masih menjadi tempat spot favorit untuk menghabiskan libur long weekend? Halo, permisi Kak. Halo, boleh tahu namanya siapa?
1: Aku berdiri kan?
2: Nama aku Quinsana Rashida.
0: Oke, Kak Queen dari mana nih?
2: Aku dari Tanjung Priok.
0: Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama sih? Udah berapa kali sih ke Taman Mini Indonesia Indah?
2: Aku baru first time sih Kak kesini.
0: Oh, baru first time. Nah, kenapa sih memutuskan untuk menghabiskan long weekend-nya di Taman Mini Indonesia Indah?
2: Karena tempat ini seru. Banyak atraksi-atraksi kayak semacam nari-nari gitu sih.
0: Oke, nah boleh diceritakan nggak pengalamannya di Taman Mini Indonesia Indah ini? Udah eksplor apa aja sih di sini tadi?
2: Aku cuma jalan-jalan doang sih, karena bingung mau ngapain gitu. Karena banyak tempat-tempat gitu.
0: Oke, di sini kalau boleh tahu sama siapa aja?
2: Sama keluarga.
0: Oke, nah boleh diceritakan bagaimana pengalaman hari liburnya hari ini, menyenangkan atau tidak kah?
2: Menyenangkan.
0: Oke, kenapa menyenangkan?
2: Karena ya seru sih. Seru banget pokoknya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Queen. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali bersama keluarganya. Nah, itu tadi wawancara saya bersama salah satu pengunjung yang ada di sini tadi. Saya sudah coba juga berbincang dengan pengunjung-pengunjung yang lain di sini ya, sembari mengobrol. Kenapa sih tetap memilih Taman Mini Indonesia Indah untuk mengisi momen long weekend-nya? Selain memang harga masuk yang masih ramah di kantong, akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di sini, tapi juga karena di Taman Mini ini setiap momen long weekend-nya ataupun di momen-momen libur yang lain juga menyuguhkan pertunjukan-pertunjukan yang menarik yang hanya bisa dinikmati di momen tersebut. Nah, untuk melihat bagaimana keseruannya, saya ingin mengobrol dengan salah satu pengunjung yang lain. Halo, permisi Kak.
2: Ya.
0: Oke, boleh tahu nggak namanya siapa?
2: Aku Hafsa.
0: Oke, Kak Hafsa, kalau boleh tahu dari mana, Kak?
2: Aku dari Sukabumi, tapi lagi main di Cipayung, Jakarta.
0: Wah, jauh ya Sukabumi. Nah, Kak, aku mau nanya, kenapa sih memilih Taman Mini Indonesia Indah untuk menghabiskan long weekend kali ini?
2: Karena tempatnya luas juga kan ya, banyak ini hiburan juga. Kebetulan itu di sana juga lagi rame-rame kan, iya, jadi seru.
0: Oke, nah kalau boleh tahu udah berapa kali Kak ke sini?
2: Aku kedua kalinya di sini.
0: Wow, udah kedua kalinya. Yeah. Nah, boleh diceritakan nggak bagaimana pengalamannya sejauh ini di Taman Mini Indonesia Indah?
2: Menurut aku ya, waktu itu kan sebelum diubah, sekarang lebih wah gitu ya kan. Sekarang itu gimana ya, lebih menarik. Terus waktu dulu itu kan agak kesal gitu, maaf gitu kan ya kan, memangnya seperti itu keadaannya, tapi sekarang lebih enak dipandangnya. Terus waktu itu tempat penyewaannya juga bukan sebelah sini, kayak berpencer-pencer gitu kan ya. Sekarang enak, jadi bisa langsung ke sini dari gedung utama, langsung ke sini aja untuk buat penyewaan sepeda.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Usa. Selamat melanjutkan liburannya kembali. Itu tadi momen bincang-bincang saya bersama pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Seru sekali ya liburan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, bagi pemirsa dimanapun berada ataupun Diana mungkin yang masih bingung ya bagaimana menghabiskan long weekend yang tinggal satu hari lagi ya. Mungkin Taman Mini Indonesia Indah ini bisa menjadi opsi yang comik banget. Nah, saya pengen mengeksplor lagi ya wahana-wahana dan juga spot-spot yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Saya kembalikan ke studio Diana.
3: Baik, hujan-hujan merasakan rindangnya dan juga suasana yang menyenangkan dan menyejukkan ya di TMI. Terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda. Reporter Mikaira Amar dan juga fotojurnalis CNN Indonesia Dwi Agung dari TMI. Terima kasih kawan-kawan. Detik-detik longsor di area proyek PLTA Upper Cisokan, Kabupaten Bandung Barat terekam kamera pekerja. Informasi selengkapnya usai jeda. Tanah longsor menerjang area proyek PLTA Upper Cisokan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat pada 1 Mei. Detik-detik longsor tersebut terekam kamera pekerja.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Material tanah dan bebatuan ini runtuh dari tebing tinggi di

area Bukit Proyek lalu meluncur deras ke bagian bawah lereng. Di bagian bawah lereng tampak sejumlah akses terowongan proyek serta area kerja konstruksi. Suara gemuruh

0: aktivitas pembangunan yang berjalan. Kini area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah disterilkan dan seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara. Informasi lainnya, perampokan sadis menimpa seorang warga lansia berusia 60 tahun di rumahnya di Pekanbaru Riau. CCTV aksi perampokan yang menyebabkan sang nenek tewas viral di media sosial. Sementara itu di Serang, Banten, sebuah mobil menabrak kerumunan siswa pada saat jam istirahat sekolah. Akibatnya satu orang siswa sekolah dasar meninggal dunia.
1: Detik-detik perampokan sadis di rumah seorang nenek di Jalan Kurnia, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Dari video CCTV terlihat, sang nenek menerima tamu yaitu dua orang perempuan yang diduga saling mengenal dengan korban. Selang beberapa menit, dua orang pria turun dari mobil memasuki rumah dan langsung menghantam sang nenek dengan balok kayu hingga meninggal dunia. Pelaku pria juga merusak kamera CCTV yang ada di ruang tengah dan dapur rumah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, ada beberapa barang yang hilang, diantaranya perhiasan dan uang tunai.
2: Korban mengalami trauma pada wajah karena kekerasan benda tumpul. Kalau kita lihat itu berupa potong kayu.
1: Kepada Detikom pada Kamis, Kanit Reskrim Polsek Rumbai Ibtu Dodi Viviono menambahkan, saat aksi pembunuhan ternyata ada mantan menantu korban. Bahkan mantan menantunya sempat bersalaman dengan korban. Pihak kepolisian sendiri telah mengamankan anak korban berinisial AA. Anak korban diamankan karena saat kejadian datang dengan sepeda motor. Rekaman video CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik saat sebuah mobil menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis siang. Mobil pribadi milik Ahmad Mursidi itu oleng ke kanan dan langsung menabrak 7 siswa dan 2 pedagang yang ada di depan sekolah. Kesembilan korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Naas, satu orang siswa bernama Tubagus Muhammad yang baru berusia 10 tahun, dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah yang diderita. Menurut keterangan sejumlah saksi, saat kejadian berlangsung, pengemudi mobil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang masih menggunakan peralatan medis.
3: Ya, untuk pengamatan observasi awal, tadi mungkin sakit, namun untuk bukti sakit ataupun tidaknya kan nanti kita buktikan secara medis. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan.
1: Polisi belum bisa menyimpulkan kondisi sang sopir saat kecelakaan. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga mengantuk saat berkendara, sebuah minibus menabrak truk di ruas jalan tol Cipularang wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kencangnya benturan membuat satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian. Sementara itu di lokasi lainnya di Bogor, Jawa Barat, kabel semrawut kembali menelan korban setelah dua orang pengendara motor terjerat kabel optik yang menjuntai di jalan.
1: Kecelakaan maut terjadi di tol Cipularang wilayah Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di kilometer 94 wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, diduga sopir minibus alami mikroslip atau mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Kemudian menabrak kendaraan truk yang ada di depannya. Namun truk yang terlibat kabur usai kejadian. Kerasnya benturan membuat minibus mengalami kerusakan pada bagian depan yang mengakibatkan penumpang yang duduk di bagian depan terjepit badan kendaraan. Dalam kecelakaan ini, satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian. Sopir alami luka berat dan 3 penumpang lainnya alami luka ringan.
4: Jadi ada kendaraan Grand Max diduga menabrak KR truk di depannya. Untuk KR truk, nihil identitas, melanjutkan perjalanan. Lanjut untuk korban, ada 5 orang yang meninggal dunia, 1 korban luka berat, dan 3 luka ringan. Untuk korban seluruhnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak.
1: Saat ini jenazah korban sudah berada di kamar jenazah dan 4 korban luka masih dalam perawatan.

0: perawatan medis di IGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sebuah sepeda motor tergeletak di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat, usai terlilit kabel optik yang menjuntai pada Jumat pagi. Pengendara motor bahkan luka sobek di tangan dan leher, usai terjerat kabel dan terpental dari kendaraannya. Tak lama berselang, pemotor lainnya juga mengalami insiden yang sama, hingga jatuh terluka. Sebelumnya, kedua korban mengaku tak melihat juntaian kabel yang mendadak turun saat melintas hingga keduanya jatuh tersungkur. Sementara warga dan polisi langsung menolong kedua korban dan mengevakuasi dua kendaraan motor dari gulungan kabel optik.
1: Ditemukan kabel yang optik yang sudah ke arah bawah atau ke aspal. Dan ditemukan juga ada dua kendaraan yang mau berangkat kerja, yang satu menuju ke Tangerang, yang satu mau menuju ke arah Tugunya Kujang. Kedua belah korban tadi untuk mengendara sepeda motor, alhamdulillah secara umum langsung bisa melanjutkan perjalanan karena lukanya ringan.
0: Warga berharap dinas terkait dapat lebih serius membenahi kabel semrawut, lantaran telah banyak menelan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, Polda Metro Jaya akan mendalami sumber pendanaan di balik rencana aksi kerusuhan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan gedung DPR RI. Penyidik menyita uang tunai lebih dari 10 juta rupiah dari salah satu terduga koordinator lapangan yang sudah diamankan polisi sebelumnya.
3: Polda Metro Jaya akan mendalami sumber pendanaan di balik rencana aksi kerusuhan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan gedung DPR RI pada 1 Mei lalu. Penyidik menyita uang tunai lebih dari 10 juta rupiah dari salah satu terduga koordinator lapangan yang sudah diamankan polisi sebelumnya. Indikasi peredaran uang di tengah kelompok peserta aksi menjadi salah satu fokus pendalaman guna mengungkap jaringan dan motif di balik rencana kerusuhan saat May Day.
4: Sampai di sini untuk melakukan pendalaman, karena sebagaimana rekan-rekan ketahui juga dan kami tadi sudah sampaikan, ada sejumlah uang yang beredar di tengah-tengah mereka.
3: Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun yang diduga akan melakukan kerusuhan pada aksi Hari Buruh Internasional. Ratusan orang yang diamankan sebagian besar diantaranya berasal dari luar Jakarta dan diamankan di kawasan gedung DPR RI Senayan. Dari hasil pengamanan, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk membuat kerusuhan. Di antaranya sejumlah botol kosong dan kain pemicu bom molotov, bensin, paku beton, senjata tajam, uang tunai, serta dokumen dan rundown rencana aksi. Polisi menemukan adanya perencanaan terstruktur terkait aksi tersebut. Mulai dari pembagian waktu aksi, pola pergerakan, hingga skema pelarian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rencananya mereka akan melakukan kerusuhan dan menyusup ke masa aksi buruh, hingga melakukan provokasi terhadap masa aksi buruh. Meski demikian, seratusan orang yang diamankan ini tidak langsung ditahan. Mereka akan dipulangkan setelah selesai memberikan keterangan kepada pihak penyidik.
4: Mereka sudah membuat rundown per waktu, kapan mereka mau melakukan penyerangan ataupun membuat kerusuhan dan kerusakan. Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami dan kami sampaikan setelah selesai penyampaian informasi tersebut, mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kami ulangi, setelah mereka selesai menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan hal-hal penting yang kami butuhkan, insya Allah mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing.
3: Secara keseluruhan, peringatan May Day 2026 di Jakarta diklaim berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan terpusat di Monas, Gedung DPR MPR, serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari Buruh sedunia diperingati untuk menghormati perjuangan hak-hak pekerja termasuk keamanan dan kesetaraan perempuan di dunia kerja. Lalu seperti apa isi hati para buruh perempuan di Indonesia? Berikut cerita mereka.
5: Sa- 1 Mei 2020.

0: 26, ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah memperingati Hari Buruh Sedunia di Monas dengan membawa sejumlah tuntutan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, termasuk tuntutan penghapusan kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Presiden Prabowo Subianto turut hadir menyampaikan pidato terkait hak dan kebijakan bagi buruh. Dalam pidatonya, Prabowo berkata akan meresmikan Museum Marsinah sebagai bentuk penghormatan kepada Marsinah, seorang buruh wanita yang diculik dan dibunuh pada Mei 1993 setelah memimpin mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah.
1: Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.
0: Sejumlah buruh wanita yang datang ke Monas menyambut baik langkah presiden ini, yang dinilai menghargai perjuangan dan peran perempuan di dunia kerja.
2: Bagus, apresiasi ya, gitu. Soalnya kan itu meningkatkan kita sebagai para wanita ya, gitu. Jadi untuk ya nggak diskriminasi sama yang kaum lelaki gitu. Jadi kita sederajat lah sama kaum lelaki, walaupun kita perempuan gitu.
3: Ya bagus aja sih, jadi kita semua perempuan tuh jadi gimana ya, kodratnya perempuan tuh maksudnya gimana ya, diangkat gitu tuh, nggak kayak laki-laki aja gitu kan. Sekarang kan perempuan juga sama ikut bekerja gitu.
0: Tuntutan buruh terkait kesejahteraan pekerja wanita dalam dunia kerja diantaranya perlindungan hak maternitas, penyediaan fasilitas penitipan anak di dekat tempat kerja, hingga hak cuti haid. Tuntutan ini sejalan dengan realita pekerja wanita yang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.
2: Tantangannya ya cukup banyak juga ya, soalnya kan harus membagi waktu antar keluarga ya, suami, anak gitu. Apalagi kalau masih tinggal sama orang tua ya, jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu lah gitu.
3: Suka dukanya ya kan kalau kerja rame, banyak teman gitu kan. Terus kayak mulai gini hari buruh nih ya gitu ya, kalau bisa sih gaji dinaikin. Terus cuti gitu, tanggal merah gitu kan. Kan kita kalau nggak berangkat emang nggak dibayar tuh. Kenapa sih nggak dibayar aja? Kalau selama ini sih belum pernah dapat cuti ya. Paling kita kalau haid tetap berangkat gitu.
0: Para buruh berharap pemerintah segera merealisasikan tuntutan buruh demi kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Tak semua buruh memperingati May Day dengan turun ke jalan. Ada juga yang merayakannya dengan berolahraga, melakukan cek kesehatan gratis, hingga menikmati kuliner. Seperti di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Bali. Meski demikian, perayaan ini juga tak menomorduakan perjuangan hak pekerja Bali khususnya di bidang pariwisata.
5: Sekitar 1.200 peserta yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di lapangan Puputan Margasana Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali. Acara yang meliputi berbagai kegiatan dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang sekaligus melepas peserta jalan santai di depan kantor Gubernur Bali tersebut. Selain jalan santai dan zumba, dilangsungkan pula pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, bazar UMKM, games-games berhadiah, dan juga jasa pelayanan foto di lokasi acara.
6: Ternyata kegiatannya seru, ada cek kesehatan sama zumbanya juga. Cuman di sini tak lihat kan memang masih hiburan, berupa hiburan. Sebenarnya berharapnya sih ada himbauan atau misalnya sosialisasi tentang aturan terkait dengan ketenaga kerjaan atau buruh. Jadi kan kita karyawannya paham bagaimana kerja sesuai aturan. Bukan hanya nuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban gitu.
5: Meski peringatan May Day tahun ini tidak diisi dengan aksi turun ke jalan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bali yang hadir di lokasi acara tetap memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali.
7: Dengan tadi kan upah Bali itu masih rendah ya, tidak sesuai dengan

0: elit. Survei terakhir KL punya kebutuhan hidup layak itu adalah 5 juta sekian. Tetapi itu kan belum tercapai. Nah, itulah ke depan ini ya, ada apa namanya goodwill daripada pemerintah, dari kita semua ya, untuk membicarakan kembali supaya paling tidak biaya hidup ya di Bali itu bisa terpenuhi. Saya sudah komunikasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, mari ke depan kita bicarakan ini gitu loh.
1: Dalam peringatan May Day tahun ini, tuntutan yang akan dibawa buruh di Provinsi Bali akan menekankan tentang upah hingga sektor pariwisata. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dari Probolinggo usai insiden di Jabal Magnet Madinah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
4: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya lebih bagus.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Dari kasus penangkapan 3 WNI di Arab Saudi beratribut petugas haji oleh kepolisian Saudi, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran pemberangkatan haji tak sesuai prosedur. Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Irfan usai melepas jemaah haji kloter 8 embarkasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat malam. Gus Irfan menambahkan untuk mengantisipasi adanya haji ilegal, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satgas Pencegahan yang ditempatkan di sejumlah bandara embarkasi. Dari data Kementerian Haji dan Umroh, angka haji ilegal turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu setidaknya ada 1.200 WNI yang berhasil dicegah menggunakan haji ilegal. Sementara untuk tahun ini, hingga saat ini terdata 50 laporan masuk terkait praktik haji ilegal. Dan yang terbaru, keimigrasian berhasil mengamankan 16 orang jemaah haji non-prosedural.
1: Jangan tergiur dengan iming-iming haji tanpa Andre. Dua hari lalu kami sudah mendapatkan laporan dari imigrasi ada 16 calon jamaah yang mau berangkat ke Saudi tapi bukan pakai visa haji, ada visa tahili, visa bekerja, ada visa macam-macam.
0: Ketatnya syarat kesehatan bagi jemaah haji tahun ini membuat puluhan calon jemaah di sejumlah embarkasi terpaksa menunda mimpinya menuju tanah suci. Di Surabaya, seorang jemaah batal berangkat karena terdeteksi hamil muda. Sementara itu di Yogyakarta dan Bekasi, belasan jemaah dinyatakan tidak layak terbang karena faktor usia dan penyakit risiko tinggi. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Keberangkatan jemaah haji kloter 36 asal Lamongan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya diwarnai oleh kabar seorang jemaah perempuan yang dinyatakan batal berangkat. Jemaah ini gagal berangkat setelah terdeteksi hamil muda dengan usia kandungan di bawah 14 minggu. Kondisi ini baru diketahui saat pemeriksaan ulang di asrama haji. Padahal pada pemeriksaan awal di daerah, kehamilan belum terdeteksi. Karena ibadah haji membutuhkan fisik pria,

0: tiba, jemaah tersebut terpaksa dipulangkan, sementara sang suami tetap melanjutkan perjalanan sesuai jadwal. Ketegasan serupa juga terjadi di Embarkasi Yogyakarta International Airport. Sejak beroperasi pada 21 April lalu, tercatat 7 jemaah gagal terbang lantaran tidak memenuhi syarat kesehatan. Mayoritas jemaah menderita penyakit jantung hingga demensia. Langkah perketatan ini diambil otoritas penyelenggara haji seiring tingginya angka kematian jemaah Indonesia pada tahun lalu.
1: Kita akan memang menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan Arab Saudi ya. Arab Saudi sudah sampai semakin memperketat istitoah kesehatan. Karena jemaah kita tadi, kemarin yang meninggal itu ada 447 tahun kemarin. Dan itu tertinggi sedunia. Meskipun jemaah kita juga terbanyak sih, tetapi angka kematian itu tentu tidak bisa kita tolerir.
0: Sementara di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, sedikitnya 12 jemaah haji juga dinyatakan gagal berangkat. Mereka terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena menderita diabetes dan darah tinggi. Untuk mengantisipasi pembatalan, sejumlah jemaah lainnya mulai memadati klinik embarkasi untuk memastikan kondisi fisik mereka tetap stabil sebelum jadwal keberangkatan.
2: Rata-rata jemaah haji ini ada sakit, diantaranya demensia. Kemudian juga ada yang diabetes, ada yang patah tulang ya karena jatuh, dan sebagian juga ada yang sakit yang tidak memang tidak bisa diperbolehkan untuk berangkat.
0: Pihak panitia penyelenggara ibadah haji terus mengimbau agar para jemaah, baik yang sudah berada di tanah suci maupun yang masih menunggu antrian, untuk tetap menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Kedisiplinan dalam menjaga kesehatan menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat terlaksana dengan sempurna. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi jadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Sholat arba'in adalah sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang. Tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah

0: Ibadah Haji atau KBIH dari Probolinggo. Pencabutan itu dilakukan usai memberangkatkan jemaah berziarah ke Jabal Magnet sebelum waktunya hingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir menunjukkan kondisi bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo ini ringsek usai mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Magnet, Madinah, Arab Saudi beberapa hari lalu. Meski tak menimbulkan korban jiwa, sedikitnya ada 5 jemaah mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji. Kemenhaj memastikan izin operasional salah satu KBIH asal Probolinggo akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih berjalan.
1: Yang jelas apa yang dicabut? Oleh pernyataan dari wakil menteri sudah seperti itu. Tinggal proses administrasi saja.
2: Jadi tidak boleh beroperasi, Pak ya?
1: Ya, kalau aspek tidak boleh beroperasi itu memang betul. Tetapi biasanya mereka kan sudah punya jamaah. Mereka sudah ada yang mengikuti sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya mungkin nanti proses pemulihannya akan dititipkan kepada KBIH yang lain.

0: Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubush di distrik Nabatieh. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.
1: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubush, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabia untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
0: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Sementara itu, lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
2: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
1: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Girolama yang menjadi bagian dari Global Summit Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Omer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
2: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi. Geriye dönmemizi istediler.
1: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Summit Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterinolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol, sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan,

0: para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara mengatakan dua orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di kereta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
1: Krisis kemanusiaan di Somalia kini berada pada titik kritis. Gangguan pengiriman logistik global akibat perang di Iran telah memutus pasokan makanan bagi ratusan ribu anak yang menderita gizi buruk. Para tenaga medis kini memperingatkan adanya lonjakan angka kematian jika pasokan nutrisi tidak segera tiba.
0: Mumino Adan Amin, seorang petani yang mengungsi ke Kem Danyar di Baidoa, kini hanya bisa pasrah melihat kondisi putrinya Ruweido. Balita berusia 11 bulan ini sangat bergantung pada Ready to Use Therapeutic Food atau RUTF berupa pasta kacang berenergi tinggi. Namun, stok nutrisi penyelamat nyawa ini kini habis di pusat-pusat kesehatan akibat terhambatnya jalur pelayaran internasional. Di Rumah Sakit Umum Day 9, Mogadishu, para perawat mulai membunyikan tanda bahaya. Stok susu khusus F75 dan suplemen nutrisi berada pada level yang sangat rendah. Gangguan rantai pasokan dari India dan Eropa membuat banyak pusat kesehatan kehabisan stok. Padahal jumlah anak yang datang dengan kondisi gizi buruk akut terus meningkat.
2: Ayko nafaqad darro saayida oo xanuunsan waxta heer nafaqad darradii buskud ka baxeen oo safiir xaalad ay lagu keeno second oo RUTF kan aad u yar yaasigana waayo supply gina uu yar yahay ilmihiin aad u soo badan sababaha xarumaha uu ka jira awgeed.
0: Badan Bantuan Internasional IRC menyatakan banyak pengiriman yang terganggu di pelabuhan atau bahkan dibatalkan. Biaya pengiriman kargo udara dan laut pun melonjak tajam. Bagi Somalia yang baru saja mulai bangkit dari kekeringan panjang, gangguan logistik ini merupakan pukulan beruntun yang sulit untuk diterima oleh masyarakat sipil.
1: Aksi demonstrasi hari buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dengan polisi pun tak terelakkan.
3: Polisi mengamankan sejumlah peserta aksi dalam peringatan May Day yang diwarnai ketegangan pada Kamis waktu setempat. Salah satu peserta aksi terdengar berteriak, menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan polisi. Sementara itu, peserta lainnya tetap melanjutkan aksi dengan membawa bendera dan meneriakkan slogan. Penangkapan ini terjadi di tengah aksi yang digelar kelompok Antifa dan aktivis buruh lainnya di berbagai titik di Berlin dalam rangka memperingati International Workers' Day. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan demonstran mewarnai aksi peringatan Hari Buruh di Berlin Jumat waktu setempat. Aparat kepolisian menyerbu massa dan menahan sejumlah orang dalam demonstrasi May Day yang berlangsung tegang. Para aktivis berdiri dalam formasi rapat membentuk barisan pertahanan. Namun polisi kemudian mendorong mereka hingga ke badan jalan dan melakukan penangkapan. Petugas mengepung serta terlibat dorong-dorongan dengan para demonstran sepanjang bentrokan berlangsung. Tahun ini, peringatan Hari Buruh di berbagai negara Eropa dan wilayah lainnya diikuti ribuan pekerja yang turun ke jalan, dipicu oleh meningkatnya biaya hidup serta konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Aksi revolusioneri May Day di Berlin diwarnai ribuan demonstran yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan atribut Jumat waktu setempat. Para peserta aksi berbaris sambil membawa banner bertuliskan kebebasan, perdamaian, solidaritas, serta mengibarkan bendera di sepanjang jalur demonstrasi. Aksi berlangsung dinamis dengan massa yang terus bergerak, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perlawanan. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap perang dan kehadiran militer asing. Sementara itu, aparat kepolisian anti huru-hara tampak bersiaga dan memantau jalannya aksi dari sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan International Workers Day berlangsung.
1: Hari Buruh Internasional yang juga dikenal sebagai May Day diperingati setiap tahun pada 1 Mei oleh jutaan pekerja di seluruh dunia dengan berbagai macam kegiatan. Perjuangan para pekerja dalam meraih hak, keadilan, dan kesejahteraan ini terlibat atau terlihat dalam beragam kegiatan mulai dari aksi massa, parade,

0: hingga pengamanan ketat di sejumlah kota.
1: Ribuan warga memadati jalanan Dhaka, Bangladesh dalam aksi May Day. Massa kompak mengenakan topi berwarna kuning. Mereka berkumpul dalam jumlah besar sambil mendengarkan orasi para koordinator aksi. Peserta terlihat membawa spanduk, mengibarkan bendera, serta berbaris dalam kelompok-kelompok di sepanjang jalan Dhaka. Seruan terkait penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perbaikan upah dan kondisi kerja disampaikan melalui orasi yang berada di atas panggung terbuka. Peringatan Hari Buruh di Yerevan, Armenia digelar melalui parade meriah di Republic Square. Iring-iringan peserta memenuhi area alun-alun dengan atribut warna-warni, bendera dan spanduk yang dibawa sepanjang rute parade. Sejumlah kelompok tampil bergantian menampilkan aksi dan formasi di tengah kerumunan warga yang memadati lokasi. Di antara peserta terlihat Perdana Menteri Nikol Pasinyan bersama pejabat dan anggota parlemen yang turut berbaur dalam iring-iringan. Di sejumlah kota lain, situasi justru memanas. Di Paris, Prancis misalnya, aksi hari buruh berujung bentrokan antara massa dan aparat. Jalanan dipenuhi peserta, namun situasi memanas saat polisi anti huru-hara turun dengan senjata lengkap. Rekaman menunjukkan petugas mendorong dan memecah kerumunan menggunakan tameng, memaksa massa mundur dari titik aksi. Di tengah kekacauan, sejumlah peserta terluka dan dievakuasi oleh tim medis Karya Aman. Situasi lebih tegang terjadi di Istanbul, Turkiye saat aksi May Day diadang ketat oleh aparat setempat. Ribuan pengunjuk rasa berusaha menembus barikade menuju Taksim Square, namun langsung dihentikan polisi. Aparat mengejar peserta aksi, menangkap dan mengangkut sejumlah orang ke dalam bus. Bahkan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan hingga memicu kepanikan dan pergerakan massa ke berbagai arah.
0: Ribuan pekerja turun ke jalan di Seoul pada Jumat dalam aksi besar memperingati Hari Buruh yang kembali ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional setelah lebih dari 6 dekade. Aksi ini berlangsung setelah revisi Undang-Undang Hari Libur Nasional pada April 2026 yang mengembalikan status Hari Buruh sebagai hari libur resmi bagi seluruh pekerja.
2: Aksi berlangsung meriah dengan para demonstran mengenakan ikat kepala merah bertuliskan persatuan dan perjuangan sambil meneriakkan berbagai slogan di kawasan Gwanghwamun. Penyelenggara memperkirakan sekitar 10.000 orang menghadiri aksi tersebut dengan tuntutan peningkatan perlindungan tenaga kerja termasuk negosiasi langsung dengan pemberi kerja serta jaminan bagi pekerja tidak tetap dan pekerja platform.
3: Ya, 반민문단만의 노동자를 되찾아서 정말 기쁩니다. 그래서 좀더 비정규직 이주노동자의 모든 노동자들이 좀더 권리를 되찾을 것 같아서 정말 좋을 것 같습니다.
4: We are here participating to support all the workers across Korea to enact an anti-discrimination law so that no teacher and no workers will be discriminated against in their workplace.
2: Aksi serupa juga digelar di berbagai titik di ibu kota, dengan total partisipasi diperkirakan mencapai lebih dari 23.000 orang. Aksi ini berlangsung setelah revisi Undang-Undang Hari Libur Nasional pada April 2026 yang mengembalikan status hari buruh sebagai hari libur resmi bagi seluruh pekerja, termasuk sektor publik, serta mengembalikan penyebutannya dari Workers' Day menjadi Labor Day.
0: Sementara itu, perayaan Hari Buruh di Otumba berlangsung unik. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan pekerja yang telah lama membantu kehidupan masyarakat.
2: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang ASN Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung nekat membakar kantornya dengan alasan sakit hati pengajuan kenaikan pangkatnya tak kunjung ditandatangani kepala dinas.
2: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria masuk ke kawasan kantor Dinas Perhubungan Bangka Belitung pada Rabu malam. Tak lama kemudian, pria yang ternyata seorang ASN pada dinas tersebut membakar semacam koran di jendela dan menyiramkan cairan. Ironisnya, setelah melakukan pembakaran, pelaku berinisial AS sempat mendokumentasikan kebakaran lalu memposting di akun media sosial dengan pengakuan atas aksinya. Tak lama setelahnya, kebakaran terjadi di kantor Dishub Bangka Belitung. 5 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Menurut Kepala Dishub Bangka Belitung Muhammad Haris, sebelumnya ia telah melaporkan pelaku ke polisi karena mengancam dirinya. Ancaman tersebut ditulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi pelaku.
3: Yang jelas ada kebakaran dan ada indikasi diduga, ya. Ada karena sebelumnya siang tadi saya mendapatkan ancaman di media sosial salah seorang oknum staf saya di Dishub, ya. Mau membunuh dan membakar kantor.
2: Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis dini hari.
4: AS melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C tetapi tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
2: Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.
1: Ratusan buket bunga serta surat duka cita memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang pada Senin lalu. Karangan bunga tersebut sebagai simbol solidaritas dan kepedulian terhadap para korban serta keluarga yang ditinggalkan.
2: Pasca tragedi kecelakaan antara KRL Jakarta Cikarang dengan kereta Argo Bromo pada Senin lalu,

0: Operasional stasiun Bekasi Timur telah berjalan normal. Namun, ada yang sedikit berbeda. Ada ratusan karangan bunga terlihat memenuhi salah satu titik di stasiun Bekasi Timur. Warga dari berbagai wilayah datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan wajah sendu, mereka menundukkan kepala serta memanjatkan doa bagi para korban yang sebagian besar merupakan para pejuang nafkah.
1: Mereka pejuang keluarga, mencari nafkah. Saya setiap hari lihat ya di TikTok atau di mana mereka pelan-pelan di kereta. Saya yang jarang naik kereta aja stres gitu, sampai penuh-penuh gitu, apalagi mereka yang tiap hari.
0: Hingga kini data terakhir mencatat 16 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.
2: Saya sebenarnya menaruh bunga dan pasport ini sebagai perhargaan buat para korban. Insya Allah, Sulawesi Timur, mereka adalah perempuan hebat.
0: Di tengah normalnya kembali aktivitas di stasiun Bekasi Timur, ratusan buket bunga ini tetap menjadi saksi bisu akan tragedi yang tak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
3: Sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi di Jalinsung, Desa Janggadolo, Kecamatan Lumban Julu, Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLT Kasih Humas Polres Toba Ibda Khairuddin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batu Bara itu datang dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Namun setibanya di lokasi kejadian, bus yang dikemudikan sopir berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Sebanyak 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Prapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kita ke kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta. Selain ada dugaan penggunaan obat tidur, jumlah anak-anak yang diduga menjadi korban kekerasan di daycare LA bertambah menjadi 93 orang.
4: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak daycare LA di kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta terus berkembang. Satu persatu orang tua akhirnya melaporkan anak mereka menjadi korban kekerasan para pengasuh daycare LA. Hingga Jumat, kepolisian mencatat sudah ada 10 orang tua yang melaporkan anak mereka menjadi korban. Sementara data mengejutkan diperoleh pemerintah kota Yogyakarta, jumlah korban ternyata lebih banyak dari yang melapor ke polisi, yakni mencapai 93 anak. Merespon soal temuan ini, polisi pun meminta orang tua yang anaknya menjadi korban untuk membuat laporan ke polisi.
5: Jadi korban itu memang kalau di posko pelayanan wali kota, itu Pak Wali Kota kemarin update terakhir itu 93 orang. Namun untuk di posko kita, itu ada sekitar 10 orang.
4: Hingga saat ini polisi telah memeriksa 30 orang sebagai saksi atas kasus kekerasan anak di daycare LA. Selain itu, polisi juga telah menetapkan kepala yayasan yang menaungi daycare berinisial DK sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi juga memastikan untuk meminta bantuan sejumlah ahli medis terkait dengan dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus daycare LA di Yogyakarta membuat para orang tua, khususnya mereka yang pekerja, merasa khawatir. Saat daycare menjadi harapan bagi orang tua pekerja sebagai tempat menitipkan buah hati, namun malah menjadi tempat mimpi buruk bagi anak-anak mereka.
6: Ini Sama juga modusnya, ketika kita selesai ngantar, nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Ternyata sama, bapak, ibu yang lain yang menitipkan sana, lukanya sama, di tempat yang sama.
4: Ini adalah kesaksian Norman Windarto, salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di daycare LA, Yogyakarta. Dirinya tak menyangka sejumlah laporan pengasuh daycare yang menyebut luka anak berasal dari rumah ternyata diduga akibat ulah pengasuh daycare. Hati Norman dan orang tua lain pun semakin terkejut usai sejumlah gambar beredar saat sejumlah anak diikat di bagian kaki dengan telantang hanya mengenakan pampers. Dugaan kekerasan anak di daycare LA pun menyeruak. Polisi yang mendapatkan laporan menggerebek daycare pada Jumat sore 24 April. Usai penggerebekan pun, sejumlah orang tua akhirnya melapor ke polisi soal dugaan kekerasan yang dialami anak mereka saat dititipkan. Para orang tua mengaku selama ini tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Terlebih pihak daycare selalu tertutup kepada orang tua.
7: Ini tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi, itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu.
4: Kasus kekerasan di daycare LA ini pun membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, khawatir untuk menitipkan anaknya kembali. Founders Marching House Daycare, Marisa Tantiono, menyarankan sejumlah tips untuk orang tua dalam memilih daycare yang amanah. Di antaranya, mulai dari melakukan survei, menanyakan jumlah pengasuh, kelengkapan sarana, dan yang terpenting boleh memantau anak secara real time melalui kamera pengawas.
8: Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya untuk anak-anak, tapi yang fun. Jadi kalau mereka nggak happy ya kita biarkan dulu, mungkin mereka mau me time, mau coloring, mau bikin art and craft, itu kita terserah anak-anak.
4: Sementara itu, merespons kasus daycare LA, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, memastikan pemerintah tengah melakukan aturan standarisasi yang harus dipenuhi setiap izin penitipan anak atau daycare. Salah satu standarisasi adalah menyediakan akses CCTV untuk para orang tua yang menitipkan anak mereka.
9: Jadi untuk di provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki daycare, kemudian akan distandarisasi, maka yang kami miliki standarisasi TARA namanya. Ada 7 persyaratan tentang legalitas, tentang SDM, sarana-prasarana, salah satunya harus ada CCTV yang bisa diakses langsung oleh orang tua.
4: Hingga Jumat 1 Mei atau sepekan setelah penggerebekan daycare, sudah ada 10 orang tua yang melapor ke polisi. Sementara Pemkot Yogyakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 93 orang anak pernah dititipkan di daycare LA dan kuat dugaan mereka ikut menjadi korban kekerasan. Fakta lain yang juga membuat orang tua prihatin adalah dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 4 mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara dibekuk reserse siber Polda Bali di Kuta Selatan. Mantan operator judi online di Kamboja itu ditangkap karena kembali menjalankan aksi serupa dari Indonesia. Sementara di Medan, seorang oknum mahasiswa perguruan tinggi negeri juga ditangkap saat bertransaksi pil ekstasi.
10: Empat mahasiswa tersangka judi online dibekuk anggota reserse siber Polda Bali dalam penggerebekan di sebuah guest house di Jalan Pratama Benoa, Kuta Selatan. 3 di antaranya merupakan mahasiswi asal Manado, Sulawesi Utara. Keempatnya merupakan bagian dari jaringan judi online internasional yang terhubung dengan Kamboja. Pada tahun 2025, mereka diketahui pernah menjadi operator judi online di negara tersebut. Setelah digerebek aparat Kamboja, para tersangka melarikan diri ke Indonesia dan kembali menjalankan aksi serupa dari Bali.
11: Mereka datang di Bali ini untuk

0: lapasnya kembali dengan berpindah tempat. Mereka menjadi telemarketing dan juga sebagai atau mempromosikan daripada situs judi online, sekaligus juga mengoperatori beberapa situs judi online tersebut.
1: Para tersangka mengaku menerima gaji antara 3 hingga 12 juta rupiah per bulan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah telepon genggam dan laptop sebagai barang bukti. Sementara itu, puluhan tersangka judi online asal India yang sebelumnya ditangkap di Canggu, Kuta, kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar untuk segera menjalani persidangan. Seorang oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri berinisial TFA ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di Jalan Bukit Barisan, Medan pada Rabu 22 April 2026 lalu. Pelaku ditangkap saat melakukan transaksi jual-beli ekstasi kepada petugas yang menyaru sebagai pembeli. Petugas menyita barang bukti satu bungkus plastik berisi 10 butir pil ekstasi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual barang haram ini sebanyak 4-5 kali ke pemesannya dengan sistem COD. Uang hasil penjualan ekstasi tersebut dipergunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2: Modusnya itu dia mengedarkan dengan cara kita transaksinya melalui telepon. Jadi sistem COD diantarkan di tempat yang sudah disepakati.
3: Sudah berapa lama dia beroperasi?
2: Dari penyidik kami menyebutkan bahwa tersangka sudah melakukan 4-5 kali transaksi.
1: Saat ini polisi masih memburu pemasok barang haram tersebut kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan, Jambi, mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi itu membuat para penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial.
1: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
2: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar itu tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadinya.
1: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
3: Itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
1: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
0: Demi bisa berangkat sekolah, puluhan siswa sekolah dasar di Jambi menyeberangi sungai dengan bantuan seutas tali. Sementara di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang guru honorer harus berjalan lebih dari 6 km melintasi perbukitan untuk mengajar di sekolah.
4: Dengan bantuan seutas tali, puluhan siswa laki-laki ini harus bertaruh nyawa menyeberangi arus sungai untuk berangkat ke sekolah mereka di SD Negeri 157 Desa

Bukit Berantai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sementara pelajar perempuan menyeberang dengan masuk ke dalam kantong besar dan dipanggul di punggung salah satu guru.

0: seperti itu masih bangun. Atau supaya anak kami dapat cerita sebagaimana saya itu.
1: Setiap pagi, Yustina Yuniarti harus bersiap lebih awal agar tak terlambat tiba di sekolah. Guru honorer di SDK Wukur Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini harus menempuh jarak sejauh 6 km dengan berjalan kaki. Medan yang harus dilaluinya pun berupa jalan, bebatuan, perbukitan, hutan, dan pinggiran jurang. Beberapa kali, guru yang sudah mengabdi sebagai pengajar honorer sejak 2016 ini harus beristirahat sejenak. Tekadnya untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah terpencil membuatnya tetap semangat untuk berjalan menuju sekolah.
2: Jalan dari Sika ke Wukur itu sekitar 6 km. Kami mengajar di sini nih 150.000 per bulan. Itu gaji dari komite. Kami tidak mendapat gaji dari dana BOS. Pasti semua orang tuh tidak mau masuk di daerah yang terpencil seperti ini.
1: Yustina berharap pemerintah membuka seleksi CPNS agar bisa memprioritaskan guru-guru sekolah swasta di wilayah terpencil. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Universitas Indonesia menggelar acara UI Open Days 2026 di Depok, Jawa Barat. Acara tahunan ini menjadi ajang bagi calon mahasiswa untuk mengenal lebih dekat program studi, jalur masuk, hingga kehidupan kampus di Universitas Indonesia.
4: UI Open Days 2026 dengan tema Yellow Journey Discover Your Vibe resmi dibuka dan menjadi penyelenggaraan ke-14 yang digelar Universitas Indonesia di Depok. Dalam acara ini, peserta dapat mengunjungi booth dari masing-masing fakultas, berkonsultasi langsung dengan mahasiswa dan pihak kampus, hingga mendapatkan informasi terkait program studi dan jalur penerimaan mahasiswa baru.
5: Iya, banyak sih info yang bisa kita dapetin, kayak cara masuk ya, terus kayak banyaklah pokoknya. Untuk masuk UI, itu UI udah jadi salah satu pilihan sih buat universitas yang mau didaftar ya. Dan untuk persiapannya ya tingkatin nilai dan prestasi.
6: Ya rencananya mau daftar UI. Aku ikut SNBT sih, insya Allah diterima ya.
7: Jurusan apa sih yang kakak ambil nanti?
6: Niatnya mau ngambil jurusan psikologi.
4: Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga UI, Nia Ayu Ismaniati, mengungkapkan antusiasme peserta meningkat dengan jumlah pendaftar online mencapai hampir 20.000 orang pada tahun ini. Dalam acara ini, UI juga memperkenalkan sejumlah program studi baru, termasuk diantaranya program Artificial Intelligence dan program kelas internasional di sejumlah fakultas.
8: Tahun ini salah satunya prodi baru seperti di kalau di yang ada tadi di apa namanya di Fakultas Teknik itu juga ada beberapa, kemudian di Fakultas Ekonomi, kalau Fakultas Ekonomi itu dia lebih kepada program pasca sarjana seperti MM gitu. Kemudian yang di Fakultas Silkom juga ada Artificial Intelligence, itu juga ada.
4: UI Open Days 2026 digelar selama 2 hari, Sabtu 2 Mei hingga Minggu 3 Mei. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu calon mahasiswa mengenal lebih dekat dunia perkuliahan dan menentukan pilihan program studi yang sesuai. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Kemajuan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menjadi ancaman. Di dunia pendidikan, penggunaan AI nyatanya sudah tidak asing lagi. Namun penggunaan AI dengan tujuan hasil instan bagi generasi muda usia sekolah berpotensi melunturkan sisi kreativitas berpikir pada anak-anak.
9: AI atau Artificial Intelligence saat ini hadir untuk memudahkan setiap sisi kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi ini nyatanya memiliki dampak ganda. Di satu sisi, mempermudah kehidupan, namun di sisi lain jika tidak digunakan dengan bijaksana, justru menjadi suatu ancaman.
10: Buatkan saya poster pendidikan.
9: Di dunia pendidikan misalnya, AI kerap digunakan untuk tugas siswa. Tidak salah memang, namun penggunaan secara terus-menerus, bahkan hingga ketergantungan, dikhawatirkan dapat mematikan kreativitas dan daya juang anak-anak. Beberapa siswa mengaku pernah menggunakan AI sebagai alternatif penyelesaian tugas dikala terdesak. Namun mereka tidak

0: memungkiri hasil instan yang dikeluarkan AI membuat mereka akhirnya lebih fokus pada hasil dibanding proses pembelajaran. Selain itu, mereka yang pernah menggunakan AI ini juga menganggap bahwa tidak semua jawaban yang diberikan AI tepat sehingga akhirnya tetap diperlukan konfirmasi ulang melalui buku.
1: Oke, di suatu saat saya ingin mengerjakan tugas, tapi guru saya itu menyarankan bahwa hari ini adalah tugas terakhir dan harus dikumpulkan sekarang. Disitulah saya kayak deg-degan banget nih, waduh saya belum mengerjakan tugas tapi disuruh ngumpulin, takutnya nilai saya itu gak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke AI dan minta tolong bantuan AI untuk mencarikan soal tugas saya, seperti itu.
2: Kalau ketergantungan sih tidak seberapa ya kak, tapi emang kalau ketergantungan itu berawal dari kebiasaan kita terlalu sering menggunakan AI, atau kadang AI itu memang kalau sudah tergantung pada kita atau kita tergantung pada AI itu juga susah sih buat keluarnya. Mungkin kalau saya sih kesusahan di matematika ya kak ya, jadi mungkin saya bisa foto soal di buku lalu saya bisa kirim ke AI. Kadang-kadang valid, kadang-kadang kurang efektif juga sih untuk digunakan AI itu.
0: Di sisi lain, pihak sekolah tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sehingga dari sisi pendidikan, khususnya sekolah, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun agar kreativitas daya berpikir kritis anak tetap berkembang, biasanya sekolah akan memberikan tugas-tugas yang mengedepankan riset dan diskusi sekalipun ada keterlibatan teknologi.
3: Mungkin kami menggunakan 50-50. Jadi kalau misalnya setelah ada acara elaborasi untuk mengelaborasi informasi, kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi, AI, kemudian anak-anak kita persilahkan untuk menuangkan dengan handwriting di penta konsep mereka, ke produk atau karya mereka, yang produknya itu ada sebagian yang tetap menggunakan kecanggihan teknologi dengan Canva misalnya, tapi di sisi lain ada tugas yang harus mereka tulis dengan tangan, handwriting. Jadi karena terus terang Mbak, anak-anak zaman sekarang tulisannya jelek-jelek. Tulisannya kurang terasa karena mereka lebih terampil jempol mereka daripada menuliskan yang bagus. Bahkan melukis atau apa itu juga poster, itu mereka mesti sering nanya, Bu Rizky kalau misalnya digital boleh enggak di print gini gitu? Boleh, tapi akhirnya kami, mereka banyak yang memilih itu, akhirnya kami buat dua jalur misalnya kalau ada pengumpulan itu. Oke, yang kali ini anak-anak mengumpulkan yang handwriting, jadi poster atau petang konsep yang kalian tulis sendiri. Baru fornes gitu, mereka tetap, wah gitu, kadang-kadang mereka agak kecewa juga. Nanti ada kamu dikasih kesempatan itu. Jadi kita usahakan agar seimbang.
0: Dari sisi psikologi, ada plus minus dalam penggunaan AI. Sisi positifnya, anak-anak memiliki sumber lebih banyak hingga efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas. Namun, jika dilihat dari sisi negatif, AI ini dapat memicu ketergantungan sehingga pola berpikir anak kurang terlatih. Di usia-usia berkembang, supervisi pengawasan dari orang tua dan guru terhadap anak dalam penggunaan teknologi masih sangat dibutuhkan.
4: Baik pihak guru, orang tua, atau pendamping anak selama proses belajar mereka perlu memahami dulu bahwa anak sekolah, anggaplah kita usia 7 tahun sampai 11 tahun di usia-usia awal sekolah itu ya, sekolah dasar, mereka itu tahapan berpikirnya operasional konkret. Nah, operasional konkret ini kan diharapkan mereka itu dapat latih kemampuan mereka untuk mulai berpikir secara logis, mulai berpikir secara sistematis itu seperti apa. Kalau ini tidak dilatih, tidak disupervisi bahwa, oh kalau misalnya ada masalah itu, itu penguraiannya seperti apa nih, gitu. Dengan kalimat konkret atau kata konkret, kita memahami bahwa berarti anak itu butuh praktik. Jadi kita juga perlu seimbangkan. Kalau misalnya di ChatGPT, dari teknologi itu kita tinggal kasih prompt-nya, habis itu muncul jawabannya, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya praktik, anak akan lihat secara langsung prosesnya seperti apa.
0: Pada akhirnya, kemajuan teknologi tidak dapat kita tolak. Sebagai masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kecanggihan tersebut. Kecerdasan buat

0: kesehatan hadir untuk membantu manusia, namun bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berawal dari keresahan warga atas tingginya kasus pencurian sepeda motor, salah satu RT di Gandaria, Jakarta Selatan menerapkan sistem gerbang berbasis digital. Informasi selengkapnya usai jeda.
2: Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
3: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
4: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
2: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
5: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Berawal dari keresahan warga atas tingginya kasus pencurian sepeda motor, salah satu RT di Gandaria, Jakarta Selatan menerapkan sistem gerbang berbasis digital. Tidak hanya itu, kini sepeda motor warga juga dibekali GPS sehingga dapat melacak kendaraan yang dicuri.
7: Rumah-rumah di sini boleh di dalam gang, tapi sistem keamanannya harus tetap elit. Saat ini saya sedang berada di RT 11 Gandaria Utara. Ketika Anda memasuki kawasan ini, Anda akan disambut dengan pagar digital yang hanya bisa dimasuki oleh warga yang punya akses khusus.
8: Satpam digital, kata-kata yang dapat menggambarkan sistem keamanan di tempat ini. Dimulai pada Ramadan tahun ini, warga-warga di RT 11 RW 07 Gandaria Utara diperkenalkan dengan sistem pagar digital atau diberi nama E-Gate 11. Kartu akses untuk keluar dan masuk diberikan satu per kepala keluarga. Total di kawasan ini terdapat 3 gerbang digital yang bisa dilalui. Meskipun sistem ini hanya berlaku untuk warga RT 11, warga-warga lingkungan RT tetangga yang masih beririsan ikut didata dan diberikan kartu akses yang sama. Ketua RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Imam Basori mengatakan, inovasi ini berakar dari aduan warga yang resah karena maraknya kasus pencurian motor.
9: Idenya ini ya berangkat dari banyaknya kejadian ya. Kita mempelajari kejadian sebelumnya pernah terjadi di lingkungan RT lain ya, tapi masih di lingkungan RW kita. Jadi kita jadi pembelajaran kita bersama untuk melakukan evaluasi sistem keamanan. Jadi kita namakan E-Gate 11.
8: Di kawasan ini juga turut mengembangkan penggunaan CCTV bertenaga surya. CCTV ini juga dipadukan dengan CCTV optik guna memperketat pengawasan lingkungan setempat. Untuk memaksimalkan sistem keamanan, baru-baru ini kendaraan warga juga dibekali dengan GPS. Hal ini guna memudahkan proses pelacakan kendaraan apabila terjadi kasus pencurian.
7: Selain pagar digital atau E-Gate, di sini juga menggunakan teknologi GPS yang diberikan kepada warga secara bertahap untuk melacak kendaraan. Di sini saya akan mencoba penggunaan GPS di salah satu kendaraan milik warga, di mana kita akan melacaknya melalui smartphone.
10: Jadi kita taruh, habis itu kita tutup, baru kita bisa pantau pergerakannya.
7: Di smartphone, oke.
8: Manfaat penggunaan pagar digital dan GPS ini kian dirasakan oleh masyarakat.
11: Cukup aman sih menurut saya. Ya mencegah, satu mencegah dari orang-orang yang iseng, yang keluar masuk kampung yang nggak tahu dari mana.
12: Oh ya benar, tampaknya positif banget. Kita udah percaya diri, kita udah inilah ya, besar gitu. Karena ada pengamanan begini dari Pak RT kita.
8: Dari pagar digital, CCTV tenaga surya, hingga GPS menjadi langkah nyata yang memberikan dampak yang besar. Inovasi alokasi dana operasional RT yang dikelola lebih kreatif dan tepat sasaran mampu menebar rasa aman bagi masyarakat sekitar. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
1: Jumat pagi, halaman gereja Santa Perawan Maria Ratu Jakarta Selatan dipenuhi oleh hewan-hewan peliharaan. Ratusan sahabat berbulu ini berkumpul untuk menerima berkat dalam pet blessing.
13: Riuh dan penuh keceriaan. Beginilah suasana di gereja Santa Perawan Maria Ratu, Blok Q, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Ratusan anak bul mulai dari anjing, kucing, kelinci hingga ayam berkumpul untuk mengikuti prosesi pemberkatan hewan atau pet blessing.
14: Jadi sebenarnya kegiatan pet blessing itu di seluruh dunia dilakukan di Oktober. Jadi di Oktober karena bersinggungan dengan Hari Fransiskus Assisi. Jadi Fransiskus Assisi adalah santo di Gereja Katolik yang juga merupakan pelindung hewan-hewan. Nah, tapi kita lakukan di bulan Mei ini karena hubungan dengan aras dasar Keuskupan Agung Jakarta 2026, which is keutuhan alam ciptaan. Lalu kita dan juga tahun jubilium Santo Sasiski yang ke-800. Jadi memang kita lakukan di hari ini.
13: Satu persatu hewan kesayangan ini menerima percikan air suci. Momen ini menjadi simbol kepedulian terhadap kelangsungan makhluk hidup sesuai teladan Santo Fransiskus Assisi.
15: Momen ini kan diadakan juga kebetulan juga ini jubilium Fransiskan ya. Artinya Santo Fransiskus Assisi, karena aku tadi mengatakan sebagai pelindung juga hewan-hewan piaraan kita. Dan bagaimana kita juga ingin bersyukur bahwa kita boleh memiliki hewan-hewan piaraan ini, baik anjing, kucing, dan juga semuanya yang kita miliki dengan berkat Fransiskus Assisi, diwakili oleh Fransiskus Assisi untuk merawat mereka semuanya. Dan ia saat ini mengatakan kepada umat juga bagaimana kita konsekuen dengan pemeliharaan itu kepada hewan-hewan kita.
13: Bagi para pemilik, pet blessing menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus bentuk kasih sayang terhadap binatang peliharaan yang selalu setia menemani.
16: Sebenarnya Bruno datang sama adik-adiknya juga, sama anak-anaknya juga gitu. Jadi kita pengen dapat blessing dari gereja untuk anjing-anjing kita gitu.
17: Ya, untuk menerima pemberkat dari Romo, juga untuk apa ya? Untuk melindungi mereka juga ya, berkat dari Romo sih.
18: Sangat berterima kasih sekali ada perhatian dari gereja untuk saling mengenal hewan-hewan piaraan yang kita piara, biar kita saling mengasihi sesuai dengan anjuran Bapak Fransiskus ya, kita mengikuti.
13: Usia pemberkatan, para pemilik dapat berkonsultasi gratis dengan dokter hewan untuk memastikan kondisi paw kids mereka tetap prima.
19: Kalau menurut saya sih dengan konsultasi gratis ini juga kita membantu edukasi, public awareness terhadap masyarakat, terutama jemaat-jemaat dari gereja Santo Perawan Maria Ratu ini ya. Jadi biar parents itu juga memahami keadaan paw kidsnya.
20: Jadi tidak hanya hewan-hewan seperti anjing atau kucing aja, tapi juga ada hewan yaitu ayam jenis bulu kapas ini. Ini namanya Ciko ya Bu ya?
21: Iya, Ciko.
20: Nah, jadi hewan-hewan ini di sini melakukan pet blessing atau pemberkatan hewan. Dan diharapkan dengan adanya pet blessing ini, hewan-hewan peliharaan kita itu tetap sehat dan juga selalu hadir dalam kehidupan kita. Indrayani Laksmi, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
1: Ada yang menarik bagi Anda pecinta hewan peliharaan, Pet Fest Indonesia 2026 kembali digelar dengan skala lebih besar dan konsep yang lebih interaktif. Pengunjung diajak untuk masuk ke dalam sebuah kota imajinatif khusus bagi hewan peliharaan dan para pecintanya.
0: Antrian pengunjung memadati Pet Fest 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten dan berlangsung pada 1 hingga 3 Mei 2026.

0: tak sekedar pameran, event ini menghadirkan pengalaman eksploratif yang menggabungkan interaksi, hiburan, dan edukasi. Pengunjung yang datang langsung disambut suasana kota tematik dengan berbagai zona menarik, seperti area interaktif, ruang edukasi, hingga area bermain yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, termasuk hewan peliharaan. Setelah pada tahun lalu menarik lebih dari 38.000 pengunjung, PetFest 2026 hadir dengan skala lebih luas. Lebih dari 200 brand yang mayoritas lokal turut meramaikan dengan ragam aktivitas, mulai dari pameran produk, kompetisi hewan, hingga area interaksi langsung.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya kita meng-highlight international guest, tapi kalau tahun ini justru kita mau meng-highlight lokal KOL dan influencer-nya kita. Salah satunya adalah Dega. Nah, kita bikin satu campaign dan activity. PetFest ini punya nama kotanya adalah Petropolis. Kami punya presiden namanya Kiwi.
0: Salah seorang pengunjung asal Jakarta, Aris, mengaku datang bersama anak dan dua anjing peliharaannya. Ia mengaku senang bisa menikmati suasana sekaligus bertemu sesama pecinta hewan. Menurutnya, banyak brand terkenal yang hadir dengan berbagai penawaran diskon. Mulai dari makanan, mainan, hingga fashion hewan peliharaan.
2: Pet Expo seperti ini, jadi tempat gathering untuk para pecinta anjing dan pecinta kucing khususnya, dan ada pecinta hewan lain. Ya kalau bisa sih diadakan seperti ini hampir 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah, jadi kita bisa gathering sama pet owner, pet lover.
0: Tahun ini PetFest juga menghadirkan dua area spesial yang menekankan sisi emosional dan gaya hidup. Salah satunya Rumah Kasih by PetFest yang mempertemukan shelter dengan calon adopter untuk membantu hewan menemukan rumah baru. PetFest 2026 menjadi salah satu destinasi akhir pekan bagi para pecinta hewan dengan konsep edukatif dan hiburan yang semakin beragam. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
3: Jemaah haji diimbau menjaga kesehatan sebelum keberangkatan dan setibanya di Arab Saudi. Sebab cuaca di Arab Saudi tercatat cukup ekstrim, yaitu berkisar 39 derajat Celcius. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ketatnya syarat kesehatan bagi jemaah haji tahun ini membuat puluhan calon jemaah di sejumlah embarkasi terpaksa menunda mimpinya menuju tanah suci. Di Surabaya ada seorang jemaah batal berangkat karena terdeteksi hamil muda. Sementara di Yogyakarta dan Bekasi, belasan jemaah dinyatakan tidak layak terbang karena faktor usia dan penyakit risiko tinggi. Berikut informasi selengkapnya.
1: Keberangkatan jemaah haji kloter 36 asal Lamongan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya diwarnai oleh kabar seorang jemaah perempuan yang dinyatakan batal berangkat. Jemaah ini gagal berangkat setelah terdeteksi hamil muda dengan usia kandungan di bawah 14 minggu. Kondisi ini baru diketahui saat pemeriksaan ulang di asrama haji. Padahal pada pemeriksaan awal di daerah, kehamilan belum terdeteksi. Karena ibadah haji membutuhkan fisik prima, jemaah tersebut terpaksa dipulangkan, sementara sang suami tetap melanjutkan perjalanan sesuai jadwal. Ketegasan serupa juga terjadi di embarkasi Yogyakarta International Airport. Sejak beroperasi pada 21 April lalu, tercatat 7 jemaah gagal terbang lantaran tidak memenuhi syarat kesehatan. Mayoritas jemaah menderita penyakit jantung hingga demensia. Langkah perketatan ini diambil otoritas penyelenggara haji seiring tingginya angka kematian jemaah Indonesia pada tahun lalu.
2: Kita kan memang menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan Arab Saudi ya. Arab Saudi sudah sampai semakin memperketat istitoah kesehatan. Karena jemaah kita tadi, kemarin yang meninggal itu ada 447 tahun kemarin. Dan itu tertinggi sedunia. Meskipun jemaah kita juga terbanyak sih, tetapi angka kematian itu tentu tidak bisa kita tolerir.
1: Sementara di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, sedikitnya 12 jemaah haji juga dinyatakan gagal berangkat. Mereka terpaksa dipulangkan ke daerah asal karena menderita diabetes dan darah tinggi. Untuk mengantisipasi pembatalan, sejumlah jemaah lainnya mulai memadati klinik embarkasi untuk memastikan kondisi fisik mereka tetap stabil sebelum jadwal keberangkatan.
3: Rata-rata jemaah haji ini ada sakit, diantaranya demensia. Kemudian juga ada yang diabetes, ada yang patah tulang ya karena jatuh, dan sebagian juga ada yang sakit yang tidak bisa diperbolehkan untuk berangkat.
1: Pihak panitia penyelenggara ibadah haji terus mengimbau agar para jemaah, baik yang sudah berada di tanah suci maupun yang masih menunggu antrian, untuk tetap menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Kedisiplinan dalam menjaga kesehatan menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat terlaksana dengan sempurna. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jemaah haji diimbau menjaga kesehatan sebelum keberangkatan dan setibanya di Arab Saudi. Sebab cuaca di Arab Saudi tercatat cukup ekstrim, yaitu berkisar 39 derajat Celcius.
4: Sabtu siang, sebanyak 389 jemaah haji asal Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jemaah kloter 13 ini akan diterbangkan pada hari Minggu 3 Mei setelah sebelumnya menjalani sejumlah rangkaian kesehatan dan proses administrasi. Di berbagai daerah tercatat puluhan jemaah gagal terbang lantaran gangguan kesehatan. Banyak jemaah yang kondisi fisiknya tiba-tiba menurun karena berbagai sebab. Karena itu, bagi jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, menjaga pola tidur dan makan, serta menjaga kondisi pikiran agar tidak stres.
5: Ini kita orang Indonesia, kalau akan berangkat haji, biasanya kan banyak pesta, banyak ritual, banyak upacara-upacara dan sebagainya, yang itu sebetulnya intinya adalah baik mendoakan kita. Nah, dengan adanya banyaknya upacara, menerima tamu, selamatan dan sebagainya, itu menyebabkan jamaah itu kan kurang tidur, kurang istirahat. Gitu ya. Bahkan di sini kita menemukan, iya Bu, saya 2 hari 2 malam nggak tidur dan sebagainya. Itu kan kelelahan itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan sebagainya.
4: Di Arab Saudi, hingga Sabtu 2 Mei, tercatat ada 7 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Selain itu, 4.000 lebih jemaah menjalani rawat jalan dan ratusan lainnya menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Cuaca ekstrim yang mencapai 39 derajat Celcius menjadi penyebab utama gangguan kesehatan.
6: Kepada jemaah untuk terus selalu memperbanyak rutin, memperbanyak air minum, kebugaran fisiknya juga dijaga, dan jangan lupa memakai alas kaki dan memakai payung kalau beraktivitas di luar ruang.
4: Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan 47 klinik kesehatan di Arab Saudi. Tiap kloter juga mendapat pendampingan dokter dan tenaga kesehatan. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya segera melapor. Iwan Hermawan, Prayogi, Jakarta.
0: Dan kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia, Lukman Rozak di Madinah, Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum. Lukman, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana kondisi para jemaah haji yang baru tiba di sana atau memang sudah berada di sana, mengingat bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa cuaca cukup ekstrim di sana. Dan kami perlu tahu juga saat ini cuaca di sana berapa derajat Celcius?
7: Baik. Selamat malam Iqbal, selamat malam bagi pemirsa Indonesia, selamat sore ya. Bisa kami laporkan bahwa saat ini cuaca ekstrim memang tengah melanda kota suci Mekah dan Madinah. Siang ini terpantau cuaca bersuhu antara 37 sampai 30 derajat Celcius. Tentunya hal ini sangat mengganggu bagi para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Salah satunya adalah ibadah umroh yang dilakukan di Masjidil Haram Makkatul Mukarromah. Panas menyengat ini tentunya membuat tantangan tersendiri bagi jamaah haji maupun petugas haji untuk membantu jamaah haji melakukan ibadah di ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Para jamaah lansia yang tidak bisa berjalan atau terganggu kesehatannya, petugas haji telah menyiapkan tim untuk membantu mereka membantu mereka dengan kursi roda melakukan ibadah seperti tawaf dan sa'i yang memang jaraknya cukup jauh ya. Jadi kalau tawaf itu Iqbal dia, kalau di total ya kurang lebih antara 5 kilometer.

0: Iya, itu perlu tenaga kuat, tenaga ekstra, karena kalau jemaah-jemaah lansia yang memaksakan diri dengan berjalan kaki tentu akan terganggu. Dan ini adalah tugas petugas haji, membantu mereka, memastikan mereka bahwa ibadah yang mereka lakukan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Nah, bagi para jemaah haji yang beraktivitas di luar ruangan, seperti Kemenhaji himbau, ya harus tetap waspada, kemana-mana harus membawa air minum, air putih, kemudian untuk terhindar dari sengatan terik matahari, untuk jemaah haji dihimbau untuk membawa payung, apalagi saat tawaf mengelilingi Ka'bah ya, karena itu tidak ada atap, jadi matahari langsung menyengat kulit. Seperti itu kondisi cuaca saat ini. Dan Iqbal, seperti yang diberitakan tadi bahwa ada beberapa jamaah asal tanah air yang gagal berangkat. Jadi mereka yang gagal berangkat ini rata-rata adalah tidak memenuhi istita'ah kesehatan. Istita'ah kesehatan ini adalah mereka yang mengidap riwayat penyakit kronis, diantaranya adalah TBC, karena kalau tetap dipaksakan berangkat nanti ditakutkan akan menular ke jamaah yang lainnya. Terus kemudian ada beberapa penyakit lain yang memang tidak boleh diberangkatkan, diantaranya adalah demensia atau pikun, terus kemudian diabetes yang tipenya paling tinggi, terus kemudian dan ada beberapa penyakit lagi seperti jantung dan hipertensi. Mereka yang di screening dinyatakan punya penyakit riwayat penyakit seperti ini, itu memang rata-rata tidak bisa berangkat. Tidak hanya karena tidak melengkapi persyaratan kesehatan, banyak jamaah yang gagal berangkat juga karena terkena beberapa kasus hukum. Di antaranya kemarin ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang melakukan ibadah haji, namun mereka tidak diperbolehkan masuk ke tanah suci, terganjal di imigrasi karena dalam daftar riwayatnya digital di sini, rekap jejak digitalnya, itu mereka pernah mengalami kasus hukum, meskipun itu sebenarnya sudah terjadi 10 tahun yang lalu.
1: Okay.
0: Terus selain itu juga ada hari ini itu ada dua jamaah haji Indonesia asal Indonesia ya, itu tertahan di imigrasi karena paspornya itu terdeteksi masih berusia dini, yakni antara 14 tahun. Jadi kebijakan di tanah air, usia paling dini untuk mendaftar ibadah haji itu adalah 14 tahun. Namun di Arab Saudi, kebijakan ini telah dihapus dan usia di bawah 14 tahun itu tidak diperbolehkan untuk masuk atau mengikuti ibadah haji di tanah suci. Ini barusan saja kami terima informasinya dan mudah-mudahan jamaah haji yang akan bertolak ke tanah suci mempersiapkan diri dengan baik, menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola pikir, dan tetap selalu berolahraga.
1: Baik, Lukman, singkat saja, ini terkait dengan kedatangan perdana jemaah haji khusus di bandara di Madinah begitu ya, yang berlangsung pada hari ini. Kira-kira kalau misalnya Anda bisa sampaikan kepada kami, sebenarnya kegiatan para jemaah haji ketika tiba di Madinah, apa saja yang mereka lakukan dan kapan mereka harus bertolak ke Mekah dan apa saja rangkaian kegiatannya itu?
0: Baik, benar sekali Iqbal, hari ini juga telah tiba kedatangan dari jemaah haji Indonesia, jemaah haji khusus di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Sebenarnya perlakuan antara haji khusus dan haji reguler ini sama ya, karena mungkin yang membedakan adalah masa tunggunya. Haji khusus itu masa tunggunya rata-rata 5 tahun, sementara haji reguler itu antara 10 sampai 15 tahun ya, ini yang reguler. Nah, seperti haji reguler biasanya, jamaah haji khusus ini juga tetap akan melaksanakan rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi, kemudian juga akan melakukan umroh wajib di kota suci di Masjidil Haram, Makkatul Mukarromah. sama, rukun, dan syarat wajibnya juga sama, tidak ada yang membedakan. Mungkin yang membedakan adalah karena mereka membayar lebih, mungkin yang membedakan adalah fasilitas, mungkin fasilitas hotel, fasilitas makanan, ataupun transportasi, seperti itu, Iqbal.
1: Baik, Lukman Rozak dari Madinah Arab Saudi, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke informasi berikutnya dari kasus penangkapan 3 WNI di Arab Saudi beratribut petugas haji oleh kepolisian Saudi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran pemberangkatan haji tak sesuai prosedur. Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Irfan usai melepas jemaah haji kloter 8 embarkasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat malam. Gus Irfan menambahkan, untuk mengantisipasi adanya haji ilegal, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satgas Pencegahan yang ditempatkan di sejumlah bandara embarkasi. Dari data Kementerian Haji dan Umroh, angka haji ilegal turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, setidaknya ada 1.200 WNI yang berhasil dicegah menggunakan haji ilegal. Sementara untuk tahun ini, hingga saat ini terdata 50 laporan masuk terkait praktik haji ilegal. Dan yang terbaru, keimigrasian berhasil mengamankan 16 orang jemaah haji non-prosedural.
2: Jangan tergiur dengan iming-iming haji tanpa antri. Dua hari lalu kami sudah mendapatkan laporan dari imigrasi ada 16 calon jamaah yang mau berangkat ke Saudi, tapi bukan pakai visa haji, ada visa kali ini, visa bekerja, ada visa macam-macam.
1: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dari Probolinggo. Pencabutan itu dilakukan usai memberangkatkan jemaah berziarah ke Jabal Mahnet sebelum waktunya hingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir menunjukkan kondisi bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo ini ringsek usai mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Mahnet, Madinah, Arab Saudi beberapa hari lalu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sedikitnya 5 jemaah mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji. Kemenhaj memastikan izin operasional salah satu KBIH asal Probolinggo akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih berjalan.
3: Tidak boleh beroperasi, Pak, ya?
4: Ya, kalau aspek tidak boleh beroperasi itu memang betul. Tetapi biasanya mereka kan sudah punya jamaah. Mereka sudah ada yang mengikuti sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya, mungkin nanti proses pemulihannya akan dititipkan kepada kami yang lain.
1: Seorang ayah di Bangladesh menjadi sorotan setelah aksi heroiknya melindungi bayinya saat terjatuh ke celah peron rel kereta ketika kereta sedang melaju. Informasi selengkapnya usai jeda.

Seorang ayah di Bangladesh menjadi sorotan setelah aksi heroiknya melindungi bayinya saat terjatuh ke celah peron rel kereta ketika kereta sedang melaju. Insiden menegangkan terjadi di stasiun kereta api Bairap, Bangladesh ketika seorang bayi terjatuh ke celah peron rel saat kereta masih melaju. Sang ayah langsung turun ke area rel, memeluk anaknya dan merapat ke sisi peron. Sebanyak 8 gerbong dilaporkan melewati posisi ayah dan bayi tersebut. Keduanya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan tanpa luka serius. Biarawati asal Perancis diserang secara brutal di kota tua Yerusalem hingga mengalami luka

0: mar di bagian kepala. Rekaman yang dirilis oleh polisi Israel menunjukkan bahwa pelaku mendekat dari belakang, mendorong hingga korban terjatuh, lalu menendang korban berulang kali. Korban diserang secara brutal oleh seorang pria hingga mengalami luka memar di bagian kepala. Insiden ini terjadi di situs suci lintas agama yang dihormati umat Kristen dan Yahudi. Pria berusia 36 tahun tersebut ditangkap polisi Israel pada malam harinya karena diduga melakukan penyerangan bermotif rasis. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut serangan itu terjadi pada 28 April dan menambah daftar kekerasan terhadap komunitas Kristen. Tercatat 181 insiden terjadi sepanjang tahun 2025 di Israel. Satu persatu desa di perbatasan Lebanon Selatan mulai lenyap dari peta menyusul serangan udara, peledakan terkendali, dan operasi darat Israel dalam 2,5 tahun terakhir. Salah satunya adalah Farkila, desa bersejarah yang kini berubah menjadi hamparan puing di garis depan konflik Israel dan Hezbollah.
1: Rekaman arsip, foto lapangan, dan citra satelit menunjukkan skala kerusakan besar di Farkila, desa yang berbatasan langsung dengan Israel. Sebelum perang meledak pada Oktober 2023 lalu, desa ini dihuni lebih dari 5.000 penduduk dengan ekonomi bertumpu pada pertanian dan perdagangan lokal. Namun gelombang konflik berkepanjangan membuat wilayah ini nyaris tak menyisakan permukiman. Bagi warga Farkila, hancurnya desa tempat mereka dibesarkan adalah hilangnya kenangan baik yang pernah terjadi di desa mereka.
2: Hayat al-Dai'a, عشنا فيها كثير حيات حلوة. الاجتماعات اللي كنا نجتمع نحن وشباب باللعب وبالألعاب وبالقهاوي وبالمقاهي كلها لعب ورق وعلى مدح وعلى ضحك وكانت حياتنا كثير حلوة كنا نحب الصيد كثير نحن وأصحابي ونروح ونيجي على الصيد.
1: Pejabat militer Israel menyebut lebih dari 90% rumah di Farkila telah hancur hingga akhir April. Israel menuduh desa-desa di perbatasan selatan Lebanon tersebut digunakan Hezbollah sebagai bisnis senjata dan jaringan terowongan, sehingga kini dijadikan bagian dari zona penyangga keamanan. Tuduhan yang sama juga pernah dilakukan oleh Israel saat membombardir kawasan Gaza, Palestina. Eskalasi yang dipicu saling serang Israel dan Hezbollah sejak awal Maret telah memaksa lebih dari 1,2 juta warga Lebanon mengungsi atau hampir 1/5 populasi negara itu.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Diana Valencia. Lebih dari 100 aktivis global Sumut Flotilla yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubush di distrik Nabatieh. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas. Aksi demonstrasi Hari Buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dengan polisi pun tak terelakkan. Kita ke informasi pertama, Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubush di distrik Nabatieh. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.

0: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubush, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari satu jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabiyah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
1: Sementara itu, sebuah drone peledak menghantam kendaraan militer di kawasan Misgaf Am pada Jumat waktu setempat. Insiden ini menyebabkan sejumlah orang terluka serta memicu kebakaran hebat di lokasi kejadian. Dua tim pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian saat sebuah drone peledak yang dilaporkan diluncurkan dari wilayah Lebanon menghantam sebuah kendaraan Israel di dekat Misgaf Am dan memicu kebakaran besar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengkonfirmasi dua orang mengalami luka-luka akibat insiden ini. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengumumkan rencana penarikan sekitar 5.000 personel militernya dari Jerman pada Jumat waktu setempat. Juru bicara Pentagon menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan peninjauan terhadap keberadaan militer Amerika Serikat di Eropa serta kebutuhan operasi saat ini. Penarikan ini terjadi setelah Kanselir Jerman melontarkan kritik tajam terhadap perang Amerika Serikat dengan Iran. Pihak Jerman menyebut Amerika tidak memiliki strategi efektif untuk mengakhiri konflik di Iran dan meski 5.000 personel akan dipindahkan, Amerika masih akan menempatkan lebih dari 30.000 tentara di Jerman. Proses penarikan ini ditargetkan akan berlangsung dalam rentang waktu 6 hingga 12 bulan ke depan. Informasi lainnya, aksi demonstrasi Hari Buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dengan polisi pun tak terelakkan.
0: Polisi mengamankan sejumlah peserta aksi dalam peringatan May Day yang diwarnai ketegangan pada Kamis waktu setempat. Salah satu peserta aksi terdengar berteriak, menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan polisi. Sementara itu, peserta lainnya tetap melanjutkan aksi dengan membawa bendera dan meneriakkan slogan. Penangkapan ini terjadi di tengah aksi yang digelar kelompok Antifa dan aktivis buruh lainnya di berbagai titik di Berlin dalam rangka memperingati International Workers' Day. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan demonstran mewarnai aksi peringatan Hari Buruh di Berlin Jumat waktu setempat. Aparat kepolisian menyerbu massa dan menahan sejumlah orang dalam demonstrasi May Day yang berlangsung tegang. Para aktivis berdiri dalam formasi rapat membentuk barisan pertahanan. Namun polisi kemudian mendorong mereka hingga ke badan jalan dan melakukan penangkapan. Petugas mengepung serta terlibat dorong-dorongan dengan para demonstran sepanjang bentrokan berlangsung. Tahun ini, peringatan Hari Buruh di berbagai negara Eropa dan wilayah lainnya diikuti ribuan pekerja yang turun ke jalan dipicu oleh meningkatnya biaya hidup serta konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Aksi revolusioneri May Day di Berlin diwarnai ribuan demonstran yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan atribut Jumat waktu setempat. Para peserta aksi berbaris sambil membawa banner bertuliskan kebebasan, perdamaian, solidaritas, serta mengibarkan bendera di sepanjang jalur demonstrasi. Aksi berlangsung dinamis dengan massa yang terus bergerak, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perlawanan. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap perang dan kehadiran militer asing. Sementara itu, aparat kepolisian anti huru-hara tampak bersiaga dan memantau jalannya aksi dari sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan International Workers' Day berlangsung.
1: Hari Buruh

0: Internasional yang juga dikenal sebagai May Day diperingati setiap tahunnya pada 1 Mei oleh jutaan pekerja di seluruh dunia dengan berbagai macam kegiatan. Perjuangan para pekerja dalam meraih hak, keadilan dan juga kesejahteraan ini terlihat dalam beragam kegiatan mulai dari aksi massa, parade hingga pengamanan ketat di sejumlah kota.
1: Ribuan warga membadati jalanan Dhaka, Bangladesh dalam aksi May Day. Massa kompak mengenakan topi berwarna kuning. Mereka berkumpul dalam jumlah besar sambil mendengarkan orasi para koordinator aksi. Peserta terlihat membawa spanduk, mengibarkan bendera, serta berbaris dalam kelompok-kelompok di sepanjang jalan Dhaka. Seruan terkait penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perbaikan upah dan kondisi kerja disampaikan melalui orasi yang berada di atas panggung terbuka. Peringatan Hari Buruh di Yerevan, Armenia digelar melalui parade meriah di Republic Square. Iring-iringan peserta memenuhi area alun-alun dengan atribut warna-warni, bendera dan spanduk yang dibawa sepanjang rute parade. Sejumlah kelompok tampil bergantian menampilkan aksi dan formasi di tengah kerumunan warga yang memadati lokasi. Di antara peserta terlihat Perdana Menteri Nicole Pashinyan bersama pejabat dan anggota parlemen yang turut berbaur dalam iring-iringan. Di sejumlah kota lain, situasi justru memanas. Di Paris, Prancis misalnya, aksi hari buruh berujung bentrokan antara massa dan aparat. Jalanan dipenuhi peserta, namun situasi memanas saat polisi anti huru-hara turun dengan senjata lengkap. Rekaman menunjukkan petugas mendorong dan memecah kerumunan menggunakan tameng, memaksa massa mundur dari titik aksi. Di tengah kekacauan, sejumlah peserta terluka dan dievakuasi oleh tim medis Karya Aman. Situasi lebih tegang terjadi di Istanbul, Turkiye saat aksi May Day diadang ketat oleh aparat setempat. Ribuan pengunjuk rasa berusaha menembus barikade menuju Taksim Square, namun langsung dihentikan polisi. Aparat mengejar peserta aksi, menangkap dan mengangkut sejumlah orang ke dalam bus. Bahkan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan hingga memicu kepanikan dan pergerakan massa ke berbagai arah.
0: Ribuan pekerja turun ke jalan di Seoul pada Jumat dalam aksi besar memperingati Hari Buruh yang kembali ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional setelah lebih dari 6 dekade. Aksi ini berlangsung setelah revisi Undang-Undang Hari Libur Nasional pada April 2026 yang mengembalikan status Hari Buruh sebagai Hari Libur resmi bagi seluruh pekerja di Korea Selatan.
2: Aksi berlangsung meriah dengan para demonstran mengenakan ikat kepala merah bertuliskan persatuan dan perjuangan sambil meneriakan berbagai slogan di kawasan Gwangwamun. Penyelenggara memperkirakan sekitar 10.000 orang menghadiri aksi tersebut dengan tuntutan peningkatan perlindungan tenaga kerja termasuk negosiasi langsung dengan pemberi kerja serta jaminan bagi pekerja tidak tetap dan pekerja platform.
3: Ya, 반민문단만의 노동자를 되찾아서 정말 기쁩니다. 그래서 좀더 비정규직 이주노동자의 모든 노동자들이 좀더 권리를 되찾을 것 같아서 정말 좋은 것 같습니다.
4: We are here participating to support all the workers across Korea to end an enact an anti-discrimination law so that no teacher and no workers will be discriminated against in their workplace.
2: Aksi serupa juga digelar di berbagai titik di ibu kota, dengan total partisipasi diperkirakan mencapai lebih dari 23.000 orang. Aksi ini berlangsung setelah revisi Undang-Undang Hari Libur Nasional pada April 2026 yang mengembalikan status hari buruh sebagai hari libur resmi bagi seluruh pekerja, termasuk sektor publik, serta mengembalikan penyebutannya dari Workers Day menjadi Labor Day.
0: Lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia World Time.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus

0: pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
2: Omer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Girolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Omer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
3: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi, geriye dönmemizi istediler.
2: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Ateri Nolakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol, sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan 2 orang aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
1: Ratusan pengungsi Afghanistan terjebak di perbatasan Pakistan saat pemerintah Pakistan melanjutkan kebijakan deportasi besar-besaran di tengah panasnya kembali bentrokan bersenjata antara Pakistan dan juga Afghanistan. Kondisi ini pun membuat ribuan orang termasuk perempuan dan anak-anak harus menunggu berhari-hari di jalur menuju pos lintas batas Torkam dengan ketidakpastian nasib.
4: Ribuan pengungsi Afghanistan kini terjebak di perbatasan Pakistan, tepatnya di jalur Torkam ketika bentrokan baru antara kedua negara kembali pecah. Antrian panjang truk pengangkut barang-barang pengungsi terlihat mengular di sepanjang jalan menuju pintu perbatasan. Mereka menunggu izin melintas sambil dihantui ketidakpastian. Di kamp penampungan sementara di Landi Kotal, keluarga-keluarga pengungsi terus berdatangan untuk menjalani registrasi sebelum dipulangkan ke Afghanistan. Di antara mereka adalah Saleha Bibi, perempuan 40 tahun yang lahir dan besar di Pakistan. Namun kini harus kembali ke Afghanistan, negara yang bahkan belum pernah ia lihat.
5: Parishani da kada bachon. Jadi dui juan khushi ba zama da khushali.
6: Nuta ji talim usil ki gel ta ki.
5: Talim una asil ki zaina mila ushi karubaru na dui khushin da zama khushali.
4: Pemerintah Pakistan menegaskan seluruh warga Afghanistan tanpa visa resmi harus meninggalkan negara itu. Sejak 2023, lebih dari 2 juta warga Afghanistan telah dipulangkan dari Pakistan. Namun proses repatriasi kini tersendat akibat bentrokan baru di kawasan perbatasan. Para pengungsi mengaku sudah menunggu berhari-hari dan takut perbatasan kembali ditutup.
7: نو دلتا لاس شپې موږ پوره شوې دا تقریبا لري کې ویلاړ یو نو موږ کا به ترخم ته نږدې شو نو هلته بیا که دا ترخم بند شي نو موږ ته بیا ډېره غټه مسله ده نو دی به څه کېږي نو موږ ته دا بندوبست په کار دی ټول افغانانو ورونو ته خبرې چې دی یعنی دا غټه مهرباني به موږ دا وي چې ښه په خوشحالۍ او ښه په مینې مخابت موږ رسخت

0: Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi listrik di tengah meningkatnya biaya energi menjelang musim panas. Di kantor Biro Lingkungan Pemerintah Tokyo, para pegawai bekerja dengan pakaian kasual. Lampu juga diredupkan saat jam makan siang sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
1: この今年の夏も暑くなる予報になっております。で、またさらにですね、中東情勢不安定化しておりまして、エネルギー対策も喫緊の課題となっております。
0: Program Cool Biz sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai upaya mengurangi penggunaan listrik saat musim panas. Kini, kebijakan tersebut dikembangkan menjadi inisiatif tahunan yang juga mencakup jam kerja fleksibel serta sistem kerja jarak jauh. Kebijakan ini muncul di tengah lonjakan harga energi global dan ketidakstabilan pasokan yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Dengan pelonggaran aturan berpakaian, pemerintah berharap suhu ruangan kantor yang lebih tinggi tidak mengganggu produktivitas kerja. Penggunaan celana pendek bahkan diperbolehkan untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan layanan publik. Tahun ini, pemerintah Tokyo juga mempercepat pelaksanaan program Cool Biz menjadi mulai 3 April seiring meningkatnya suhu lebih awal dan kenaikan harga energi global. Ribuan umat Buddha memadati Kolombo Jumat waktu setempat untuk memperingati Hari Raya Waisak, yakni salah satu hari suci terpenting dalam ajaran Buddha. Suasana hikmat terlihat di Kelania Temple saat para umat membawa bunga dan berbagai persembahan untuk menghias area vihara serta patung Buddha. Para biksu memimpin doa, sementara peserta menyalakan lampu minyak sebagai bagian dari rangkaian ritual suci.
2: Amisa puja, pratibhati puja, apita karanna puluwan, sila samadan wenna, dan denna, dan sal denna, e wagema vesak pahan kudu pattu karala ape daruwan wewata sambandha karaganna puluwan.
0: Hari Raya Waisak yang juga dikenal sebagai Hari Buddha memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Gautama Buddha, yakni kelahiran, pencerahan, dan parinirvana, sehingga menjadi momen paling sakral dalam kalender umat Buddha. Di seluruh Kolombo, puluhan ribu umat berkumpul di berbagai vihara untuk memperingati hari suci ini, sekaligus merefleksikan makna pencerahan dan menjalani kehidupan yang lebih sadar serta penuh kebajikan. Kita beralih ke dunia teknologi. Para ilmuwan Cina berhasil menciptakan material tembaga super tipis yang mustahil dibuat selama berpuluh-puluh tahun. Penemuan ini digadang-gadang akan membuat HP, mobil listrik hingga chip AI jadi jauh lebih canggih.
3: Sekelompok peneliti Cina sukses mengembangkan foil tembaga super tipis dengan ketebalan hanya 10 mikrometer, namun memiliki kekuatan 2 kali lipat dari produk industri biasa. Selama ini dunia teknologi terjebak di dalam dilema. Jika tembaga dibuat kuat, hantaran listriknya pasti kurang bagus. Tapi material baru ini mematahkan hukum tersebut. Ia memiliki kekuatan 900 megapascal, namun tetap menjaga konduktivitas listrik tetap stabil di angka 90%. Rahasianya terletak pada struktur supernano berukuran 3 nanometer yang tersebar di dalamnya. Nantinya, baterai masa depan bisa dibuat jauh lebih ringan namun tetap bertenaga. Tak hanya itu, berkat struktur supernano di dalamnya, material ini sangat stabil terhadap panas, sehingga gadget Anda tidak akan mudah mengalami overheat. Keunggulan lainnya adalah daya tahan. Jika material kuat lainnya sering rusak dalam hitungan hari, tembaga Cina ini tetap stabil meski disimpan selama 6 bulan. Kini material ini sudah siap diproduksi massal untuk kebutuhan smartphone, chip AI, hingga kendaraan listrik. Dengan temuan ini, Cina semakin mengokohkan dominasinya dalam rantai pasok teknologi global dan meninggalkan tantangan besar bagi para pesaingnya.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Perayaan Hari Buruh di Otumba berlangsung unik. Warga setempat menggelar festival keledai tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan pekerja yang telah lama membantu kehidupan masyarakat. Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.
2: Aktris senior Hollywood Glenn Close mendapat penghormatan dengan pencetak jejak tangan dan kaki di halaman depan TCL Chinese Theater pada Jumat waktu setempat. Prosesi ini merupakan bagian dari TCM Classic Film Festival sekaligus menandai bergabungnya Close dalam tradisi legendaris yang telah berlangsung sejak era 1920-an. Dengan 8 nominasi Oscar, Glenn Close kini sejajar dengan nama-nama besar seperti Marilyn Monroe, Tom Cruise, dan Harrison Ford yang telah lebih dulu mengabadikan jejak mereka di lokasi tersebut. Dalam momen unik, Close juga mengajak anjing peliharaannya Sir Pippin of Beanfield untuk ikut meninggalkan jejak kaki di semen, menyusul tradisi personalisasi yang pernah dilakukan oleh sejumlah selebritas lainnya. Sebuah galeri seni di Berlin, Jerman jadi sorotan setelah memamerkan instalasi unik berupa sekawanan robot anjing berwajah tokoh dunia. Mulai dari miliarder teknologi seperti Elon Musk hingga pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia World Now pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Pengunjung Neue National Gallery di Berlin dibuat terpaku oleh instalasi seni bertingkah nyeleneh karya seniman digital Amerika Mike Winkelmann. Karya bertajuk Regular Animals ini menampilkan robot-robot anjing yang berkeliling galeri dengan topeng wajah tokoh dunia yang realistis. Seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, hingga maestro seni Pablo Picasso. Robot-robot ini tidak hanya berjalan, namun juga memotret pengunjung dan mengeluarkan salinan foto dalam gaya seni masing-masing tokoh tersebut. Kehadiran robot anjing ini memancing reaksi beragam dari pengunjung. Ada yang terpukau dengan realisme wajahnya, namun ada pula yang merasa ngeri. Kurator pameran menyatakan bahwa karya ini sengaja dibuat untuk memancing pernyataan kritis mengenai keamanan data dan pengaruh kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan sosial masyarakat modern.
4: The idea behind the exhibition was to make a artwork that feels very alive. I think with the advances in AI and robotics, you're going to see many more sort of like sculptures that are doing things that are unpredictable and interacting with the world in ways that we can't sort of like, predict. And I think this is sort of like a first step towards that.

0: Rekaman CCTV aksi brutal penyerangan sekelompok remaja menggunakan senjata tajam di sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Lapawawoi, Kelurahan Macege, Bone, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Peristiwa penyerangan terjadi pada Rabu dini hari. Akibat peristiwa penyerangan itu, satu korban bernama Salim menderita luka. Tim Resmo Polres Bone kemudian berhasil meringkus 3 dari 4 terduga pelaku penyerangan. Polisi menyebut adanya motif dendam oleh para pelaku ke korban dari masalah sebelumnya.
1: Hasil pendalaman kami terhadap terduga pelaku bahwa motif penyerangan tersebut yaitu pelaku ingin membalas dendam karena kaitannya sebelumnya ada perselisihan dengan korban.
0: Sementara itu, satu pelaku lain identitasnya telah dikantongi petugas dan masih dalam proses pengejaran. Aksi massa nyaris tak terbendung saat seorang pria terduga pelaku pencuri sepeda motor diamankan warga di Jalan Perjuangan, Kelurahan Kabalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam. Sejumlah warga yang geram dengan ulah pelaku menghadiahi bogem mentah ke arah pelaku. Pihak kepolisian sektor Babelan yang tiba di lokasi berupaya mengatasi situasi agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Polisi kemudian bergerak cepat mengamankan pria tersebut ke Mapolsek Babelan dengan menggunakan mobil patroli. Pasca kejadian, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan menemukan mata kunci T yang sempat dibuang oleh pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu unit motor untuk dijadikan barang bukti. Peristiwa tersebut kini dalam pengembangan pihak kepolisian sektor Babelan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, salam jumpa. Di Hari Pendidikan Nasional ini kita akan mengulas tentang Sekolah Rakyat, sebuah program yang dinilai memiliki tujuan mulia untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Namun sejumlah persoalan muncul, terutama masalah fasilitas dan kesiapan sistem pendidikan. Bagaimana kontribusi sekolah rakyat terhadap pemenuhan akses pendidikan yang inklusif? Dan akankah sekolah rakyat berhasil memutus rantai kemiskinan? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Polres Padang Sidimpuan menangkap dua pelaku yang menjerat dan menguliti harimau dahan untuk kemudian menjual organ satwa dilindungi tersebut. Jajaran kepolisian Resor Muara Jambi berhasil menggagalkan penjualan satwa burung dilindungi dan narkoba yang diangkut di sebuah mobil minibus.
1: Inilah video yang direkam oleh salah satu pelaku berinisial M pada saat pelaku berinisial RS sedang menguliti harimau dahan di pekarangan rumahnya yang berada di Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tak sampai di situ, pelaku RS pun lalu mengabadikan foto dengan memegang harimau dahan yang kulitnya telah bersih terkelupas. Usai melakukan penyelidikan, tim Opsional Satreskrim Polres Padang Sidimpuan menangkap kedua pelaku di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada saat hendak menjual satwa dilindungi tersebut ke Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan pelaku, petugas menemukan kulit dan organ tubuh harimau dahan serta sisik terenggiling. Dari hasil penyelidikan, para pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut. Mereka juga menyebutkan menjual organ harimau dahan tersebut seharga 10 juta rupiah. Selain organ harimau dahan, para pelaku juga memperjual belikan sisik terenggiling yang didapat dari warga sekitar.
2: Jadi setelah dia pasang ranjau, kemudian harimau dahan masuk ke dalam ranjau, kemudian pelaku inisialnya ini membawa hewan tersebut, kemudian dia meminta tolong kepada saudara RS, pelaku lainnya, untuk menguliti kulit harimau dahan tersebut.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jajaran Kepolisian Resor Muara Jambi berhasil menggagalkan penjualan ratusan ekor burung tanpa dokumen, serta ratusan gram sabu dan ratusan butir pil ekstasi siap edar. Sebelumnya, sebuah mobil minibus dihentikan petugas saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan 446 ekor burung di dalam berbagai ukuran kotak di bagasi mobil. Burung-burung tersebut diangkut oleh tersangka berinisial EP, seorang sopir travel asal Riau yang hendak menuju Lampung. Beberapa di antaranya merupakan satwa dilindungi seperti cucak ranting, pancawarna hingga separaja. Tak berhenti di situ, polisi juga menemukan barang haram narkoba di dalam mobil yang sama. Seorang pria berinisial JD, rekan satu mobil EP, diringkus karena kedapatan membawa 294 gram sabu serta 192 butir pil ekstasi. Total nilai narkoba tersebut ditaksir mencapai 400 juta rupiah lebih.
3: Kurang lebih 446 ekor burung, di mana ada 91 ekor burung yang dilindungi dan ada 355 ekor burung yang tidak dilindungi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
1: Atas perbuatannya, tersangka kasus burung ilegal EP terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara tersangka JD dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir menutupi jalan di Tol Wiyoto Wiono kilometer 17600 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Muatannya pun berserakan ke jalan. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Ancol mengalami kemacetan, sedangkan sang sopir beserta kernetnya mengalami luka ringan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas. Kecelakaan terjadi diduga akibat ban sebelah kiri truk pecah. Truk box tersebut kemudian dievakuasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
4: Mengevakuasi muatan maupun kain. Kejadian tersebut terjadi di kilometer 17600 jalur A. Berdasarkan keterangan pengemudi bahwa kejadian tersebut terjadi akibat dari ban pecah pada bagian sebelah kiri. Untuk kendaraan sudah kami evakuasi dan amankan. Untuk jalur sudah bisa dilintasi bagi pengguna jalan tol.
0: Sakit hati, pengajuan kenaikan pangkatnya tak kunjung ditandatangani kepala dinas. Seorang ASN Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung nekat membakar kantornya.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria masuk ke kawasan kantor Dinas Perhubungan Bangka Belitung pada Rabu malam. Tak lama kemudian, pria yang ternyata seorang ASN pada dinas tersebut membakar semacam koran di jendela dan menyiramkan cairan. Ironisnya, setelah melakukan pembakaran, pelaku berinisial AS sempat mendokumentasikan kebakaran lalu memposting di akun media sosial dengan pengakuan atas aksinya. Tak lama setelahnya, kebakaran terjadi di kantor Dishub Bangka Belitung. 5 unit damkar dikerahkan untuk padamkan api. Menurut Kepala Dishub Bangka Belitung Muhammad Haris, sebelumnya ia telah melaporkan pelaku ke polisi karena mengancam dirinya. Ancaman tersebut ditulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi pelaku.
5: Yang jelas ada kebakaran dan ada indikasi diduga, ya. Ada, karena sebelumnya siang tadi saya mendapatkan ancaman di media sosial salah seorang oknum staf saya di Dishub, ya, mau membunuh dan membakar kantor.
1: Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis dini hari.
6: AS melakukan tindak pidana pembakaran di sini karena dia merasa kesal, dan kecewa atas pengajuan kenaikan golongan yang tadinya dia ngajukan itu dari golongan 3B ke 3C, tetapi tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

0: Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Irwan Setiawan, Bangka Belitung.
1: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi itu membuat para penambang kabur hingga viral di media sosial.
2: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
3: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadi.
2: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
4: Itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
2: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%. Kabar tersebut dibacakan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas Jumat kemarin.
2: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
5: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
2: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
6: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu. Tuh ya.
7: Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
6: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
7: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
6: Ya,
7: tambah semangat
6: kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
2: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
8: Itu menunjukkan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
2: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang

0: yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Hari Buruh Sedunia diperingati untuk menghormati perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak keamanan dan kesetaraan perempuan di dunia kerja. Seperti apa isi hati para buruh perempuan di Indonesia? Kami rangkum cerita mereka berikut ini.
2: Satu Mei 2026, ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah memperingati Hari Buruh Sedunia di Monas dengan membawa sejumlah tuntutan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, termasuk tuntutan penghapusan kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Presiden Prabowo Subianto turut hadir menyampaikan pidato terkait hak dan kebijakan bagi buruh. Dalam pidatonya, Prabowo berkata akan meresmikan Museum Marsinah sebagai bentuk penghormatan kepada Marsinah, seorang buruh wanita yang diculik dan dibunuh pada Mei 1993 setelah memimpin mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah.
3: Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.
2: Sejumlah buruh wanita yang datang ke Monas menyambut baik langkah presiden ini yang dinilai menghargai perjuangan dan peran perempuan di dunia kerja.
4: Bagus, apresiasi ya gitu. Soalnya kan itu meningkatkan kita sebagai para wanita ya. Gitu. Jadi untuk ya enggak diskriminasi sama yang kaum lelaki gitu. Jadi kita sederajat lah sama kaum lelaki walaupun kita perempuan gitu.
5: Ya, bagus aja sih. Jadi kita semua perempuan tuh jadi gimana ya? Kodratnya perempuan tuh maksudnya gimana? Ya diangkat gitu tuh, enggak kayak laki-laki aja gitu. Kan sekarang kan perempuan juga sama ikut bekerja gitu.
2: Tuntutan buruh terkait kesejahteraan pekerja wanita dalam dunia kerja diantaranya perlindungan hak maternitas, penyediaan fasilitas penitipan anak di dekat tempat kerja, hingga hak cuti haid. Tuntutan ini sejalan dengan realita pekerja wanita yang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.
4: Tantangannya ya cukup banyak juga ya, soalnya kan harus membagi waktu antar keluarga ya, suami, anak gitu. Apalagi kalau masih tinggal sama orang tua ya. Jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu lah gitu.
5: Suka dukanya ya kan kalau kerja rame, banyak teman gitu kan. Terus kayak mulai gini hari buruh nih ya gitu ya. Kalau bisa sih gaji dinaikin. Terus cuti gitu tanggal merah gitu kan. Kan kita kalau nggak berangkat emang nggak dibayar tuh. Kenapa sih nggak dibayar aja? Kalau selama ini sih belum pernah dapat cuti ya. Paling kita kalau haid tetap berangkat gitu.
2: Para buruh berharap pemerintah segera merealisasikan tuntutan buruh demi kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Di momen Hari Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti tekankan pentingnya mindset, mental, dan misi. Selengkapnya, sesaat lagi.

adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Hingga Jumat, 175 kloter dengan 68.082 jemaah haji Indonesia telah berangkat ke Tanah Suci. Secara bertahap pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah terus berlangsung. Lebih dari 7.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah untuk melakukan umrah wajib ke Masjidil Haram. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Lukman. Lukman, pemerintah menetapkan pengaturan waktu pelaksanaan umrah wajib berdasarkan waktu kedatangan jemaah haji di Mekah. Seperti apa pelaksanaannya, Lukman?
1: Ya, benar sekali, Victor. Selamat malam, pemirsa Indonesia. Pemerintah Indonesia memang mengatur ya pelaksanaan umrah wajib bagi jemaah haji yang ada di Tanah Suci. Jadi jemaah haji yang saat ini tiba di Makkah Mukarramah dari Madinah itu tidak langsung langsung umroh ya, melainkan transit dulu di hotel untuk istirahat sebentar. Tapi mereka sudah mengambil mikot di Bir Ali. Jadi dalam perjalanan ke Mekah mereka sudah memakai pakaian ihram dan berniat, tapi tidak langsung menuju Masjidil Haram, melainkan istirahat sebentar di hotel untuk memulihkan kondisi badan biar ketika nanti pelaksanaan umroh biar fit dan tidak tumbang. Dan Victor, pemerintah Arab Saudi pada tahun 2026 ini memang menerapkan aturan ya. Jadi setiap orang yang ingin melaksanakan umroh termasuk jamaah haji Indonesia itu harus terdaftar di atau mendaftarkan diri di aplikasi Nusuk atau Nusuk ID Card. Aturan pelaksanaan umroh 2026 diantaranya adalah harus ada izin dan dokumen, diantaranya kartu nusuk, kemudian visa dan paspor. Ini wajib dibawa kemana-mana selama berada di Arab Saudi, biar nanti ketika jamaah haji ada razia atau ada pemeriksaan itu bisa langsung menunjukkan identitasnya, kelengkapan dokumennya, dan tidak tidak terkendala keimigrasian. Selain itu, kartu ini penting ketika nanti jamaah haji umroh dan haji atau jamaah haji itu hilang arah atau mungkin kesasar atau salah jalan, itu bisa dibantu oleh petugas karena di kartu nusuk sendiri itu ada barcode yang bisa di-scan petugas haji dan itu nanti akan muncul namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, asal embarkasi mana, menginapnya di Mekah dan di Madinah itu di mana, itu sudah ada semua datanya di situ. Dan itu sangat memudahkan sekali bagi petugas haji untuk membantu para jamaah haji yang kebetulan kesasar atau hilang arah atau tidak bisa pulang di hotel. Termasuk juga jangan lupa tetap memakai gelang, karena gelang ini nanti akan berfungsi ketika jamaah haji itu hilang atau tidak ditemukan, nanti askarnya yang akan mengantarkannya ke hotel. Terus kemudian tata cara umroh juga masih tetap sama, Victor. Ya, ini pertama adalah berikhram, diat ikhram di mikot. Jadi di Tanah Suci ini ada banyak mikot ya. Ada banyak mikot. Salah satunya ada kalau di Madinah itu mikotnya diambil dari Bir Ali. Sementara di Arab Saudi juga banyak mikot juga. Ada mikot dari Yamama, mikot dari Yaman dan sebagainya, itu banyak. Terus kemudian rangkaian selanjutnya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, bagi jamaah haji lansia yang punya risiko tinggi atas akan kesehatannya, itu petugas haji juga sudah siap siaga mengantar mereka menggunakan kursi roda, namun treknya tidak berada di trek bawah ya, ada trek khusus untuk kursi roda ataupun mobil listrik nanti bisa melakukan tawaf di atas

0: Masjid Nabawi. Terus kemudian sa'i, sa'i ini adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Shofa dan Marwah. Ini dilakukan juga sebanyak 7 kali. Nah, petugas haji juga akan membantu bagi jamaah lansia, jamaah yang tidak bisa jalan, jamaah yang sedang sakit, itu juga dibantu dengan menggunakan kursi roda. Kemudian ada diakhiri dengan tahallul, yakni mencukur atau memendekkan rambut. Jadi bisa bagi jamaah haji yang telah melaksanakan rangkaian rukun tadi, itu diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut, bisa sehelai, 2 helai, 7 helai, atau bisa menggundul pelontosnya. Kata konon kabarnya kalau semua rambut digundul itu akan menghilangkan seluruh dosa, karena satu rambut itu nilainya satu dosa gitu. Jadi jamaah haji yang mau tahallul bisa langsung digundul biar dosanya rontok semua. Dan ini ada larangan juga di masjid Masjidil Haram selama melaksanakan umroh, Victor. Pertama, tidak boleh tidur atau membentangkan sajadah atau alas tidur di koridor atau di area publik dan jalur pejalan kaki. Hal ini diterapkan agar tidak mengganggu kenyamanan para jamaah haji yang lalu lalang di sekitar area Masjid Dil Haram. Kemudian tidak boleh membawa barang bawaan berlebih ya. Mungkin terlalu banyak membawa sajadah, selimut, bantal, itu enggak boleh. Jadi hanya cukup sajadah atau hal-hal yang dibutuhkan seperti tas jinjing yang berisi kelengkapan dokumen seperti itu tadi. Kemudian larangan selanjutnya, ini kewajibannya adalah jamaah haji tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh meludah, tidak boleh kencing sembarangan. Jadi harus menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di Masjidil Haram.
1: Ya. Lukman, ada banyak sekali informasi yang memang harus diketahui oleh setiap jemaah haji yang akan beribadah haji begitu di sana. Kira-kira dari pemerintah Arab Saudi, adakah sanksi atau hukuman apabila melanggar aturan-aturan yang tadi Anda sebutkan, Lukman?
0: Benar sekali, Victor. Jadi Arab Saudi tahun 2026 ini menerapkan aturan-aturan baru bagi jemaah haji. Tidak hanya umat muslim Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang sedang melaksanakan haji di Tanah Suci. Kurang lebih ada 10 aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh jamaah haji Indonesia dan seluruh jamaah haji seluruh dunia. Di antaranya adalah tidak boleh memotret sembarangan, tidak boleh mengambil gambar sembarangan di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian tidak boleh melakukan live streaming yang berkonten promosi seperti itu dan ditayangkan di media sosial, dan itu akan terus dipantau oleh pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi Arab Saudi. Nanti jika kedapatan ada aktivitas yang berbau promosi, seperti contohnya kita mempromosikan barang tapi mengambil tempat di area Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kalau dipantau pasti akan dikenai sanksi. Sanksinya bisa ringan, mulai ringan sampai berat. Ada sanksi teguran, sanksi peringatan, terus kemudian sanksi penangkapan, penjara, hingga sanksi denda yang nilainya cukup tinggi ya, Victor. Bisa sampai 10.000 real hingga 20.000 real tergantung pelanggaran yang dilakukan. Dan hal ini bisa senilai dengan rupiah kurang lebih 91 juta hingga 200 juta rupiah. Seperti itu. Dan saya menghimbau kepada para jamaah untuk tetap berhati-hati, tetap beretika, karena ini adalah rumah Allah, Baitullah, Masjid Nabawi juga rumah Allah. Jadi ketika beraktivitas di sekitar Nabawi dan Haram, itu hendaknya tetap memperhatikan etika dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
1: Ya. Baik, ada banyak sekali aturan yang diperketat oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk melakukan tawaf bagi yang lansia bisa menggunakan kursi roda tapi di trek di jalur yang berbeda begitu ya. Terima kasih banyak Lukman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali di sana, sehat selalu, selamat malam. Assalamualaikum Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Sholat Arba'in adalah salat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang. Tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Kita ke informasi lain, ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jawa Timur tepat pada peringatan Hari Buruh. Sejumlah buruh perempuan menyuarakan protes terkait kesejahteraan kaum buruh yang belum layak hingga tuntutan reformasi pajak yang dinilai mencekik para buruh perempuan.
1: Gelombang massa buruh perempuan memadati depan kantor Gubernur Jatim pada peringatan Hari Buruh kali ini. Berbagai aspirasi disuarakan para perempuan pekerja ini. Pada aksi May Day kali ini, para buruh perempuan menyuarakan bahwa kesejahteraan mereka bukan sekedar angka, namun kepastian hidup yang harus dijamin oleh pemerintah. Masih banyak buruh perempuan yang berada di garis kemiskinan, tidak mendapatkan upah layak, dan terancam PHK massal. Alih-alih mendapatkan upah layak, adanya pajak penghasilan yang tinggi, akhirnya juga mencekik para buruh perempuan ini.
2: Mengenai gaji sih Kak, terus tarif pajak juga terlalu tinggi untuk buruh seperti kami ya. Terus kalau misalnya di PHK massal itu kita juga kesusahan. Sekarang tekanan global perekonomian itu juga lagi tinggi-tingginya Kak. Jadi untuk mencari pekerjaan itu juga sulit buat perempuan. Apalagi standar minimum kerja untuk perempuan itu cuma 25 tahun. Jadi kita kesusahan.
3: Umpama kita overtime itu ya bayarannya kita, gajiannya kita banyak tapi overtime-nya juga banyak ya, tapi potongannya juga ikut banyak sekali karena pajaknya banyak.
4: Untuk THR juga? Untuk THR juga pajaknya juga tinggi banget ya, maksudnya untuk hari raya kan kita juga butuh kebutuhan. Kita udah ngitung-ngitung buat kebutuhan hari raya tapi meleset gara-gara pajaknya THR itu banyak banget gitu loh.
1: Sementara itu, pada peringatan May Day di Jawa Timur terpusat di Surabaya, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi ini mendapat sorotan langsung dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang turut hadir dalam pelaksanaan May Day. Politisi PDIP ini mengapresiasi para buruh dalam aksi menyuarakan aspirasinya yang berjalan tertib dan kondusif. Pemkot Surabaya berjanji akan selalu proaktif dalam mendengarkan suara buruh di kota pahlawan ini khususnya.
5: Sangat senang menyambut kehadiran buruh-buruh di kota Surabaya ini dengan tertib, damai, dan apa yang nanti mereka

0: Saya sampaikan aspirasinya itu adalah hak-hak mereka. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya khususnya ya dalam hal ini dalam perlindungan buruh, kita selalu proaktif dan kita selalu mendengar apa yang diaspirasikan oleh para buruh.
1: Sedikitnya ada sekitar 6.000 peserta aksi dari berbagai penjuru kota di Jawa Timur yang turut dalam aksi May Day 2026 di Surabaya ini. Ada 21 tuntutan buruh, baik skala nasional maupun lokal. Salah satunya menagih komitmen pemerintah Jawa Timur dalam realisasi penyusunan perda terkait sistem jaminan pesangon. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Generasi muda kini semakin mendominasi industri fashion tanah air melalui ajang Rhapsody Summit Sedasa 2026. Para desainer muda menampilkan karya inovatif yang menjadi sinyal kuat masa depan mode Indonesia.
3: Gemerlap panggung Rhapsody Summit Sedasa 2026 berlangsung di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat petang, menjadi ajang bergengsi bagi para pelaku industri fashion nasional. Sebanyak 13 brand fashion turut meramaikan ajang ini dengan berbagai konsep dan karakter yang mencerminkan kekayaan industri mode Indonesia. Tak hanya menampilkan desainer senior, acara ini juga memberikan ruang bagi talenta muda untuk menunjukkan kreativitas dan identitas mereka. Salah satu yang menyita perhatian adalah desainer muda Nabila Safia Misa yang baru berusia 16 tahun. Wulan Guritno dan Dewi Persik menjadi model dalam pagelaran busana, rancangan busana dari desainer muda yang masih duduk di bangku sekolah ini.
4: Kita bisa lihat sendiri tadi line-nya, baju, nah ini salah satunya yang aku pakai. Detailnya bagus, cuttingnya bagus gitu, jadi nggak asal dan nggak sembarang gitu. So, umur tidak menjamin, tetapi kreativitas seseorang gitu, dan keinginan seseorang untuk maju.
3: Koleksi yang ditampilkan Nabila Safia Misa mengangkat tema transformasi yang menggambarkan perjalanan menuju babak baru dalam berkarya. Tak hanya menawarkan keindahan visual, koleksi yang ditampilkan juga memperhatikan karakter pemakai dengan pemilihan model dan muse yang sesuai dengan konsep busana.
5: Tema kali ini itu belum unlock, jadi kayak sebuah bunga yang kayak mekar, terus juga kunci yang tuh kayak dia membuka gerbang, terus dia keluar babak baru. Jadi kayak aku keluarin karya-karya yang baru, terus juga ada apa dominasi gitu, bahan kayak ini jacquard, terus sweat, terus juga warna-warnanya gitu. Aku berharap koleksi ini bisa dapat menginspirasi anak-anak bangsa Indonesia dan juga berani untuk menunjukkan bakat mereka ini.
3: Kehadiran talenta muda dalam ajang ini menjadi angin segar bagi industri fashion nasional. Dengan kreativitas dan inovasi yang terus berkembang, generasi muda diharapkan mampu mendorong industri mode Indonesia menembus pasar global. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubus di distrik Nabatiah. Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.
1: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubus, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabiyah untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
0: Intervensi militer Israel terhadap kapal kemanusiaan yang hendak menuju

0: juga Gaza kembali terjadi di perairan internasional. Seorang aktivis di atas kapal Global Sumut Flotilla menyebut tindakan tersebut sebagai aksi brutal dan melanggar hukum internasional. Sementara itu lebih dari 100 aktivis pro-Palestina yang dicegat kapalnya kini tiba di Pulau Kreta Yunani.
1: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri takip etmeye başladı. Önce küçük dronlar.
2: Ömer Aslan, seorang aktivis asal Turki, membagikan pengalamannya saat berada di atas kapal Kirolama yang menjadi bagian dari Global Sumut Flotilla. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan agar kapal-kapal tersebut putar balik, namun ditolak oleh para aktivis. Ömer menyebut militer Israel memaksa mereka untuk balik arah. Tak hanya intimidasi, pasukan Israel dilaporkan memutus koneksi internet dan telepon sebelum akhirnya melancarkan serangan fisik.
1: Dün akşam saatlerinde dronlar bizleri taciz etmeye başladı. Önce küçük dronlar, sonra dronlar büyüdü ve sayısı arttı. Daha sonra bir helikopter geçti. Daha sonrasında yakınımızdaki yarım mil, bir mil yakınımızdaki diğer filonun teknelerine telsizden anons geçiyorlar. Geriye dönün, bu insani yardımı biz götürelim. Ama böyle bir şey olamaz. Bunlar onların kibar bir tehdidiydi, geriye dönmemizi istediler.
2: Sebanyak 22 kapal dilaporkan telah disita oleh militer Israel. Sebanyak 180 aktivis yang berada di atas 21 kapal yang tercegat kini dibawa menuju pelabuhan Ashdod di Israel. Sebanyak 168 aktivis dari kelompok Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat oleh militer Israel tiba di daratan Aterino Lakos, Kreta, setelah dipindahkan dari kapal militer Israel ke perahu-perahu kecil milik Yunani. Para aktivis ini adalah bagian dari misi kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona, Spanyol, sejak 12 April lalu mengirimkan bantuan ke Gaza. Setibanya di daratan, para aktivis disambut oleh deretan bus dan ambulans yang telah disiapkan oleh otoritas setempat. Meski sebagian besar telah dipulangkan, penyelenggara menyatakan 2 aktivis masih ditahan oleh otoritas Israel. Hingga kini, puluhan kapal yang tersisa masih berencana untuk berlabuh sejenak di Kreta sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza.
0: Aksi demonstrasi Hari Buruh di Berlin berujung penangkapan oleh aparat kepolisian. Bentrokan antara demonstran dengan polisi pun tak terelakkan.
3: Polisi mengamankan sejumlah peserta aksi dalam peringatan May Day yang diwarnai ketegangan pada Kamis waktu setempat. Salah satu peserta aksi terdengar berteriak, menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan polisi. Sementara itu, peserta lainnya tetap melanjutkan aksi dengan membawa bendera dan meneriakkan slogan. Penangkapan ini terjadi di tengah aksi yang digelar kelompok Antifa dan aktivis buruh lainnya di berbagai titik di Berlin dalam rangka memperingati International Workers' Day. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan demonstran mewarnai aksi peringatan Hari Buruh di Berlin Jumat waktu setempat. Aparat kepolisian menyerbu massa dan menahan sejumlah orang dalam demonstrasi May Day yang berlangsung tegang. Para aktivis berdiri dalam formasi rapat membentuk barisan pertahanan. Namun polisi kemudian mendorong mereka hingga ke badan jalan dan melakukan penangkapan. Petugas mengepung serta terlibat dorong-dorongan dengan para demonstran sepanjang bentrokan berlangsung. Tahun ini, peringatan Hari Buruh di berbagai negara Eropa dan wilayah lainnya diikuti ribuan pekerja yang turun ke jalan dipicu oleh meningkatnya biaya hidup serta konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Aksi Revolutionary May Day di Berlin diwarnai ribuan demonstran yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan atribut Jumat waktu setempat. Para peserta aksi berbaris sambil membawa banner bertuliskan kebebasan, perdamaian, solidaritas, serta mengibarkan bendera di sepanjang jalur demonstrasi. Aksi berlangsung dinamis dengan massa yang terus bergerak, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perlawanan. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap perang dan kehadiran militer asing. Sementara itu, aparat kepolisian anti huru-hara tampak bersiaga dan memantau jalannya aksi dari sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama peringatan International Workers' Day berlangsung.
0: Perayaan Hari Buruh di Otumba berlangsung unik, warga setempat menggelar festival keledai tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan pekerja yang telah lama membantu kehidupan masyarakat. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
3: Festival yang dikenal sebagai National Donkey Festival ini menjadi tradisi khas di kota pedesaan yang telah berdiri sejak abad ke-16 di negara bagian Meksiko. Berbagai kegiatan meramaikan acara, mulai dari permainan polo di atas punggung keledai, lomba balap keledai, hingga kontes kostum keledai yang menarik perhatian pengunjung. Salah satu peserta, keledai bernama Becky, tampil mencuri perhatian dalam kontes kostum tahun 2026. Dengan mengenakan kostum lebah, Becky diarak oleh pemiliknya, Claudia Martinez, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan menurunnya populasi penyerbuk dan dampaknya terhadap lingkungan. Festival ini pertama kali digelar pada tahun 1965 ketika warga Otumba yang sangat bergantung pada keledai sebagai alat transportasi dan tenaga kerja ingin memberikan penghargaan kepada hewan tersebut. Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini menjadi simbol penghormatan sekaligus hiburan rakyat dalam memperingati May Day dengan cara yang unik dan penuh warna.

0: Dampak long weekend sejak Jumat kemarin, jalur wisata macet. Dan satu pagi ini di kawasan Puncak, kemacetan kembali terjadi. Wisatawan pun harus bersabar saat melintas. Data pemerintah kota Yogyakarta menyebut korban daycare LA di Yogyakarta diperkirakan mencapai 93 orang. Polisi pun mengimbau orang tua yang anaknya menjadi korban untuk melapor. Gula batu berbeda dengan gula yang biasa dikonsumsi rumah tangga umumnya. Dan sehari menjadi kali ini akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan secara tradisional gula batu di Cirebon, Jawa Barat. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Air Pekan Mendalam Terpercaya. Dampak long weekend sejak Jumat kemarin, sejumlah jalur wisata macet parah. Dan pada Sabtu pagi hari ini, kemacetan masih terjadi di jalan menuju kawasan Puncak. Bagi Anda yang ingin ke Puncak hari ini, Anda harus ekstra bersabar. Puncak, Kabupaten Bogor, masih jadi destinasi wisata pilihan warga untuk mengisi libur akhir pekan. Libur panjang atau long weekend, hari buruh tahun ini, ribuan unit kendaraan terjebak macet. Mulai dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok pada Sabtu pagi. Untuk mengurai simpul kemacetan, Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Lonjakan wisatawan di kawasan Puncak sudah terjadi sejak Jumat. Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 13.000 kendaraan masuk ke kawasan Puncak pada Sabtu pagi hingga menjelang siang.
1: Dibandingkan dengan hari Jumat kemarin tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari buruh atau May Day, jadi hari ini cukup terjadi penurunan, yang mana di jam yang sama di jam 9.00 saat ini kendaraan yang menuju ke arah Puncak untuk khususnya roda 4 atau roda 6 itu mencapai 13.147 kendaraan.
0: Ratusan buket bunga serta surat duka cita memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang dengan pada Senin lalu. Karangan bunga ini sebagai simbol solidaritas dan kepedulian terhadap para korban serta keluarga yang ditinggalkan.
2: Pasca tragedi kecelakaan antara KRL Jakarta Cikarang dengan kereta Argo Bromo pada Senin lalu, operasional stasiun Bekasi Timur telah berjalan normal. Namun, ada yang sedikit berbeda. Ada ratusan karangan bunga terlihat memenuhi salah satu titik di stasiun Bekasi Timur. Warga dari berbagai wilayah datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan wajah sendu, mereka menundukkan kepala serta memanjatkan doa bagi para korban yang sebagian besar merupakan para pejuang nafkah.
3: Mereka pejuang keluarga. Cari nafkah, saya setiap hari lihat ya di TikTok atau di mana mereka pelan-pelan di kereta. Saya yang jarang naik kereta aja stres gitu.

0: sedikit perhatian buat para korban. Insya Allah Sulkotima, mereka adalah empat perempuan hebat.
1: Di tengah normalnya kembali aktivitas di stasiun Bekasi Timur, ratusan buket bunga ini tetap menjadi saksi bisu akan tragedi yang tak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Ada sejumlah rumah warga di kota Bekasi rusak setelah atapnya lepas tertiup angin kencang disertai hujan deras. Selain menerbangkan atap rumah, angin kencang juga menumbangkan pohon. Kamera milik warga merekam kemunculan hujan deras disertai angin kencang di kawasan Jati Asi, kota Bekasi pada Jumat sore. Kuatnya embusan angin ini menerbangkan sejumlah atap rumah hingga bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum. Angin juga menumbangkan beberapa pohon di sepanjang jalan raya Komsen Jati Asi. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencatat hujan deras dan angin kencang terjadi di tiga kecamatan di Kota Bekasi, yaitu Jati Asi, Pondok Gede, dan Pondok Melati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kota Bekasi saat ini sudah mendata jumlah kerusakan bangunan akibat hujan deras dan angin kencang. Selanjutnya kita ke Pulau Sumatera. Ada puluhan siswa sekolah dasar di Jambi menyeberangi sungai dengan bantuan seutas tali. Hal ini terpaksa mereka lakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju ke sekolah hanyut diterjang banjir. Dengan menggunakan seutas tali, puluhan siswa sekolah dasar negeri 157 Desa Bukit Berantai, Kabupaten Sarolangun harus bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Narso demi bisa sampai ke sekolah. Sementara pelajar perempuan menyeberang sungai dengan cara masuk ke dalam kantong besar dan dipanggul di punggung salah satu guru. Aksi berbahaya ini terpaksa mereka jalani lantaran jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses menyeberang sungai hilang terbawa banjir. Para siswa berharap pemerintah Kabupaten Sarolangun lekas membangun kembali jembatan gantung agar mereka bisa berangkat ke sekolah dengan rasa aman, nyaman, tanpa dihantui bahaya. Kita bergeser ke Sumatera Utara. Dua pria yang terlibat kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi di Padang Sidimpuan ditangkap polisi. Keduanya ditangkap setelah video menjerat dan menguliti macan dahan beredar luas di media sosial.
3: Inilah sekarang sedang dilakukan atau proses.
2: Personel Polres Padang Sidimpuan menangkap dua orang pria setelah videonya menguliti macan dahan di Kabupaten Mandailing Natal jadi viral. Kedua pelaku ditangkap saat hendak menjual bagian tubuh satwa dilindungi ini ke Kota Medan. Saat kendaraannya digeledah, polisi mendapati kulit dan organ tubuh macan dahan serta sisik terenggiling. Dan di hadapan polisi, para pelaku mengaku menjerat macan dahan untuk dijual bagian tubuhnya. Kulit, taring, dan tulang macan dahan dihargai 10 juta rupiah. Polisi menjerat para pelaku menggunakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita ke kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta. Selain ada dugaan penggunaan obat tidur, jumlah anak-anak yang diduga menjadi korban kekerasan di daycare LA ini bertambah menjadi 93 anak.
1: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak daycare LA di kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta terus berkembang. Satu persatu orang tua akhirnya melaporkan anak mereka menjadi korban kekerasan para pengasuh daycare LA. Hingga Jumat, kepolisian mencatat sudah ada 10 orang tua yang melaporkan anak mereka menjadi korban. Sementara data mengejutkan diperoleh pemerintah kota Yogyakarta. Jumlah korban ternyata lebih banyak dari yang melapor ke polisi, yakni mencapai 93 anak. Merespon soal temuan ini, polisi pun meminta orang tua yang anaknya menjadi korban untuk membuat laporan ke polisi.
4: Jadi korban itu memang kalau di posko pelayanan

0: wali kota, itu Pak Wali Kota kemarin update terakhir itu 93 orang. Namun untuk di posko kita, itu ada sekitar 10 orang.
1: Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 30 orang sebagai saksi atas kasus kekerasan anak di daycare LA. Selain itu, polisi juga telah menetapkan kepala yayasan yang menaungi daycare berinisial DK sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi juga memastikan untuk meminta bantuan sejumlah ahli medis terkait dengan dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus daycare LA di Yogyakarta ini membuat para orang tua, khususnya mereka yang pekerja, dibuat khawatir. Bagaimana tidak, saat daycare menjadi harapan bagi orang tua pekerja sebagai tempat menitipkan anak, namun sebaliknya menjadi tempat mimpi buruk bagi anak-anak mereka. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Sama juga modusnya. Ketika kita selesai ngantar, nanti ada report bahwa itu seolah-olah luka sudah dari rumah. Ternyata sama bapak, ibu yang lain yang menitipkan sana, lukanya sama, di tempat yang sama.
1: Ini adalah kesaksian Norman Windarto, salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di daycare LA, Yogyakarta. Dirinya tak menyangka sejumlah laporan pengasuh daycare yang menyebut luka anak berasal dari rumah ternyata diduga akibat ulah pengasuh daycare. Hati Norman dan orang tua lain pun semakin terkejut usai sejumlah gambar beredar saat sejumlah anak diikat di bagian kaki dengan telantang hanya mengenakan pampers. Dugaan kekerasan anak di daycare LA pun menyeruak. Polisi yang mendapatkan laporan menggerebek daycare pada Jumat sore 24 April. Usai penggerebekan pun, sejumlah orang tua akhirnya melapor ke polisi soal dugaan kekerasan yang dialami anak mereka saat dititipkan. Para orang tua mengaku selama ini tidak bisa melapor karena tidak ada bukti. Terlebih pihak daycare selalu tertutup kepada orang tua.
4: Ini tidak punya akses masuk. Jadi setiap penjemputan itu hanya boleh sampai batas yang ditentukan, yaitu di bagian teras gitu. Dengan argumen tadi, alasannya tadi, itu area steril yang tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Kalau mau survei pun harus di hari tertentu.
1: Kasus kekerasan di daycare LA ini pun membuat para orang tua, khususnya mereka yang bekerja, khawatir untuk menitipkan anaknya kembali. Founders Marching House Daycare, Marisa Tandiono, menyarankan sejumlah tips untuk orang tua dalam memilih daycare yang amanah. Di antaranya, mulai dari melakukan survei, menanyakan jumlah pengasuh, kelengkapan sarana, dan yang terpenting boleh memantau anak secara real time melalui kamera pengawas.
5: Jadi kalau sekarang ini memang kita harus menerapkan semua kurikulumnya untuk anak-anak, tapi yang fun. Jadi kalau mereka nggak happy ya, kita biarkan dulu. Mungkin mereka mau me time, mau coloring, mau bikin art and craft, itu kita terserah anak-anak.
1: Sementara itu, merespons kasus daycare LA, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, memastikan pemerintah tengah melakukan aturan standarisasi yang harus dipenuhi setiap izin penitipan anak atau daycare. Salah satu standarisasi adalah menyediakan akses CCTV untuk para orang tua yang menitipkan anak mereka.
6: Jadi untuk di provinsi maupun kabupaten kota yang memiliki daycare, kemudian akan distandarisasi, maka yang kami miliki standarisasi TARA namanya. Ada 7 persyaratan tentang legalitas, tentang SDM, sarana-prasarana, salah satunya harus ada CCTV yang bisa diakses langsung oleh orang tua.
1: Hingga Jumat 1 Mei atau sepekan setelah penggerebekan daycare, sudah ada 10 orang tua yang melapor ke polisi. Sementara Pemkot Yogyakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebanyak 93 orang anak pernah dititipkan di daycare LA dan kuat dugaan mereka ikut menjadi korban kekerasan. Fakta lain yang juga membuat orang tua prihatin adalah dugaan penggunaan obat tidur kepada anak-anak yang dititipkan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi haji. Ratusan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akhirnya tiba di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kedatangan ini menjadi awal perpindahan bertahap jemaah dari Madinah menuju Tanah Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.
1: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 753 jemaah haji Indonesia yang tiba di Mekah pada Kamis siang waktu Arab Saudi. Sebanyak 360 jemaah yang menggunakan 13 armada bus terlihat memasuki Al-Asalah Al-Bakiyah Hotel di wilayah Misfalah. Isak tangis syukur tak terbendung saat para jemaah turun dari bus dan disambut hangat oleh petugas haji serta pihak syarikah Arab Saudi. Selain disambut dengan lantunan solawat, para jemaah ini juga diberi souvenir dan jamuan kuliner sebagai ucapan selamat datang di kota Mekah. Hingga Kamis malam, total terdapat 12 kloter dari berbagai embarkasi yang dijadwalkan tiba di Mekah. Secara keseluruhan, sebanyak 4.871 jemaah akan memadati kota Mekah hingga Kamis malam.
2: Dan untuk yang 7.14 sudah selesai, seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing, para jemaahnya tanpa kendala apapun, alhamdulillah.
3: Dari daerah mana aja ya?
2: Kalau yang ini kalau nggak salah dari Yogyakarta, yang satu lagi 7.10 dari Jakarta.
1: Selama di Mekah, jemaah haji akan melaksanakan ibadah umroh wajib dan rangkaian ibadah sunnah lainnya hingga puncak haji di Arafah. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Gula batu berbeda dengan gula yang biasa dikonsumsi rumah tangga umumnya. Dan sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita mengikuti proses pembuatan gula batu secara tradisional di Cirebon, Jawa Barat. Redaksi Arafah akan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Gula batu adalah gula yang memiliki bentuk abstrak yang unik. Biasanya digunakan untuk pemanis minuman. Di Cirebon, Jawa Barat ada salah satu pabrik legendaris yang masih mempertahankan proses pembuatan secara tradisional. Kiki Hardiadi mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi.
4: Waduh. Selamat datang dalam segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tapi bukan untuk mengajak Anda menikmati nasi jamblang, tapi kita akan mencari tahu bagaimana proses pembuatan gula batu di pabrik yang sudah legendaris, yang sudah ada sejak 1983.
5: Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizki. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah.
6: Semakin berkembang zaman kan pakai teknologi, tapi kita pakai yang tradisional.
7: Karena memang akan berubah hasilnya begitu ya?
6: Betul, outputnya. Yang pertama berubah hasilnya, dan kedua kalau kita pakai teknologi, kita tidak bisa pemberdayaan ke masyarakat.
5: Oke. Saatnya kita mulai pembuatan gula batu.

0: Prosesnya tidak sembarangan, sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan sekitar 350 kg gula khusus. Itu jumlah yang tidak sedikit. Mengandalkan tenaga yang saya miliki, saya mulai mengangkut bahan baku utama yang dipergunakan. Aduh, ini memang berat banget.
1: Waduh. Ini saya jalannya pelan-pelan aja, karena ini berapa kilo, Pak? 50 kilo ini ada di beban saya. Ini belum beban hidup juga nih, makin berat nih kayaknya ya. Oke, bismillah, pelan-pelan. Wah. Gimana, Pak? Sini. Duh, kayaknya berat, Pak.
2: Sini.
1: Aduh. Aduh. Wah. Balik badan ya. Aduh.
2: Ya, udah.
1: Wah.
2: Udah. Tarik.
1: Mundur.
2: Lepas aja.
0: Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut.
1: Aduh, jadi ini semua bahan-bahannya sudah hampir masuk. Ini kemudian kita harus aduk seperti ini, nggak boleh berhenti karena memang biar tercampur sempurna begitu ya, Pak ya?
0: Proses pengadukan tidak mudah karena butuh tenaga ekstra untuk memastikan gula dan air tercampur sempurna tanpa menggumpal sehingga larutan siap untuk masuk tahap berikutnya.
1: Aduh, ini saya masih ngaduk-ngaduk seperti ini dan ternyata makin lama dia makin mencair. Jadi beratnya mengaduknya ini makin berkurang ya Mas Ibnu ya.
0: Proses pemasakan sempat menggunakan bahan bakar minyak. Namun pemilik akhirnya kembali menggunakan kayu bakar. Hal ini dinilai mampu menghasilkan kualitas gula batu yang lebih baik. Dalam pembuatan gula batu memang ada teknik khusus, terutama dalam mengatur api, agar proses pemasakan berjalan sempurna dan menghasilkan gula batu yang optimal.
3: Ini kita menggunakan kayu bakar. Kalau misalkan dia kayu bakarnya tidak penuh seperti ini bakal mempengaruhi tingkat kematangannya. Tapi okay, perlu diketahui juga, kalau nggak ada rongga pun, ini dia bisa mempengaruhi hasil. Nanti si gulanya itu akan menjadi karamel atau nanti rasanya gosong.
0: Proses pemasakan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Memasuki 1 jam pertama, larutan gula mulai menunjukkan perubahan tekstur. Dari cair menjadi lebih kental dan perlahan mendidih. Ini menandakan hasil yang baik.
1: Ya, proses pemasakan sudah berlangsung sekitar 1 jam dan memang Anda bisa lihat di sini warnanya sudah mulai berubah dan sudah mulai mendidih begitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh aduk-aduk lagi dan juga harus agak menjauh karena memang dia bisa muncrat-muncrat gitu, bahaya karena panas.
0: Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan. Pada proses ini ditambah dengan pewarna makanan agar gula batu memiliki tampilan yang lebih menarik. Proses pewarnaan dicampurkan saat air benar-benar mendidih.
1: Saya tadi agak cukup kaget ya, ternyata untuk masuk proses pewarnaannya nggak boleh ragu-ragu, tapi harus langsung digebruskan gitu ya, langsung seperti ini. Dan memang ini nggak boleh diaduk, karena tadi ya ciprat-ciprat, kita tunggu sekitar 15 menit, nanti akan berubah warnanya. Sekarang sih masih merah.
0: Nah, proses memasak gula batu hampir selesai. Dan tahap berikutnya adalah menyiapkan loyang sebagai media pencetakan. Loyang-loyang ini memiliki peran penting karena menjadi tempat larutan gula panas dituangkan. Semua loyang dalam kondisi bersih dan disusun rapi agar proses pencetakan berjalan lancar tanpa hambatan. Hari ini ada sekitar 70 loyang disiapkan untuk menampung hasil produksi untuk proses pemasakan yang pertama.
1: Oke, jadi loyang yang digunakan ukurannya kurang lebih 60x60 dan semuanya sudah siap. Dan kita akan coba cek ke sana apakah adonan atau bahan dasar dari gula batunya sudah siap untuk dicetak atau belum.
0: Setelah proses memasak selesai, adonan gula panas langsung dipindahkan ke dalam loyang sebagai tahap pencetakan. Proses ini menggunakan ember khusus untuk mengambil dan menuangkan larutan gula dari tungku ke setiap loyang yang telah disiapkan. Pemindahan dilakukan secara cepat dan sigap. Jika terlalu lama dibiarkan, tekstur adonan bisa berubah menjadi lebih kental dan sulit dituang.
1: Aduh, kalau sama saya jadi bapaknya, jadi lambat ini kerjanya, maaf ya Pak ya, tapi saya mau coba. Jadi satu kali gayung.

0: Hitungan ini adalah untuk satu loyang, jadi rata-rata kita mengambilnya untuk 3 loyang.
1: Setelah adonan gula dituangkan ke dalam loyang, proses berikutnya adalah pendinginan selama 30 menit hingga 1 jam. Waktu ini diperlukan agar larutan gula perlahan mengeras dan membentuk kristal dengan sempurna. Setelah dipastikan adonan sudah mengeras, gula batu kemudian dikeluarkan dari loyang pencetakan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk gula tetap sempurna.
0: Jadi gampang sebenarnya. Tinggal dibeginikan, kemudian ini tinggal ditekan. Ngok gitu ta. Ini sempurna ya. Karena bisa jadi ketika dipindahkan ini bisa patah-patah. Kita coba lagi. Oh, bagus ini Pak ya.
1: Setelah dikeluarkan dari loyang, gula batu tidak langsung masuk tahap pengeringan, melainkan proses pengetokan untuk membentuk karakter khasnya. Bagian gula yang berbentuk persegi ini diketok secara perlahan hingga terpecah menjadi bentuk abstrak yang unik. Nah, ini butuh ketelitian dan feeling, karena jika terlalu keras, bisa hancur. Kalau terlalu pelan, bentuknya tidak terbentuk dengan baik.
0: Dari beberapa proses yang sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya, tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu Jamiah, segini cukup nggak?
2: Ya, cukup.
0: Cukup Bu, segini Bu? Oke, okay. Ketok dikit deh. Nah kurang lebih ukurannya seperti ini nih.
1: Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah warna menjadi terang, gula batu masuk tahap berikutnya, yaitu pengemasan. Gula batu akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Kali ini saya membuat kemasan 250 gram.
0: Nah ini jadi memang satu bungkusnya tuh kurang lebih sekitar 250 gram. Wah keren banget, tadi takarannya pas banget, tidak kurang, tidak lebih, tapi kalau ada lebih dikit ya boleh lah ya. Tapi ya dipastikan tidak akan kurang dari 250 gram.
1: Sedikitnya ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik ini. Seluruhnya merupakan warga sekitar yang dilibatkan secara langsung dalam proses produksi. Mulai dari pengolahan hingga pengemasan, semua dikerjakan secara gotong royong. Pemilik usaha sengaja memberdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, agar memiliki penghasilan tambahan.
3: Daripada di rumah nganggur, nggak dapat penghasilan apa-apa, nggak dapat pendapatan.
0: Jadi setiap hari bekerja seperti ini, Bu?
3: Iya.
1: Ada puluhan hingga ratusan kilogram gula batu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang terus berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Omset yang dihasilkan juga tidak main-main.
0: Nah, gimana untuk menjaga bisnisnya tetap sukses? Barangkali di sini ada yang mau memulai bisnis nih, Mas.
4: Ya, jadi buat teman-teman semua, apalagi yang anak Gen Z, yang pertama teman-teman jangan sampai ketinggalan di dunia kita yang super modern dan super cepat. Ada AI dan kemudian media sosial, teman-teman harus ikutin semua. Mulai dari desain kemasan dan juga teman-teman harus konsisten terutama.
1: Nah, ini dia gula batu yang sudah dikemas rapi dalam berbagai ukuran. Siap didistribusikan ke berbagai daerah dan dinikmati oleh masyarakat.
0: Nah, ini adalah hasil gula batu yang kemudian sudah di-packing. Jadi memang ada banyak ukuran, mulai dari 10 kilo, kemudian 5 kilo, 4,8 dan juga 4,5. Cantik ya bentukannya seperti ini, dan ini akan langsung didistribusikan ke sejumlah pasar yang ada di Ciayu Majakuning.
1: Gula batu yang sudah dikemas kemudian dipindahkan untuk proses distribusi. Satu persatu saya angkut dan disusun ke dalam troli. Proses ini butuh tenaga ekstra karena setiap kemasan memiliki berat yang cukup dan jumlahnya banyak.
0: Permisi. Aduh. Ini karena tadi jalannya turunan, jadi memang saya nggak bisa nahan tenaganya karena cukup berat sekali. Ini lebih dari 100 kilo. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk ini nggak jatuh sampai ke bawah. Jadi kemasannya masih tetap tangan. Kita coba angkat lagi ya.
1: Setelah terkumpul di troli, gula batu lalu dipindahkan ke dalam mobil. Disusun dengan rapi agar aman selama perjalanan. Dari sinilah gula batu siap didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke tangan konsumen.
0: Aduh, capek banget Pak, berat.
5: Iya, nggak biasa berat.
0: Wah. Ini jadi sudah hampir semuanya masuk ke dalam, jadi mau langsung ke pasar mana sekarang?
5: Kalau ini kayak caplek.
0: Ah, kemana?
2: Ada yang Pasar Sumber situ. Deh.
0: Pasar Sumber ya, jadi akan didistribusikan ke pasar-pasar.
1: Gula batu biasanya digunakan sebagai pemanis minuman, seperti teh, kopi, atau jamu tradisional. Selain memberikan rasa manis, gula batu juga memberikan sensasi rasa yang lebih lembut dan alami dibanding gula biasa. Kali ini saya mencoba melepas lelah dengan segelas teh panas. Perpaduan rasa manis dari gula batu dan hangatnya teh memberikan rasa tenang dan nyaman setelah seharian beraktivitas.
0: Mas Indu, ini kali pertama saya mencoba teh manis ya, pakai gula batu. Ternyata ini rasanya menurut saya beda sih Mas, antara menggunakan gula pasir dan juga ini gitu ya, tergantung selera juga. Jadi kalau misalkan Anda makin manis, dia makin ancur gula batunya, tapi kalau misalkan dirasa cukup seperti ini ya sudah begitu ya. Wah, ini pengalaman baru bagi saya. Bagi Anda yang mau coba minum teh manis gitu ya, menggunakan gula batu, bisa mencoba. Ternyata panjang ya proses pembuatannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Selamat mencoba. Kiki Aryadi, Rizky Radian, Cirebon, Jawa Barat.
5: Libur panjang akhir pekan, kawasan Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung ramai wisatawan. Di sini Anda bisa berfoto, mulai dari swafoto hingga menyewa jasa fotografer. Jangan kemana-mana, pada akhir pekan segera kembali.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Long weekend menjadikan kawasan wisata dipadati pengunjung. Di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pengunjung bermain rainbow slide. Sementara di Jombang, Jawa Timur, wisatawan mencoba sensasi off-road menyusuri kawasan hutan Wonosalam.
2: Libur panjang, waktunya berwisata. Salah satu destinasi wisata yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini pun sudah dipadati pengunjung sejak pagi hari. Selain suasananya sejuk dan pemandangan yang indah, di sini banyak beragam wahana yang bisa dinikmati orang dewasa hingga anak-anak. Untuk anak-anak, ada beragam permainan yang bisa dijajal, mulai dari jungkat-jungkit hingga rainbow slide. Ada juga spot menarik seperti Mystical Forest, Lorong Air, Dandelion Water, dan air terjun buatan terbesar se-Jawa Barat. Yang ingin menguji adrenalin, bisa juga mencoba wahana go-kart atau water coaster.
3: Karena di sini tempatnya asri banget, terus kayak seru. Soalnya baru pertama kali nemuin water coaster sih di Bandung.
4: Meskipun hujan-hujan gitu, Teh?
3: Iya, malah mau pas hujan biar semakin seru.
5: Nah, aku udah nyoba go-kart tadi, itu seru banget karena serunya itu kita kayak, kan aku belum boleh bawa mobil, tapi kayak udah ngerasa ada adrenalin buat bawa mobil gitu.
2: Dalam rangka liburan panjang hari buruh, pengelola menyebut jumlah pengunjung meningkat hingga 50%. Bagi Anda yang ingin berkunjung, siapkan biaya tiket masuk mulai dari Rp45.000 per orang. Lebih suka wisata yang ekstrim dan lebih menantang? Mungkin bisa menjajal jalur off-road di kawasan hutan di Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Perjalanan off-roader kali ini menyusuri kawasan hutan Wonosalam dengan berbagai medan menantang. Mulai dari jalur tanjakan terjal, hutan alami, pegunungan, hingga menyeberangi aliran sungai. Rute ini melintasi Kecamatan Wonosalam dan Mojo Agung di Jombang, serta Kecamatan Trowulan di Mojokerto. Setiap medan memberikan sensasi berbeda. Namun bagi para off-roader, melintasi jalur sungai menjadi bagian paling menantang sekaligus menyenangkan.
6: Itu jalur baru semua. Soalnya kalau jalur lama, peserta agak malas karena sudah pernah dilalui. Minta jalur yang baru. Off-road itu kan cari tantangan. Seberapa kuat mobil kita.
7: Oh iya.

0: seberapa apa ya mental kita berani enggak.
1: Di kawasan ini terdapat beberapa pilihan rute, mulai dari jalur yang fun hingga ekstrim. Namun justru rute ekstrim yang jadi favorit wisatawan yang ingin menguji adrenalin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Libur panjang akhir pekan kali ini dimanfaatkan warga Bandung dan pengunjung dari luar Bandung untuk berwisata di kawasan Asia Afrika dan Braga Kota Bandung. Para wisatawan ini pun memanfaatkan momen ini untuk berfoto. Mulai dari bersuah foto, menyewa jasa fotografer hingga memanfaatkan bilik foto atau foto booth.
3: Wisatawan mulai meramaikan kawasan Asia Afrika dan Braga Kota Bandung sejak Jumat pagi. Mereka pun tidak melewatkan kesempatan begitu saja untuk dapat berfoto di sejumlah titik yang dianggap estetik. Salah satunya dengan menyewa seperangkat baju tradisional yang terdiri dari kebaya, kain jarik, selendang, dan aksesoris lainnya. Para wisatawan memanfaatkan beberapa tempat sebagai latar belakang seperti Gedung Merdeka atau tulisan yang tertera di kolong jembatan penyeberangan.
4: Ini kan di kota, jadi kita tinggal di pinggiran gitu. Jadi iya, dari kecamatan, dari bisa main ke kota, mumpung libur.
5: Nah, khusus kan saya disini dari Sunda, jadi pakainya Sunda, jadi nyewa Rp25.000.
6: Kita gitu bisa nyewa adat baju Sunda ya. Iya. Tujuannya di situ gini, kita pingin nyewa baju-baju
5: adat Sunda, Jawa gitu juga. Terus anak-anak juga pingin lihat naik bandros gitu ke Bandung.
6: Murah meriah.
5: Naik kereta ya, murah meriah.
3: Setelan baju tradisional ini disediakan oleh sejumlah tempat penyewaan dengan harga Rp25.000 setiap setelnya. Ada juga yang menyediakan paket foto mengenakan kebaya untuk 5 orang dengan harga Rp200.000.
7: Kalau di komunitas kita tidak disewakan, jadi di kita itu ada paket-paketannya, ada paket reguler, ada paket rombongan, sama ada paket private. Untuk baju, make up, aksesoris, semuanya udah include, udah gratis.
3: Wahana berfoto yang tengah banyak diminati oleh wisatawan adalah bilik foto yang ada di sejumlah lokasi di Jalan Braga. Para wisatawan dapat berfoto seorang diri atau berkelompok dengan membayar tarif tertentu. Mereka pun akan mendapatkan hasil cetak foto dalam bentuk poster atau halaman depan surat kabar dengan harga sekitar Rp50.000.
8: Buat seru-seruan aja, udah gitu kan unik aja foto booth di pinggir jalan kayak gini dengan background jalanan ibu kota Bandung gitu.
9: Wisatawan itu kayaknya pada mau gitu lah. Soalnya kadang baru di mobil udah pada ngelirik ke sini. Ya. Kadang ada yang langsung turun di sini juga, ujung-ujungnya pada dipoto ke sini gitu. Nah, buat sehari itu tergantung, kalau misalnya long weekend itu kadang lebih dari 100 gitu.
3: Banyaknya pengunjung menjadi berkah bagi para penyedia jasa foto seperti fotografer dan pemilik bilik foto. Demikian juga yang dirasakan oleh pemilik jasa penyewaan aksesoris foto. Hal ini semakin melengkapi hasanah dunia pariwisata di Kota Bandung. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Kemilau warna-warni balon udara menghiasi langit Rusia dalam festival tahunan Spring in Pereslav. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Hari Buruh Internasional yang juga dikenal sebagai May Day diperingati setiap tahun pada 1 Mei oleh jutaan pekerja di seluruh dunia. Perjuangan para pekerja dalam meraih hak, keadilan, dan kesejahteraan ini terlihat dalam beragam kegiatan, mulai dari aksi massa, parade, hingga pengamanan ketat di sejumlah kota.
5: Ribuan warga membadati jalanan Dhaka, Bangladesh dalam aksi May Day. Massa kompak mengenakan topi berwarna kuning. Mereka berkumpul dalam jumlah besar sambil mendengarkan orasi para koordinator aksi. Peserta terlihat membawa spanduk, mengibarkan bendera, serta berbaris dalam kelompok-kelompok di sepanjang jalan Dhaka. Seruan terkait penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perbaikan upah dan kondisi kerja disampaikan melalui orasi yang berada di atas panggung terbuka. Peringatan Hari Buruh di Yerevan, Armenia digelar melalui parade meriah di Republic Square. Iring-iringan peserta memenuhi area alun-alun dengan atribut warna-warni, bendera dan spanduk yang dibawa sepanjang rute parade. Sejumlah kelompok tampil bergantian menampilkan aksi dan formasi di tengah kerumunan warga yang memadati lokasi. Di antara peserta terlihat Perdana Menteri Nikol Pasinyan bersama pejabat dan anggota parlemen yang turut berbaur dalam iring-iringan. Di sejumlah kota lain, situasi justru memanas. Di Paris, Prancis misalnya, aksi Hari Buruh berujung bentrokan antara massa dan aparat. Jalanan dipenuhi peserta, namun situasi memanas saat polisi anti huru-hara turun dengan senjata lengkap. Rekaman menunjukkan petugas mendorong dan memecah kerumunan menggunakan tameng, memaksa massa mundur dari titik aksi. Di tengah kekacauan, sejumlah peserta terluka dan dievakuasi oleh tim medis Karya Aman. Situasi lebih tegang terjadi di Istanbul, Turkiye saat aksi May Day diadang ketat oleh aparat setempat. Ribuan pengunjuk rasa berusaha menembus barikade menuju Taksim Square, namun langsung dihentikan polisi.

0: Aparat mengejar peserta aksi, menangkap dan mengangkut sejumlah orang ke dalam bus. Bahkan gas air mata ditembakkan untuk membubarkan kerumunan hingga memicu kepanikan dan pergerakan massa ke berbagai arah.
1: Kemilau warna-warni balon udara menghiasi langit Rusia dalam festival tahunan Spring in Pereslav. Acara yang memasuki tahun ke-7 ini menjadi magnet bagi para pecinta ketinggian dan wisatawan di kota bersejarah.
2: Puluhan balon udara mewarnai langit di kota Pereslav Zelensky, Rusia. Pengunjung disuguhkan pemandangan spektakuler saat balon-balon ini terbang pada ketinggian 500 hingga 1.500 meter. Salah satu yang menarik perhatian adalah balon udara dengan gambar musisi legendaris Rusia, Viktor Tsoi, yang turut meluncur ke angkasa. Proses persiapan balon udara pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, mulai dari pengembangan balon hingga penggunaan pembakar gas untuk memanaskan udara. Victoria Arshava, salah satu juara yang telah bergelut di dunia ini selama 12 tahun mengungkapkan bahwa semangatnya untuk terbang tidak pernah padam.
3: 12 лет в этом году. 12 лет, и вот слава богу, нам это очень нравится. Мы не перегорели, как многие пилоты. Есть такие пилоты, которые, знаете, вот перегорают вот своим делом. А мы наоборот живем только этим.
2: Festival yang berlangsung selama 3 hari ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi para pilot profesional, tetapi juga menjadi momen perayaan musim semi yang dinanti oleh warga lokal maupun turis mancanegara.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali hari ini saya Mbak Diah Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin ya masih banyak di antara kita yang belum banyak memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih di tengah kesibukannya selalu apa ya, berbagi ilmu, setia menemani pagi kita dengan kajian yang insya Allah bermanfaat ya Pak Kiai.
1: Amin.
0: Ya? Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, untuk episode kali ini kita akan menjawab berbagai macam permasalahan yang mungkin sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yang siapa tahu bisa memberikan solusi ya, bisa memberikan gambaran dan pencerahan bagi kita yang mungkin tengah mengalami hal tersebut. Pertanyaan pertama Pak Kiai, soal pernikahan. Nah, banyak yang apa ya, yang berpikir bahwa nikah itu kan sebagai solusi untuk kemudian tidak terjerumus dalam zina. Yeah. Tapi kadang-kadang tuh kita berpikirnya, kan kita secara finansial belum cukup nih. Kalau kita nikah tapi kita gak cukup secara finansial kan juga repot. Nah, bagaimana sebenarnya Islam melihat pernikahan tapi dengan embel-embel itu tadi Pak Kiai, belum siap secara finansial, bagaimana kemudian?
1: Solusinya jadi pagi. Jawabannya para pemirsa, dulu waktu saya ngaji ya sama guru saya, itu guru saya bilang gini, orang yang mau menikah itu padanannya sebetulnya sama dengan orang yang mau pergi haji. Karena kedua-duanya ini adalah syariat, adalah ibadah yang dikaitkan dengan kemampuan. Yang haji kan manistato'a ilaihi sabila, yang dia mampu untuk kesana. Mampu untuk kesana itu kalau di breakdown ke bawah itu banyak, bukan cuma uang. Kesehatan, pemahaman terhadap manasik haji, ada banyak sekali yang diminta oleh agama sampai nanti dia menjadi wajib haji. Nikah sama, manistato'a minkumul ba'ata, al-ba'ah itu juga menyangkut kemampuan secara utuh. Oleh karena itu, saya tertarik dengan kata pembuka Mila tadi. Kalau dia sudah kepengen menikah, takut terjerumus kepada perzinaan, maka boleh nggak dia nikah tanpa persiapan? Saya ingin katakan seperti dahulu guru saya berkata, kalau dia belum mampu menikah, terjerumus kepada zina, itu bukan berarti dosa itu lahir karena dia tidak menikah. Karena dia sejatinya bisa melakukan hal lain kan. Berpuasa, ya, ikut kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengurangi pikiran dia terhadap itu. Jadi tidak boleh karena merasa nafsu syahwatnya kuat, itu dijadikan legalitas pertama dan utama untuk melangkah ke pernikahan, yang boleh jadi nanti setelah dia menikah, ketidaksiapan ekonomi, ketidakmatangan secara usia, itu nanti mendatangkan korban baru Mila. Korban barunya siapa? Mungkin pasangannya. Mungkin keluarga yang asalnya hidup harmonis, melihat anak-anaknya ingin menikah, dinikahkan. Karena ketidaksiapan aspek-aspek lahiriah, boleh jadi kemudian terjadi perceraian. Malah ini mendatangkan permusuhan di antara dua keluarga. Jadi ketika kita mau melakukan apapun dalam agama, itu konsep positif negatifnya dipertimbangkan. Orang haji Mila, dia enggak mampu punya uang nih, tapi ada yang ngongkosin. Boleh enggak?
0: Boleh.
1: Kalau misalnya anaknya datang sama bapaknya, Pak, saya ini udah kepengen nikah, oh, kamu kerja dulu ya Pak, kalau kerja dulu gini, misalnya. Terus bapaknya, ya sudah, kamu nikah, tapi kan gak punya apa-apa, udah, bapak bantu, boleh dia. Gitu loh, secara prinsipnya boleh, tetapi nanti apakah itu yang ideal, itu belum tentu loh. Tetapi ini perlu dijadikan sandaran, kenapa Mila? Semua yang diwajibkan oleh agama itu tetap di agama meminta adanya landasan lahiriah yang kuat. Jadi kemampuan untuk nafkah misalnya, kemampuan untuk melanjutkan hidup, ini bukan berarti harus kaya. Tapi misalnya gini loh, kalau dia mau menikah, enggak punya rumah, tapi rumahnya sendiri itu, misalnya kamarnya, ya, itu masih bisa dia pakai. Kemudian dia jelaskan kepada calon istrinya, nanti kalau nikah tinggal di sini loh ya, ini gambarannya kayak gini, dia mau. Maka berarti urusan maskan ini beres. Terus dia cerita, tapi saya nggak punya uang. Terus istrinya bilang, ya sudah, saya rela kok enggak dinafkahi, yang penting kita masih bisa makan ikut orang tua, nanti mas, abang akan sambil bekerja. Nah, kalau ini berbasis kesepakatan, itu tetap ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu nafkah kan haknya istri, rumah itu juga haknya istri dan kewajiban suami. Ketika ini ada kesepakatan, kemudian para orang tua mendukung, itu boleh dilakukan. Tetapi resikonya tetap ada, karena nikah itu bukan sekedar, oleh karena itu ya para pemirsa, kalau kita bicara tentang konsep nikah dalam Islam, itu banyak loh dibahas dalam fikih. Ada misalnya al-kafa'ah, kesetaraan. Kesetaraan ini juga berbasis ekonomi, berbasis pendidikan. Sekalipun fikih mengatakan kafa'ah itu haknya perempuan. Jadi kalau perempuannya rela mendapatkan pasangan jodoh yang tidak sesuai dengan level dia, itu boleh diterima. Gitu loh. Misalnya dia biasa hidup nyaman, punya pembantu, bla bla bla misalnya. Tiba-tiba dapat suami yang sederhana, tidak menjanjikan nafkah apapun. Kalau dianya mau, boleh. Gitu loh. Nah, itu ada namanya kafa'ah, ada namanya nafkah, ada namanya kiswah, pakaian. Itu dirinci loh Mila. Pakaian apa yang harus diberikan kepada istrinya. Kalau ada dua musim, musim dingin, musim panas, mungkin musim kondangan, musim pengajian sekarang. Itu ada rinciannya. Nah, itu semua kenapa kok kemudian dijadikan bahasan utama? Sekalipun Al-Quran ayat mengatakan kalau seandainya orang yang mau menikah

0: ni tidak punya uang tapi niatnya iffah untuk menjaga dari zina, iyakunu fuqara'a. Kalau mereka miskin, yughnihimullahu min sa'ati. Allah akan memberikan kekayaan dari luasnya rahmat Allah. Itu tetap kata ulama, itu konsep dasarnya harus dibangun oleh orang yang siap menerima ini. Kalau tidak menerima ini, maka nanti perlu pertimbangan yang panjang. Jadi saran saya, kalau orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, maka itu harus dibicarakan, harus diterangkan resikonya, contoh yang sudah terjadi, sehingga nanti kedua-duanya tidak kaget. Kalau kemudian ini disepakati, gak apa-apa kata istrinya, ayo kita bismillah, kita percaya dengan itu boleh. Tetapi kalau saya ditanya nih Mila, saya punya anak perempuan misalnya, apa akan merelakan? Saya pasti ingin tanya dulu lah. Bukan soal percaya atau tidak percaya. Tapi manusia itu kan harus nahkum bizzawahir. Kalau dia sudah punya pekerjaan, artinya dari penghasilannya sekedar makan nasi pakai kecap, pakai garam, sekedar nyalakan listrik yang 400 watt setiap bulan, itu cukup memadai ya, itu boleh lah. Tapi kalau nol sama sekali, itu tidak mudah untuk menjalani rumah tangganya.
1: Okay. Jadi sebenarnya kesiapan itu sangat tergantung pada yaitu kesepakatan dan penerimaan di masing-masing ya, Pak, itu satu. Tapi kalau kita mau bicara secara fikih, ternyata Islam itu mengatur sedemikian detail.
0: Mengatur. Makanya poin-poinnya apa? Misalnya Mila, ada orang semangat nikah muda.
1: Iya.
0: Nih, apa agama mengatakan seperti itu? Agama membolehkan loh nikahnya anak-anak. Membolehkan. Jadi ada anak nih dijodohkan, diakadkan, boleh. Tetapi ketika mau diserahkan nih, berkumpul sebagai suami istri, itu bukan kata kiai, kata dokter. Lihat nih. Ini yang kadang-kadang orang tidak memahami. Oh, nikah itu kan tidak dibatasi oleh usia. Iya, tapi kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri itu ada pertimbangan medisnya. Bisakah anak-anak ini kemudian, nah itu dikatakan itu kewenangan medis, itu satu Mila. Kemudian kesiapan mental, ya. Saya mohon maaf para pemirsa, mungkin saya punya pengalaman yang tidak sebaik orang lain. Saya pernah bertemu dengan banyak orang yang asalnya menikah muda dengan semangat katakan sunnah Nabi, tapi kemudian berujung dengan ketidakbaikan. Kenapa? Kita juga tidak boleh, Mila, meniru Nabi secara serampangan. Persoalannya, apakah kita sama dengan yang dikonsepkan seperti itu? Apakah kemudian kita misalnya nih sudah mendidik anak-anak kita sebagaimana orang-orang tua dulu mendidik anak-anak mereka yang siap untuk melakukan nikah di masa apa ini? Muda, kesiapan mental, cara berpikir, kedewasaan, itu kalau kita baca dalam fikih, itu memiliki aspek yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang kata-kata manis tato aminkumul ba'ah, kesiapan itu hari ini itu harus diperinci dengan lebih baik lagi.
1: Oke, betul. Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua, Pak Kiai.

0: Jika ada seseorang yang bekerja di tempat haram seperti tempat maksiat misalnya, tapi masih butuh pemasukan untuk menghidupi keluarganya, apakah boleh bertahan di tempat itu atau harus langsung clear mengundurkan diri?
1: Clear mengundurkan diri.
0: Jadi tuntunan syariahnya
1: tuntutan syariahnya itu bisa ketat, bisa juga longgar. Harus dilihat dulu. Ini yang pertama konsepnya dia bekerja loh ya. Bukan dia mempekerjakan atau dia yang memiliki usaha itu. Kalau dia bekerja di tempat usaha, katakanlah ya, yang mayoritas hasilnya itu adalah dari sesuatu yang haram. Misalnya tempat maksiat ada minuman keras, ada judi, ada pergaulan bebas. Maka secara prinsip dia tidak boleh. Haram bekerja di tempat seperti itu. Bagaimana kalau pertanyaannya, dia terdesak ini, punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya dan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya itu. Maka dulu guru saya itu memilah-milah. Yang pertama, dia sudah tidak mampu mendapatkan nih pekerjaan yang layak di tempat yang jauh lebih baik dari itu. Maka dia boleh kerja di situ, tetapi dibatasi. Misalnya dia hanya petugas parkirnya gitu loh. Dan dia tidak boleh mengambil grade gaji yang melebihi kebutuhan asalnya. Jadi kalau dia mendapatkan dua tawaran nih Mila ya. Tawaran yang pertama gajinya 2,5 juta dan itu cukup untuk dia dengan istrinya misalnya. Terus dia mendapatkan gaji yang 10 juta. Kalau dia ambil yang 10 juta itu bukan darurat. Memang dia menginginkan pekerjaan itu. Nah ini juga harus dibedakan antara di negara yang masih memungkinkan orang mendapatkan hidup tanpa harus seperti itu, misalnya dia ada di rumahnya ada di pegunungan, atau dia masih punya empang, atau dia bisa mendapatkan beras bantuan dan sebagainya, maka ini tidak kita buka. Makanya pertanyaan seperti ini itu harus dijelaskan secara jelas. Ini kenapa orang itu sampai bekerja di sini? Itu satu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan seperti ini, itu menggugah masyarakat. Kalau ada orang punya lapangan pekerjaan atau bisa mempekerjakan orang, tetapi dia tidak mau membuka itu dengan alasan efisiensi kekayaan pribadinya, sampai orang itu terjerumus dalam artian dalam hubungan masih satu tetanggaan, maka orang kaya ini juga bertanggung jawab loh. Atas orang miskin yang harus bekerja di tempat yang tidak halal, karena dia tidak mendapatkan akses pekerjaan yang halal. Jadi prinsipnya itu haram dilakukan, tetapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, menyangkut hidup dan meneruskan kehidupan, maka harus menggunakan kaidah darurat. Darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram, tetapi kadarnya dibatasi oleh ketat, dan ini penting, dia tetap punya kewajiban mencari pekerjaan yang halal sebatas kemampuannya. Artinya apa? Kalau dia bekerja di situ dari Senin sampai Jumat, maka Sabtu dan Minggu dia punya kewajiban inilah untuk mencari pekerjaan pengganti dari pekerjaan itu. Kalau dia tidak mencari pekerjaan pengganti, maka dia tetap dosa.
0: Tapi kan sebenarnya kalau belajarnya Pak Kiai, esensinya kalau sudah tahu haram tinggalkan. Kan sebenarnya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kan Allah akan menggantikan. Allah akan jamin.
1: Itu yang ingin saya katakan. Bahwa secara prinsipnya mengapa itu hukumnya haram, tetapi kalau kemudian dia mendapatkan realita bahwa ini sudah sampai pada tahap dia lapar, istrinya lapar, lakukan itu, masuk ke situ. Tapi ada batasan waktu, ada keyakinan, saya butuh ini berapa. Kalau dalam seminggu dia bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang mungkin standar gaji di bawah itu, tapi tetap memenuhi unsur kehidupan yang pokok, dia wajib keluar.
0: Betul-betul. Pakai, kadang tuh tanpa kita sadari ya, atau mungkin kita juga sadar, kita tuh sering gak yakin sama Allah. Karena kayak semacam, aduh nanti terus gimana kalau saya keluar dari pekerjaan ini, saya nanti makan apa, kebutuhan istri akan seperti apa.
1: Pasti.
0: Sebenarnya berarti yang salah tuh di mana Pak Kiai? Hati kitanya ataukah keyakinan kita, mungkin relasi kita dengan Allah yang
1: belum? Yang pertama, relasi kita dengan Allah. Pengetahuan kita terhadap Allah. Yang kedua, itu karena boleh jadi ada begitu banyak cita-cita di dalam kepala kita. Sehingga kita takut untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa menutupi itu semua. Nah, kalau kita mau dengan kacamata agama, maka seharusnya kan keyakinan kepada Allah itu dikedepankan. Nah, tetapi untuk mengedepankan ini, dia juga perlu melakukan usaha yang sama. Usaha yang sama di mana ini? Pendidikan anak, pendidikan istri, bukan sekolah nih ya, memberi masukan kepada

istri, ayo gimana Dinda, bisa nggak kita sabar dulu nih, nggak, kamu nggak usah belanja tas dulu ya, nggak usah ini dulu, kenapa, kebutuhan kita kan sebetulnya setiap bulan hanya sebatas

0: sesuatu yang menurut ulama satu halal dan haram, dalam kondisi keterbatasan dia bisa mengikuti pendapat yang berbeda. Ya, tapi kalau seperti minuman keras atau ada makanan tertentu, itu tidak boleh dilakukan.
1: Oke, jadi memang itu ya, mengedepankan keyakinan kepada Allah ya, itu sangat penting ya Pak Kiai. Ya.
0: Okay. Dan keyakinan itu tidak datang langsung, instan, betul, tapi harus betul-betul dia lakukan dengan banyak mujahadah, dengan membangun kesadaran hati.
1: Oke, okay. Pak Kiai, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya jika seorang muslim menjual makanan non halal, misalnya mungkin makanan babi gitu ya, ada yang mengandung babi misalnya, untuk konsumen non muslim? Karena kan segmennya memang berbeda.
0: Segmen yang berbeda.
1: Hukumnya seperti apa?
0: Hukumnya Pak, kalau menurut mazhab yang saya ikuti dari guru saya tetap haram.
1: Tetap haram.
0: Iya, itu kalau di negara seperti Indonesia, karena tidak ada urgensi dia harus melakukan seperti itu. Fatwa-fatwa yang ada di dunia internasional, seperti misalnya di Mesir, Sa'li Jum'ah itu pernah memberikan fatwa alternatif seperti itu tidak dalam konteks negeri di mana masih banyak kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Tapi buat muslim yang ada di negara minoritas, dia terpaksa bekerja yang pekerjaan ini misalnya misalnya berkaitan dengan pemotongan hewan tertentu, misalnya dengan memasak hewan tertentu, itu dibolehkan dengan pendapat yang menyatakan bukan karena dagang babinya. Tapi boleh enggak melakukan jual beli pada akdun fasid, jual beli yang tidak memenuhi kriteria dalam fikih, itu kan dikatakan perjanjian yang rusak. Itu kata mazhab Hanafi itu tetap boleh dilakukan, dan ketiga itu untuk non muslim itu tidak apa-apa. Tetapi mayoritas ulama dan banyak sekali guru-guru saya yang menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan.
1: Termasuk
0: sekalipun kepada non muslim.
1: Apapun, mau menjual langsung, mau distributor.
0: Apapun. Okay. Yang jadi perdebatan tuh dalam fikih, kalau dia hanya menyediakan. Pelayan restoran gitu ya. Karena mungkin pekerjaan dia sebetulnya tidak selamanya ini. Tapi kebetulan hari itu pelanggan yang dia ini kan, dia harus itu. Tapi keseharian itu, dia misalnya biasa jualnya sate, ayam, atau apapun di restoran itu. Okay. Dan mayoritas yang dia kerjakan itu sebetulnya halal. Hanya ada satu, alkohol misalnya, maka dia tetap boleh bekerja di tempat seperti itu.
1: Sama, misalnya kayak gini Pak Kiai, mungkin banyak kan teman-teman kita, mungkin penduduk Indonesia juga yang menjadi buruh migran di luar negeri, yang akhirnya harus bekerja misalnya kepada non-muslim, yang harus menyediakan misalnya makanan yang non-halal gitu. Itu juga termasuk Pak Kiai?
0: Kalau dia boleh, kalau dia bekerja misalnya sebagai asisten rumah tangga bukan orang yang menjual langsung gitu. Karena di dalam misalnya bekerja itu kan menyediakan makan, nah sebatas dia melakukan tugas dia yang tidak secara langsung pada tupoksi dia, itu dia tetap dibolehkan. Misalnya yang paling ada lagi orang bertanya nih, kalau dia bekerja di rumah orang yang tugasnya memandikan hewan tertentu, misalnya anjing, itu tetap boleh karena buat mereka itu boleh di dalam rumah, tetapi ada risikonya. Yang memandikan dan membersihkan itu, dia punya kewajiban untuk mensucikan badan dia, tetapi dia bekerja karena dia masak di sana, nyuci, ngepel, plus memandikan anjing misalnya, maka itu boleh kalau yang seperti itu.
1: Baik, menarik. Kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, tetaplah di Gapai Kemuliaan, kami akan kembali sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Topik kali ini adalah soal muamalah, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Saat terjadi kelangkaan barang, ini misalnya kasusnya seperti ini, banyak pedagang kemudian menaikkan harga. Ya. Apakah ini termasuk menzalimi pembeli atau diperbolehkan dalam agama?
1: Menaikkan harga barang di saat konsumen sedang membutuhkan,
0: iya,
1: itu di dalam hukum pasar fikih itu dibeda-bedakan. Kalau memang kenaikan barang ini dengan asumsi bahwa pedagangnya juga ketika mau kulakan baru itu barangnya juga sudah naik, maka kenaikan yang selalu dilakukan harmonisasi. Misalnya nih Mila ya, ada barang lama sebenarnya, stok lama ini, tapi dibutuhkan orang nih, tiba-tiba pasokannya itu melambat di pasar, sehingga barang ini yang asalnya 10 itu menjadi 15 misalnya, ada kenaikan 5 nih, ini halal apa haram? Kalau dia punya stok yang banyak gitu ya, kemudian harga asli di distributornya itu tidak mahal, hanya karena ada rekayasa tertentu menjadi mahal. Pasar. Maka menaikkan itu kata guru saya itu haram. Karena dia melakukan iza, menyakiti kaum muslimin. Ya, menyakiti sesama manusia. Tetapi kalau memang kelangkaan barang ini menjadikan toko tadi ketika membeli barang stok baru itu harganya naik. Maka dia perlu melakukan penyesuaian kan. Nah kalau penyesuaian ini berdasarkan pasar maka itu dibolehkan. Itulah yang terjadi di masa Nabi dan di masa Sayyidina Umar. Dulu di masa Nabi Rasulullah itu pernah membuat batas atas dan batas bawah. Kemudian yang di masa Rasulullah itu Nabi tidak mau membuat batas atas dan batas bawah. Sementara Sayyidina Umar membuat batas atas dan batas bawah. Semurah-murahnya sekian, semahal-mahalnya sekian. Dulu ada orang ngadu ke Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah barang-barang mahal, kenapa engkau tidak memberikan patokan dan pedoman harga? Nabi menjawab, Allah lah yang maha memberi rezeki. Itu dipahami oleh ulama karena kenaikannya wajar. Di masa Sayyidina Umar membatasi. Tidak boleh lebih mahal dari ini karena kenaikan yang dihadapi oleh Sayyidina Umar di pasar Madinah pada masanya itu sudah kenaikan yang di luar kewajaran. Nah maka para pedagang ini ingat juga nih, kalau pedagangnya itu punya keuntungan udah besar nih. Nyala ya, ketika ada harga yang naik sementara kondisi masyarakat sedang membutuhkan, sekali-kali lah tiru Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu pernah terjadi barang paceklik di Madinah. Maka semua orang itu kesulitan untuk mendatangkan barang ini asumsinya yang diimpor dari luar. Maka Sayyidina Umar sebagai distributor tunggal terbesar di Madinah itu didatangi oleh semua pedagang eceran. Kata mereka, Utsman kami tahu biasanya 1:1. Jadi kalau 1 di Damaskus sampai Madinah sama Sayyidina Utsman dijual 2. Oh, okay. Mereka jual ke pasar 3. Sekarang karena ada kesulitan sudah lah. 1:2, kami beli 1, kami beli jadi 3. Nanti engkau dapat kami jual di pasar 4. Utsman enggak mau. Dinaikkan lagi, sudah lah. Kalau gitu 1:3, 1:4, 1:5. Utsman enggak mau. Kata Utsman, saya enggak mau jual 1:5. Kata mereka 1:6. Kata Utsman, enggak. Karena saya minta lebih tinggi dari itu. Kata mereka, tidak ada yang mampu lebih tinggi dari 1:6. Kami ini semua pedagang di Madinah. Kata Sayyidina Utsman, tapi ada yang menjanjikan saya 1:10. Itu adalah Allah. Maka barang-barang itu diberi gratis kepada masyarakat oleh Sayyidina Utsman. Nah, ini namanya melihat hukum itu secara utuh. Jadi buat pedagang yang pas-pasan, memang keuntungan itu untuk kelangkaan barang, untuk nafkah istri, bolehlah menaikkan itu dalam batas kewajaran. Tetapi kalau sudah spekulan yang memainkan harga dan membuat kesulitan orang untuk mendapatkan akses pada bahan pokoknya dan itu dimanfaatkan oleh dia sementara dia masih punya begitu banyak harta, maka mazhab yang saya pilih itu hukumnya adalah haram. Karena itu membahayakan kemaslahatan orang banyak.
0: Nah kadang-kadang kan kita misalnya di jalan Pak Kiai ada pedagang yang jual eceran atau pedagang kaki lima gitu. Dalam kondisi macet atau apa, harganya kan tiba-tiba naik. Air mineral misalnya yang harganya berapa gitu tiba-tiba, kok bisa semahal ini? Nah seperti itu berarti masih dalam batas kewajaran.
1: Dia batas kewajaran kalau kita mau melihat dengan kacamata yang berbeda. Dia berdiri di sana, dia mengantarkan itu ke jendela kita. Sementara kalau kita mau, kita

0: bisa datang ke toko, tapi ingat harus bayar parkir, harus melangkah sendiri. Nah, ketika itu masih dalam konteks misalnya air mineral di toko 3.000 dia jual pada kemacetan 5.000, itu masuk akal lah. Tapi kalau Anda jual 200.000, nah, itu ini yang menjadi hukumnya haram.
1: Jadi ya itu tadi, rasanya juga harus kita kedepankan,
0: iya,
1: ya,
0: rasa iya, kemanusiaan. Rasa juga kemanusiaan, artinya pedagangnya arif, ya kan? Yang beli juga kalau nawar tahu harga yang wajar gitu lah. Jangan juga sampai pedagangnya pingsan karena harga yang terlalu rendah.
1: Oke. Pak Kiai, masih dalam konteks muamalah atau jual beli. Kadang tuh kita sering tertipu ya. Misalnya klaim penjual nih macam-macam. Barang adalah barang terbaik kan, kecap enggak ada yang nomor 2 ya, Pak Kiai.
0: Yeah, semua nomor 1 gitu. Iya.
1: Tiba-tiba pas datang di kita, apalagi mungkin dalam konsep muamalah sekarang kan dengan online ya.
0: Iya,
1: barang yang datang tidak sesuai, kita banyak mungkin ditipu gitu. Itu gimana, kan kita sebagai
0: itu dosa
1: pembeli terzalimi.
0: Iya, bahkan kata Nabi, man ghasyana laisa minna. Yang suka menipu, ini menipu dengan cara seperti itu nih maksudnya di sini. Jadi orang didorong untuk meyakini bahwa ini produk unggulan, begitu dibeli ternyata itu bukan produk yang unggul. Nah, itu di dalam fikih muamalat itu termasuk al-ghisyu fil muamalat. Apa contohnya? Di gelonggong sapi itu. Ya, misalnya itu. Atau mobil yang sudah kondisinya tidak bagus dipercantik luarnya sehingga orang kemudian tertipu. Nah, jual beli seperti ini itu bukan jual beli yang diridhoi oleh Allah. Bahkan dulu Imam Abu Hanifah itu menceritakan jual beli yang dilakukan Imam Abu Hanifah itu jual beli yang luar biasa. Dia kalau menunjukkan barang di pasar itu ditunjukkan aibnya, bukan keistimewaannya.
1: Ini baju,
0: ini maaf ya Pak Faiznya, ini jahitannya sudah agak terbuka sedikit. Terus ngomong lagi nih, saya beli baju ini 10, saya minta untungnya 2, jadi sekarang saya jual 12. Bapak berminat silahkan, kalau Bapak tidak berminat mohon maaf, cari toko lain. Itu kan membuat orang ini kadang-kadang enggak, pedagangnya menaikkan harga yang luar biasa, sementara pembeli nawarnya juga enggak manusiawi. Dia udah tahu baju ini 8 ditawar 1, kan pingsan juga pedagangnya mendengar itu. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah terkait dengan fikih terjual beli.
1: Jadi kadang juga begitu ya Pak Kiai, klaimnya luar biasa tapi yang datang dan kita itu kan kadang, terus tapi bagaimana kan, tapi konsepnya sudah terzolimi nih gitu. Seperti apa kemudian?
0: Di sinilah pentingnya adanya undang-undang perlindungan konsumen.
1: Gitu. Cuman
0: itu dalam norma fikihnya ada. Karena Rasulullah itu mengharamkan bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu sesuatu yang tidak jelas, yang bisa menimbulkan persengketaan dan perselisihan. Jadi ketika kita kemudian berselisih, itu ada parameternya, nanti Rasulullah akan panggil. Kamu dulu ketika menjual barangnya seperti apa? Dijelaskan apa tidak? Maka dalam fikih itu boleh barang itu dikembalikan, itu namanya ar-raddu bil aib, karena memiliki kekurangan, dan masing-masing pihak itu dijaga nih, Mila, dijaga apanya? Hak dan kewajibannya. Misalnya, dulu ada orang jual binatang susu nih, ini nipu, jadi susunya tuh gak diperah berhari-hari. Begitu dilihat, ini susunya banyak sekali, dibeli sama orang. Begitu diperah susunya sehari, itu kempes, gak ada susunya lagi. Maka orang ini ngadu ke Rasulullah, Nabi, saya ini ditipu dengan al-musarrat ini. Ini ternyata kambing sakit, Rasulullah, dijual ke saya. Loh kok kamu bisa beli ini? Loh kemarin Rasulullah rupanya, ini tidak diperah-perah susunya seminggu. Tertipu kan? Maka kata Nabi, kembalikan kambing ini kepada penjualnya. Penjualnya wajib mengembalikan harga yang sudah dibayarkan. Tetapi, nih kata Rasulullah, kamu juga kasih si pedagang itu 2,5 kilogram kurma. Kenapa? Karena susunya kan sudah kamu nikmati.
1: Oh,
0: kalau kambingnya sudah kamu kembalikan, kamu sudah mendapatkan uang. Uang ini kan seharga kambing. Sementara kamu menikmati susu. Ini kalau kita lihat logika Rasulullah ini bagus sekali. Imam Abu Hanifah mengartikan ini bahwa kewajiban tambahan kurma 2,5 kilogram ini dalam rangka perlindungan konsumen. Karena dia sudah dapat susu, dia bayarkan kepada penjual ini. Tapi sebaliknya, kalau dia mengembalikan binatang ini harus pakai ongkos, Mila. Misalnya karena pasarnya jauh, harus ada orang nih yang nuntun sapi. Begitu, saya bagikin deh sapinya ke pasar binatang tadi, tapi saya minta upah 100.000. Maka 100.000 ini dibebankan kepada pedagang yang menipu. Karena sapimu itu sapi sakit. Nah, itu kalau kita cari perintilannya dalam fikih, itu mengilhami betapa yang namanya jual beli transaksi. Itu detail betul dalam fikih. Ada bai ala sifat namanya. Sifat apa? Sampai ulama tuh hati-hati. Kalau saya misalnya ke toko kue nih, saya bilang, mas saya pesan roti yang kayak ini, itu gak boleh. Karena gak pasti kan roti yang rasanya, rasanya sama.
1: Rasanya, tingkat kematangannya.
0: Kebingan lah. Oleh karena itu dalam fikih, gak boleh takyin. Mas, roti ini namanya apa? Disebut nih Mila, roti A. Bolu, ini komponen, bolu, komponennya apa? Ini rasa apa? Nah, saya pesan yang itu ya. Boleh, karena itu nanti tidak menjadikan ada perselisihan. Inilah roti bolu, ada coklatnya, ada kismisnya, ada apa. Tapi kalau ditakyin begini, yang ini, maka tingkat kematangannya, tingkat rasanya. Kalau dia kemudian misalnya dapat yang ini nih enak banget, yang besok enak juga, tapi nggak seenak ini, kan perselisihan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia tidak menunjuk ini, tapi spesifikasinya, itu fikih.
1: Kalau zaman sekarang misalnya barang tidak sesuai, kita kembalikan marah penjualnya lagi. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gini itu juga. Nah,
0: hal-hal kayak gini itu dalam fikih juga ada. Kalau dia punya kesepakatan dengan syarat bahwa para pihak telah memenuhi semua yang diminta. Bakal kok jadi tidak boleh dikembalikan. Atau dia sudah melihat. Memeriksa, ya, jadi nggak boleh juga. Atau ada sistem, kayak kita beli mie sudah rasa ayam, apa betul rasa ayam? Saya coba dulu, ya nggak begitu, karena ini kan ada namanya SOP-nya ya. Kalau ini pasti benar rasa ayam.
1: Menarik sekali. Tapi emang bicara muamalah ini bisa panjang sekali pembahasan kita ya Pak Kiai. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Lintang, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lintang. Saya mau nanya, gimana sih caranya kita buat tetap semangat untuk berbuat baik walaupun gak ada timbal balik secara langsung? Terima kasih.
2: Ya, terima kasih ya Dinda Lintang. Jadi pertanyaannya, supaya kita tetap bersemangat berbuat baik Pak Kiai, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat timbal baliknya secara langsung.
4: Ya.
2: Seperti apa?
4: Kata guru saya, ketika kita berbuat baik, kemudian kita tidak merasa mendapatkan imbal balik dari kebaikan, maka yang perlu kita sadari bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, itu adalah imbal yang terbaik yang Allah berikan. Nih, Mila, misalnya nih, kita menjadi orang ahli sedekah nih. Kan sering kan kita bilang orang itu lupa kacang pada kulitnya. Kita yang bantu begitu sukses, dia pergi. Lihat nih. Karena kita fokusnya ingin mendapatkan keuntungan materi dari orang yang kita bantu. Tetapi seandainya kita berpikir lebih jauh lagi, saya bahagia, kenapa bahagia? Ternyata saya bisa membuat orang lain itu sukses. Tetapi kita menjadi kecewa karena saat kita berbuat kebaikan, kita selalu mengingat-ingat kebaikan yang kita buat hanya untuk mendapatkan imbal balik kebaikan tadi. Tapi begitu kita lihat, ya Allah, orang itu menjadi tersenyum. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka Lintang, biasakan mengingat bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, itu adalah imbalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita.
2: Jadi kemauan untuk masih tetap mau berbuat baik ya Pak Kiai?
4: Itu kan itu kebaikan. Itu kan karunia Mila. Iya, saya ketemu orang kemudian memberikan senyuman. Walaupun orang itu kemudian membalas dengan muka yang jutek. Maka saya sudah bangga. Alhamdulillah ternyata saya tetap bisa menjadi orang yang bermuka menyenangkan buat orang lain. Dan itu sudah cukup menjadi kebaikan buat saya. Tanpa harus memaksa.

0: memaksa orang lain untuk bermanis-manis kepada saya. Mm-hmm. Gitu.
1: Pak Kiai, sering sekali kita tuh mendengar gini. Misalnya ada orang yang memang baik, dasarnya memang baik dan senang berbuat baik. Tapi kadang mungkin ada anggapan orang, kalau kamu sering berbuat baik tuh kamu malah dimanfaatin orang. Udah lah, jadi jangan terlalu baiklah sama orang. Nah konsep ini tuh gimana? Memang begitu atau salah kaprah sebenarnya?
0: Itu tergantung orangnya. Kalau kebaikan dia disalahgunakan untuk sesuatu yang salah, maka orang yang berbuat baik ini salah. Misalnya, dia seorang HRD yang terlalu baik terhadap absensi para pegawai. Asal orang punya alasan, dia terima nih. Maaf ya, saya tadi telat, anak nangis sih. Ini kan sekolah pertama, saya telat harus nganterin. Oh, saya ini ibu saya. Semua orang yang beralasan, dia terima. Ini orang baik. Tetapi kalau nanti kemudian menjadikan perilaku tidak berdisiplin, maka dia sejatinya bukan orang baik. Karena dia sedang merusak tatanan yang baik. Nah, tetapi kalau kebaikan itu dalam artian, ini dalam artian, dia menjadi orang yang pemaaf. Orang yang menjadi pemurah. Sehingga nanti orang itu selalu merasa nyaman dengan dia. Bisa curhat, bisa bicara. Maka itu tidak ada yang salah dengan kebaikan yang sekalipun itu disalahartikan. Misalnya, gampang ngasih pinjaman uang.
1: Sering terjadi.
0: Iya, orang bilang, Pak Faiz tuh dimanfaatkan orang aja loh. Dia menjual kesulitannya untuk memanfaatkan kepada Bapak. Saya boleh menghentikan. Saya juga bisa naik tingkatan. Kewajiban saya adalah membantu semua orang yang merasa ada dalam kesulitan. Dan saya misalnya dalam perspektif saya yang positive thinking, orang itu tetap tidak senyaman saya kok. Buktinya dia mau meminjam uang kepada saya. Karena meminjam itu kan juga sudah mengorbankan sebagian dari harga dirinya. Maka itu saya lakukan, toh rezeki saya masih ada, urusan itu urusan dia kepada Allah. Nah kalau kayak gitu tuh agak lapang gitu. Jadi kita gak terlalu berharap. Tapi kalau nanti disalahgunakan nih, terus dikasih pinjaman, terjerat pinjol, main judi online, kalau saya masih meneruskan itu namanya kebodohan. Tapi kalau dia manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, walaupun dia menggampangkan saya, Pak Faiz pinjam uangnya dong, saya butuh banget. Memang butuh untuk ngasih makan anaknya. Nanti saya kerja deh, saya janji kalau saya sudah kerja saya cicil. Tapi malas, gini ya. Tapi tetap yang dia dapatkan itu tidak dia gunakan kecuali untuk susu anaknya, untuk pendidikan anaknya. Bisa jadi Mila ya, Allah sedang mengirim orang kepada saya. Untuk saya itu mau bersedekah kalau melihat orangnya. Kan bisa jadi kita ini kadang kalau lihat kota amal itu enggak tergerak.
1: Iya, tidak Pak.
0: Karena dia benda mati kan. Tapi kalau kita lihat semalas-malas bapaknya. Tapi ada anak yang berharap di rumah untuk makan. Ada anak yang berharap uang sekolahnya lancar. Nah kalau seperti itu diniatkan seperti itu enggak apa-apa.
1: Jadi Pak Kiai, biasanya kan itu ya. Misalnya ada orang yang mungkin awalnya mau minjam uang ke kita, tapi akhirnya dicari-cari malah susah gitu. Kadang kan kita tahu lah, oh nih orang kita tahu lah harus bagaimana. Tapi sebenarnya konsep boleh nggak ketika kita tahu ini misalnya orang ini akan mungkin berdampak buruk ke kita, kita kemudian menjaga jarak.
0: Iya. Kalau Mila misalnya, misalnya nih rezekinya lagi pas-pasan, uangnya dipinjam, tidak mudah rela dan ridho. Maka sebaiknya Mila tidak meminjamkan. Karena kalau meminjamkan kemudian dia tidak bayar, yang pertama itu akan melahirkan permusuhan Mila dengan orang tersebut. Yang kedua kasihan orang itu, nanti dia sulit masuk surga kalau Milanya menuntut. Tetapi kalau Mila uangnya banyak, rezekinya luas, kemudian ada orang seperti itu, Mila relakan, relakan nih. Ini orang kalau ditagi galak, daripada saya berantem sama dia, udahlah saya ikhlaskan saja. Ya Allah mudah-mudahan saya mudahkan urusan dia di dunia, mudahkan urusan saya di akhirat. Itu konsep yang baik.
1: Justru itu ya, mindsetnya harus diubah gitu ya Pak Kiai. Nah kadang-kadang kan ada yang begini, kalau ada teman saudara yang pinjam dalam nominal yang besar, kita gak mampu nih, akhirnya kita ya udah saya kasih yang semampunya saja, tidak usah pinjam, saya ikhlaskan aja. Itu juga itu lebih baik seperti itu ya Pak.
0: Itu lebih baik, itu lebih baik. Dan yang perlu diingat lagi Mila ya, menagih hutang itu juga bagian dari rasa sayang loh.
1: Ini Pak Kiai, kadang kita justru sungkan.
0: Iya, atau ada orang berpedoman, kamu tega banget sih hutang ditagih. Loh, saya nagih itu justru karena saya kasihan. Hari ini kita di dunia bisa saling senyum. Sepahit apapun persahabatan, itu kadang-kadang masih bisa bertemu sambil ngopi. Tapi kita nggak tahu kan, masa depan di akhirat kayak apa. Saya punya hubungan yang

0: yang baik dengan si A, tapi hubungan yang baik di A ini, karena mungkin saya lagi nyaman di dunia. Kalau nanti di akhirat tiba-tiba saya merasa panik dengan amalan saya, kan bisa jadi kan, jadi saya tuntut dia, ini Allah punya hutang sama saya nih loh, ini ternyata pahala saya kurang loh, saya ambil ya pahala dia, lihat nih. Nah, kalau yang seperti ini, maka konsep menagih hutang itu yang tidak berbeda dengan nyuruh orang puasa, membangunkan orang tidur untuk sholat, itu kewajiban yang sama. Jadi kalau Mila punya teman, punya hutang, dia punya kemampuan untuk bayar, Mila juga sedang butuh sama uang itu, hatinya tidak sedang lapang-lapang banget, tagih. Karena itu bagian dari kebaikan Mila kepada orang itu, mengingatkan ada hak orang lain yang belum dia tunaikan.
1: Kalau mangkir-mangkir terus akhirnya bagaimana Pak Ki? Apakah kita harus let it go?
0: Kewajibannya kan sudah.
1: Sudah ya? Iya. Oke. Jadi ketika sudah,
0: itu serahkan kepada Allah.
1: Berlepas.
0: Gitu, berlepas. Ya. Mila mau dapat surga yang paling tinggi, relakan. Gitu. Kalau masih ragu-ragu, ya udahlah nanti saya tagih di akhirat.
1: Nah itu ya. Aduh, ya mudah-mudahan Allah tuh mudahkan. Kita juga terbebas dari hutang, perhutangannya Pak Gai.
0: Kita dibebaskan dari hutang. Dan kita juga kalau tidak dalam kondisi yang amat terjepit, biasakanlah melepaskan hutang orang lain.
1: Masya Allah, amin. Mudah-mudahan hati kita juga lapang.
0: Amin.
1: Untuk bisa merelakan, ya itu tadi, kemelekatan harta lah yang ada dalam hidup kita. Pak Kiai, terima kasih sekali waktunya, terima kasih ilmunya, Masya Allah luar biasa. Pemirsa tidak terasa, saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari bawa manfaat, bawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Mbak Ria Rahma, dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Lebanon Selatan kembali memanas pasca serangan udara militer Israel yang menghantam kota Hubush di distrik Nabatieh.
0: Serangan ini menyebabkan 6 orang tewas dan melukai sejumlah warga sipil lainnya.
2: Asap tebal membumbung tinggi di langit kota Hubush, Lebanon Selatan, usai jet tempur Israel melancarkan rentetan serangan udara pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi kurang dari 1 jam setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 6 orang dinyatakan tewas dan sejumlah warga lainnya terluka dalam insiden ini. Para korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabia untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan ambisinya untuk membentuk zona keamanan hingga ke Sungai Litani yang mencakup sekitar 10% wilayah kedaulatan Lebanon. Hal ini membuat militer Israel semakin sering melakukan penyerangan di perbatasan Lebanon Selatan.
0: Sebuah video pengumuman anak hilang dari pos polisi Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Pasalnya, bukan murung terpisah dari orang tuanya, anak tersebut malah menunjukkan reaksi sebaliknya.
1: Sementara itu, sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka.
3: Peristiwa ini terjadi di Jalinsung, Desa Janggadolok, Kecamatan Lumban Julu, Jumat pagi.

0: Dikutip dari Detik Sumut, PLT Kasihumas Polres Toba Ibda Khairudin mengatakan, bus yang membawa anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri, Kabupaten Batubara itu datang dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Namun, setibanya di lokasi kejadian, bus yang dikemudian sopir berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Sebanyak 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Prapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Material tanah dan bebatuan ini runtuh dari tebing tinggi di area bukit proyek lalu meluncur deras ke bagian bawah lereng. Dikutip dari Detik Jabar, Camat Rongga Badrul Muin mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Material longsor itu meluncur dari bukit di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga. Beruntung saat longsor terjadi, sedang tidak ada aktivitas pembangunan yang berjalan. Kini area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah disterilkan dan seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara.
1: Ayahnya bernama Marhaban dan ibunya bernama Rizky.
0: Alih-alih terlihat ketakutan atau menangis seperti anak pada umumnya, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Azkia Nabila Limbong yang hilang justru tampak ceria dan penuh gaya saat polisi mengumumkan keberadaannya di kantor polisi untuk diunggah ke media sosial pada Kamis 30 April lalu. Aksi ceria dan menggemaskan juga ditampilkan Azkia saat polisi mendatangi kediamannya pada Sabtu siang.
1: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya itu seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Namun anak itu entah apa yang terjadi, karena mungkin anak itu adalah anak yang bijak, lalu dia berjalan-jalan.
0: Rizky, selaku ibu kandung dari Azkia, menyampaikan bahwa pertama kali mengetahui buah hatinya pergi dari rumah melalui pihak keluarga saat melihat sosial media yang diumumkan oleh pihak kepolisian.
2: Saya tahunya dari kakak saya lah, kakak ipar saya. Saya tahunya, kalau dia udah viral di sosial media, saya nggak tahu. Saya belum tahu, karena saya ngajar kan Pak di kelas, jadi saya nggak nengok handphone juga.
0: Peristiwa ini menjadi perhatian bagi orang tua agar selalu waspada dalam mengasuh anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu sore berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian saat menyampaikan aspirasi ke Istana Negara.
4: Sementara itu, akibat curah hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, ruas Jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm. Kondisi ini membuat arus lalu lintas lumpuh dan sejumlah kendaraan terpaksa memutar balik.
0: Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Ketegangan bermula saat massa mendesak masuk dan mendorong paksa barikade pagar besi yang dijaga ketat aparat kepolisian. Mahasiswa bersikeras ingin menerobos penjagaan demi menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke Istana Negara. Situasi semakin memanas ketika aparat berupaya memadamkan ban bekas yang dibakar massa di tengah jalan. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah kedua belah pihak bersama-sama meredam emosi hingga kondisi kembali kondusif. Beginilah kondisi ruas Jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sabtu siang. Genangan air setinggi sekitar 50 cm menutup sebagian badan jalan Sabtu siang. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kemacetan parah. Bahkan dua arah lalu lintas dari Blok M menuju Ciledug dan sebaliknya tidak dapat dilalui kendaraan. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor terpaksa memutar balik untuk menghindari resiko kendaraan mogok akibat terendam air. Musik. Ratusan buket bunga serta surat duka cita memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Agro Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang pada Senin lalu. Karangan bunga tersebut sebagai simbol solidaritas dan kepedulian terhadap para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Warga dari berbagai wilayah datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan wajah sendu, mereka menundukkan kepala serta memanjatkan doa bagi para korban yang sebagian besar merupakan para pejuang nafkah.
5: Mereka pejuang keluarga, mencari nafkah. Saya setiap hari lihat ya di TikTok atau di mana. Mereka pelan-pelan di kereta. Saya yang jarang naik kereta aja stres gitu, sampai penuh-penuh gitu. Apalagi mereka yang tiap hari gitu.
0: Hingga kini data terakhir mencatat 16 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Dampak long weekend sejak Jumat lalu sejumlah jalur wisata macet parah. Dan pada Sabtu pagi kemarin kemacetan masih terjadi di jalan menuju kawasan Puncak. Puncak Kabupaten Bogor masih menjadi destinasi wisata pilihan warga untuk mengisi libur akhir pekan. Pada momen libur panjang ini, ribuan unit kendaraan terjebak macet mulai dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Untuk mengurai simpul kemacetan, Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 13.000 kendaraan masuk ke kawasan Puncak pada Sabtu pagi hingga menjelang siang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga menggeruduk rumah pengasuh pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tercela kepada puluhan santriwatinya.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
7: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
8: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
2: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
9: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
12: Dari pemeliharaan sapi sampai ke belia tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah, kualitasnya lebih bagus.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
15: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Emosi warga Pati, Jawa Tengah memuncak saat menggelar demo di depan rumah oknum pengasuh pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap puluhan santriwati.
1: Sementara itu di Riau, Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu di perairan Selat Akar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Warga Desa Telogosari Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkumpul di depan Pondok Pesantren Putih pada Sabtu siang. Aksi demo ini adalah bentuk keresahan dan emosi warga kepada oknum pengasuh dan pemilik pesantren yang diduga melakukan tindakan asusila kepada 51 santriwatinya yang dilakukan pada 2024. Warga menuntut agar pihak kepolisian segera menangkap para oknum yang terlibat. Polisi menyatakan kasus tersebut dalam penanganan, namun belum bisa menahan terduga pelaku karena masih dalam penyidikan. Tim Satres Narkoba Kepulauan Meranti Riau menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Akar, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Saat akan dilakukan penangkapan, para pelaku mencoba melawan dengan cara menabrak kapal petugas. Upaya perlawanan dan pelarian berhasil digagalkan setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 27 kg narkotika jenis sabu dan 260 cartridge yang diduga mengandung etomidet. Dua orang pelaku berinisial K dan S berhasil dibekuk. Pada Sabtu, polisi menyatakan pihaknya akan terus menindak upaya peredaran narkoba.

0: Seorang pencuri bersembunyi di sebuah rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan setelah aksinya dipergoki warga. Pelaku yang bertahan dalam kamar enggan membuka pintu saat polisi akan mengamankannya. Petugas pun terpaksa memanjat atap untuk menangkap pelaku. Pelaku pun berhasil diamankan polisi berserta barang bukti berupa senjata tajam. Selain itu, pelaku lain juga diringkus saat sedang nongkrong. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku mengincar rumah indekos yang dihuni mahasiswa. Mereka tak segan mengancam korbannya dengan senjata tajam jika terpergok. Kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komika Ananta Rispo menjadi korban pencurian helm di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Kasus ini akhirnya berakhir damai di kantor polisi setelah pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2: Sementara itu, di Pasuruan, Jawa Timur, seorang mantan pejabat desa kedapatan mencuri motor ketua RT. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian helm milik seorang komika Ananta Rispo di salah satu ruko kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis siang 9 April lalu. Pelaku dengan santai masuk ke halaman parkir dan mengambil helm korban yang diletakkan di stang. Mengetahui aksi pencurian, komika tersebut mengunggah video di media sosialnya.
4: Berangkat pakai helm, pulang nggak pakai helm. Ya Allah, ngapa maling helm ngapa? Kelihatan lagi muka lu. Plat nomor motor lu juga kelihatan. Maling helm lu. Hah? Maling.
3: Setelah aksi pencurian ini viral di media sosial, Polsek Jati Uwung, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Pelaku GR sempat menjualnya melalui media sosial, namun dihapus karena kecurigaan warganet. Setelah meminta maaf ke korban, polisi melepaskan GR pada Sabtu dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kasus pencurian sepeda motor milik ketua RT di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan akhirnya berhasil diungkap. Wajah kedua pelaku yang tertangkap jelas di CCTV membuat polisi dengan cepat mengidentifikasi dan membekuk pelakunya. Keduanya merupakan HL 28 tahun warga Desa Karangasem dan AR 50 tahun warga Desa Luwuk yang juga seorang mantan perangkat desa di wilayah itu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah motor dengan cara membopong atau menggendong motor. Aksi nekat tersebut dilakukan dini hari menjelang waktu salat subuh di Gang Wakaf, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian tersebut, korban mengantisipasi kejadian berulang dengan cara menggembok pagar rumah dan merantai motor yang berada di lingkungan rumahnya. Korban juga sudah membuat laporan kehilangan di Polsek Cipondo dan berharap pihak kepolisian bisa menangkap pelaku. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Dharma Husada Indah Barat, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Pelaku nekat menggondol motor saat korban sedang bekerja menyapu jalan tak jauh dari lokasi. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial FRS berusia 20 tahun warga Sedati, Sidoarjo. Pelaku ditangkap bersembunyi di rumah temannya di kawasan Jalan Peloso, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mencuri karena desakan ekonomi, di mana istri tersangka sedang hamil dan butuh uang untuk biaya persalinan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga Kota Sumedang tumpah ruah menyaksikan prosesi kirab mahkota Binokasih, simbol kerajaan Pajajaran di titik 0 km Keraton Sumedang Larang.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
5: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
6: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
7: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
5: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
8: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
5: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
9: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
10: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
9: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
11: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
5: Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
12: Dari pemeliharaan sapi sampai kebun tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah, kualitasnya lebih bagus.
5: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 9:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN.

0: CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, minibus menabrak truk di ruas jalan tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kencangnya benturan membuat satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian.
1: Sementara itu, seorang pengendara tewas usai menabrak mobil pick-up. Korban diduga tidak mampu mengendalikan laju motornya saat melintas di perempatan jalan di Bone, Sulawesi Selatan.
2: Kecelakaan baut terjadi di tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di kilometer 94 wilayah Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga sopir minibus mengalami mikroslip atau mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan kemudian menabrak kendaraan truk yang ada di depannya. Namun truk yang terlibat kabur usai kejadian.
3: Jadi ada kendaraan Grand Max diduga menabrak fire truck di depannya. Untuk fire truck mengambil identitas melanjutkan perjalanan. Lanjut untuk korban ada 5 orang. Untuk korban seluruhnya sudah dievakuasi ke rumah sakit Duroja.
2: Saat ini jenazah korban sudah berada di kamar jenazah dan 4 korban luka masih dalam perawatan medis di IGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir menutupi jalan di Tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok menuju Ancol mengalami kemacetan. Sedangkan sang sopir beserta kernetnya mengalami luka ringan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas agar mengurai kemacetan. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat ban sebelah kiri truk pecah. Truk box tersebut kemudian dievakuasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
4: Sementara masih.
2: Sementara itu di Bone, Sulawesi Selatan, seorang pengendara motor tewas usai menabrak mobil pick-up pada Jumat malam. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan Laten Ritata Sukawati, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete, Riatang.

0: proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Kota Sumedang tumpah ruah menyaksikan prosesi kirab mahkota Bino Kasih, simbol kerajaan Pajajaran di titik 0 km Keraton Sumedang Larang.
2: Sementara itu kemunculan seekor beruang madu dan berkeliaran di kebun cabai membuat resah warga Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci, Jambi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Warga Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci resah dengan kehadiran seekor beruang madu berkeliaran di perkebunan cabai. Akibat ulah hewan mamalia ini, para petani sudah beberapa hari tidak berkebun. Dari penelusuran tim BKSDA Kerinci Jambi, didapati sisa robekan diduga bekas cakaran beruang madu di salah satu pohon dan dinding pondok warga. Tim BKSDA lantas mengusir beruang madu itu kembali ke hutan dengan menembakkan petasan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyerahkan mahkota Bino Kasih, simbol kerajaan Pajajaran, dalam prosesi kirab dan arak-arakan yang digelar di titik 0 km Keraton Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang Sabtu sore. Mahkota kemudian diarak melintasi sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Arak-arakan akan berakhir di Kota Bandung pada 16 Mei 2026 dan dilanjutkan dengan pertunjukan kolosal di depan Gedung Sate pada 17 Mei 2026. Acara ini melibatkan beragam kesenian daerah dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Warga Jatimurni, Kampung Kresek, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi menggelar sedekah bumi atau babaritan pada Sabtu siang. Selain menikmati hasil bumi, hasil pertanian dan peternakan, tokoh lintas agama dan warga sekitar juga menikmati hasil makanan lain yang dibuat menjadi ketan tumpeng mini dengan lauk bakakak ayam. Sedekah bumi juga menampilkan pencak silat anak, seni musik tradisional hingga seni budaya topeng. Menurut ketua pelaksana, acara ini kembali hadir setelah sempat vakum selama beberapa tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti.
1: Ya, sholat arba'in adalah salah satu sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratullah, itu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang. Tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak

0: bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
1: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Di sungai dan danau Indonesia, ikan sapu-sapu telah menjadi simbol ledakan spesies invasif. Data BRIN menyebutkan dari 50 jenis ikan asing yang masuk, 18 diantaranya telah menjadi invasif.
3: Di sungai, dominasi terbesar ditemukan pada ikan sapu-sapu yang menguasai 35% perairan. Lalu apa dampaknya bagi ikan lokal dan ekosistem sungai kita jika tidak ada upaya pengendalian?
4: Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu pada 17 April 2026 lalu. Hasilnya, sekitar 68 ribu ekor atau 6,98 ton ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari sungai. Langkah ini diambil karena sapu-sapu dianggap hama yang merusak alam melalui kebiasaannya menggali dasar dan tepi sungai. Penangkapan lanjutan juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Misalnya, di Jakarta Timur, petugas PPSU melaporkan hasil penangkapan antara 50 hingga 100 kg dalam setiap aksi. Kali ini penangkapan dilakukan di Kalimati, Bidara, Cina. Namun, populasi sapu-sapu terus muncul seperti tidak pernah habis. Penangkapan massal ini merupakan upaya mekanik jangka pendek. Namun, pemerintah Jakarta juga menyiapkan strategi jangka panjang. Apalagi, sapu-sapu dianggap sebagai hama sekaligus bioindikator buruknya kualitas air.
5: Jadi langkah-langkah strateginya, yang pertama itu pemulihan habitat. Melakukan restocking ikan asli yang kompetitif dan ramah lingkungan agar dapat kembali mendominasi perairan secara alami dan menyeimbangkan rantai makanan.
4: Dominasi sapu-sapu menunjukkan kualitas perairan yang buruk. Di Sungai Ciliwung, peneliti menemukan 37 jenis ikan pada kurun 2023 hingga 2024. Terdiri dari 27 jenis ikan asli dan 10 jenis ikan asing atau invasif. Artinya, proporsi ikan asing hampir menyamai ikan asli. Padahal, sejarahnya, Ciliwung pernah memiliki 187 jenis ikan lokal atau asli. Dengan kata lain, Ciliwung telah kehilangan hingga 86% biodiversitas ikan aslinya. Tantangan pengendalian semakin besar karena sebaran sapu-sapu sudah masif di Indonesia. Bahkan di perairan berkualitas baik seperti Danau Matano, Danau Tempe juga Danau Sidendreng, kehadiran sapu-sapu dan ikan invasif lain semakin mendominasi.
6: Nah, kami pada tahun 2021 melakukan studi dengan metode systematic literature review dan diketahui bahwa ikan sapu-sapu ini sudah menyebar hampir di seluruh pulau besar di Indonesia kecuali Papua saat itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu wilayah sebaran sapu-sapu ini kemungkinan besar akan terus meningkat. Nah, seperti pada tahun 2023 setelah publikasi ini kita publish ya.
4: Kompleksitas ini membutuhkan solusi kolaboratif. Dan yang jelas, penanganan jangka panjang harus melihat sapu-sapu tidak hanya sebagai sebab, tapi juga sebagai akibat atau gejala dari penurunan kualitas perairan di penjuru Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan kereta terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam. Kereta Argo Bromo Anggrek menabrak KRL dan 16 penumpang meninggal dunia, 90 penumpang luka-luka. Proses investigasi masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
3: Sementara itu, kekerasan di daycare terjadi di dua lokasi, Yogyakarta dan Aceh. Di Yogyakarta, 93 anak menjadi korban dan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Aceh, terduga pelaku sudah diamankan polisi. Simak informasinya dalam rangkuman berita sepekan.
7: Tak Tangis keluarga menjadi bukti duka mendalam mereka yang ditinggalkan para korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Seluruh korban meninggal adalah perempuan. Mereka adalah seorang ibu, seorang istri, dan putri dari sebuah keluarga. Di media sosial beredar sejumlah kesaksian para korban selamat yang menemukan sejumlah tas cooler bag berisi ASI yang diduga diantaranya milik korban meninggal. Kesaksian ini pun direspon kesedihan oleh banyak kaum ibu menyusui yang setiap hari menggunakan KRL namun tetap bekerja. Senin 27 April malam, publik dikejutkan dengan berita kecelakaan komuter lain jurusan Jakarta-Bekasi dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah penumpang syok dan panik, diantaranya terluka dan terjepit. Akibat tragedi ini, 16 orang dinyatakan meninggal dunia. Penumpang yang selamat mengalami syok dan trauma akibat kecelakaan. Saat ini, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Niat hati menitipkan sang buah hati terjaga dengan baik dan aman di tempat penitipan anak atau daycare LA di Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Namun justru berakhir dengan aksi kekerasan oleh pengasuh. Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare LA. Sejumlah orang tua pun mulai bersuara, mengungkapkan sejumlah gelagat sang anak yang ketakutan hingga mendapati sejumlah luka pada tubuh sang anak.
8: Setelah seminggu itu kok perilaku anak dan sebagainya itu semakin berbeda dari kebiasaan dari awal. Nah, pas hari Jumat penggerbekan itulah kami baru tahu sesungguhnya ternyata kami itu disiksa.
7: Kepada kepolisian dan Pemkot Yogyakarta, para orang tua korban menuntut pendampingan psikologis, trauma healing, dan pemberian restitusi dari para tersangka. Para orang tua korban pun meminta agar tidak disudutkan atas kasus ini. Belum tuntas kasus penganiayaan anak di salah satu tempat penitipan anak di Umbul Harjo, Yogyakarta. Kini muncul dugaan penganiayaan terhadap anak di salah satu daycare di kota Banda Aceh, Aceh. Inilah video viral penganiayaan balita di tempat penitipan anak, babypreneur di Desa Lam Gugop, Kecamatan Syiakuala, Kota Banda Aceh pada 27 April lalu. Kasus kekerasan tersebut diunggah ke media sosial oleh salah satu orang tua yang menitipkan balita mereka di daycare tersebut. Di tempat penitipan anak itu, para orang tua memang memiliki akses langsung ke CCTV yang bisa dicek lewat handphone. Polisi telah mendatangi tempat penitipan anak tersebut dan memanggil 6 saksi serta pemilik yayasan untuk dimintai keterangan. Satu terduga pelaku pengasuh berinisial DS 24 tahun juga sudah ditangkap polisi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menyatakan, hingga tahun 2026 di Kota Banda Aceh hanya 6 tempat penitipan anak yang berizin dan memenuhi persyaratan. Selebihnya adalah ilegal, termasuk daycare babypreneur. Padahal tempat penitipan anak di Desa Lam Gugup itu sudah beroperasi selama 5 tahun. Wakil Wali Kota Banda Aceh berjanji memeriksa dan menutup semua tempat penitipan anak di Banda Aceh yang tidak memiliki izin operasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seperti apa nikmat, gurih, pedas, tengkleng legendaris dari Kota Yogyakarta?
2: Ya, informasi akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
9: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
10: memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
11: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
9: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
12: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
9: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
13: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
14: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
13: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
9: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Minggu 3 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Di tangan Rojai, limbah kotoran ternak berubah menjadi berkah. Ia mengolahnya menjadi pupuk bermutu demi bumi yang lebih hijau.
16: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah, kualitasnya lebih bagus.
9: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 3 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
9: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
19: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
20: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ya, Lia dan juga pemirsa, ini kalau misalnya kita membahas kuliner berbahan daging kambing, itu kan ada banyak macamnya ya.
1: Wah, banyak banget nih. Misalnya ada sate kambing,
0: betul.
1: Terus gulai kambing, ada sop kambing juga, itu saya paling suka. Ada juga nasi kambing bakar, nasi goreng kambing, ada lagi ya kira-kira?
0: Iya, ada dong. Ada ini. Banyak perkambingan selain yang tadi sudah disebutin ya. Ada lagi yang namanya tengkleng.
1: Nah,
0: itu olehan juga. Daging kambing gitu. Ada juga jeroannya dan lain-lain, terus dimasak pakai bumbu rempah komplit sampai punya cita rasa yang gurih dan pedas.
1: Nah, itu dia nih, ngebayanginnya aja udah ngiler. Jadi penasaran seperti apa itu tengkleng? Kita simak liputannya berikut ini.
2: Tambah masuk lagi. Udah matang ya.
1: Udah empuk.
2: Sudah empuk.
3: Istimewa.
4: Tengkleng kambing Benjoyo pertama kali ada sejak tahun 1993. Olahan daging kambing dengan kuah bening dan tidak menggunakan santan ini memiliki cita rasa yang ringan dan gurih. Karena rasanya yang enak dan sedap inilah, tengkleng kambing Benjoyo memiliki pelanggan dari mulai warga biasa sampai pejabat tinggi seperti presiden. Pertama saya akan melihat dan mengikuti proses pemilahan dan pemotongan kambing yang akan diolah menjadi tengkleng. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, dapur tempat masak tengkleng ini mendapatkan suplai atau pasokan dari 8 tempat pemotongan hewan.
5: Ini kambing yang dipakai kambing apa,
6: Pak? Kambing yang muda-muda. Kayak ini.
5: Oh, ini yang kambing-kambing ya, seperti
6: domba,
5: ini
6: domba
5: ya.
6: Domba-domba muda itu.
5: Domba-domba muda seperti ini.
6: Ya.
4: Gitu. Untuk membuat tengkleng kambing yang banyak digunakan adalah bagian tulang. Ada tulang rusuk dan tulang belakang. Tapi pastinya yang masih ada dagingnya ya. Masa cuma tulangnya? Selain itu ada lagi bagian daging, bagian kepala dan kaki kambing. Sementara untuk bagian jeroan tidak digunakan. Selanjutnya tinggal proses memasak. Pertama, panci yang sudah diberi air akan diisi dengan berbagai macam olahan kambing. Di antaranya tulang yang sudah diikat, daging kambing, serta bagian kepala dan bagian kaki. Selanjutnya yang paling penting dan harus diperhatikan adalah proses pemberian bumbu. Untuk membuat tengkleng kambing butuh bumbu rempah yang sangat lengkap dan banyak dong pastinya.
5: Penasaran isinya apa aja ini?
7: Ya, brambang bawang.
5: Brambang bawang.
7: Miri. Rempah-rempah.
5: Rempah-rempah. Jahe, kunyit, laos, jinten. Pokoknya lengkap banget.
7: Pokoknya komplit.
4: Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu lain. Daun salam, serai, daun jeruk, sama lengkuas. Selain itu juga ditambahkan garam dan gula merah atau gula jawa. Setelah semua daging dan bumbu lengkap, tinggal dimasak dan dibiarkan selama 3 jam. Wah, cukup lama juga ya memasaknya. Saya kan sudah tidak sabar nih ingin mencicipi. Setelah kurang lebih 3 jam dan benar-benar matang, tinggal diangkat seluruh daging dan tulang yang dimasak. Kuah dan seluruh olahan daging dipisahkan seperti ini, agar kondisi dagingnya tetap bagus dan tidak terlalu lama direndam di kuah.
5: Ini sudah matang ya.
7: Sudah empuk.
5: Sudah empuk untuk dagingnya. Ini setelah diangkat baru nanti dipotong-potong.
7: Iya, kalau udah dingin dipotong-potong.
4: Saya pun tinggal memilih sendiri sesuai selera. Kali ini saya memilih lidah kambing. Sama yang khas, tentu tulang yang diikat-ikat. Sementara untuk pedasnya saya cukup 3 cabai merah. Harga tiap satu potong daging, baik tulang, daging maupun kaki atau kepala Rp18.000.
5: Nah, kita cobain. Ini sudah ada cabai pedasnya. Ini kuahnya kan tidak pakai santan, jadi benar-benar aroma dan rasanya itu rempah-rempah, seger.
4: Menikmati olahan tengkleng kambing panas-panas di sore hari ini sangat pas sambil melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Aroma rempah dan kuah yang panas dan pedas serta daging yang empuk serta meresap ini membuat saya sangat menikmati olahan yang satu ini.
5: Ah, senikmat banget, seger. Robi Sofwan Amin, Prabowo Kusartoyo, Yogyakarta Istimewa.
0: Bagi Anda yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama dengan keluarga, wisata alam pemandian Telaga Semeru di Lumajang bisa menjadi

0: rekomendasi liburan. Tempat wisata yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung akan disuguhkan suasana alam asri, bisa berenang menikmati keindahan alam bawah air, ditemani biota air yang indah dengan ikan-ikan kecil. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Wisata alam yang berada di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung bisa menyelami kolam dengan suguhan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Jernihnya air kolam membuat biota air terlihat dengan jelas. Tak sampai di situ, suasana wisata ini cukup sejuk dengan dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pengunjung juga bisa menghilangkan penat dengan pesona alam yang asri, air yang jernih, dan udara yang segar.
3: Di sini bisa menikmati sensasi sejuknya air sumber ini.
4: Dalam air gimana?
3: Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air seperti ganggang sama ikan-ikan kecil.
2: Untuk menikmati wisata Telaga Semeru ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Rekomendasi destinasi wisata selanjutnya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah objek wisata pendidikan akuarium Purbasari, Pancoran Mas. Selain menikmati keindahan akuarium, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, seperti burung, rusa, serta aneka ikan. Aktivitas memberi makan hewan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak.
5: Burung.
6: Terus?
5: Ikan.
6: Terus? Apa lagi?
5: Burung unta.
6: Apa lagi?
5: Banyak.
6: Banyak ya. Yang paling kamu suka apa tadi? Setelah melihat ikan, burung itu apa lagi? Yang paling suka?
5: Burung unta.
2: Untuk harga tiket, pengelola memastikan tidak ada kenaikan selama libur panjang. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp30.000 per orang, termasuk anak-anak mulai usia 3 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 3 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Bareskrim Polri mengungkap dugaan praktik pengoplosan dan penyalahgunaan LPG di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang pemangkasan potongan aplikator ojek online menjadi 8% disambut gembira para pengemudi ojol. 6 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kota di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan. Sebuah video pengumuman anak hilang dari pos polisi Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara mendadak viral di media sosial. Pasalnya, bukannya murung terpisah dari orang tuanya, anak tersebut malah menunjukkan reaksi sebaliknya. Sementara itu sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sekitar 50 orang dari 58 penumpang mengalami luka-luka.
1: Peristiwa ini terjadi di Jalinsung, Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Jumat pagi. Dikutip dari Detik Sumut, PLTK Siumas Polres Toba Ibda Kairudin

0: mengatakan bus yang membawa anak sekolah Minggu HKBP Tanjung Seri Kabupaten Batubara itu datang dari arah Parapat menuju Lagu Boti. Namun setibanya di lokasi kejadian, bus yang dikemudian sopir berinisial LG hilang kendali dan masuk ke dalam jurang. Pihak kepolisian yang menerima laporan kejadian langsung menuju lokasi dan mengevakuasi para korban. Sebanyak 43 orang dirawat di RSUD Porsea, 7 orang di RSUD Prapat, dan 8 lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Material tanah dan bebatuan ini runtuh dari tebing tinggi di area bukit proyek lalu meluncur deras ke bagian bawah lereng. Dikutip dari Detik Jabar, Camat Rongga Badrul Muin mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Material longsor itu meluncur dari bukit di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga. Beruntung saat longsor terjadi sedang tidak ada aktivitas pembangunan yang berjalan. Kini area tersebut beserta lokasi yang berpotensi longsor telah disterilkan dan seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara.
1: Ayahnya bernama Marhaban dan ibunya bernama
0: Rizky. Alih-alih terlihat ketakutan atau menangis seperti anak pada umumnya, bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Askia Nabila Limbong yang hilang justru tampak ceria dan penuh gaya saat polisi mengumumkan keberadaannya di kantor polisi untuk diunggah ke media sosial pada Kamis 30 April lalu. Aksi ceria dan menggemaskan juga ditampilkan Askia saat polisi mendatangi kediamannya pada Sabtu siang.
1: Jadi awalnya ibunya itu mengajar, ibunya itu seorang guru, jadi ditinggal di rumah. Ibunya itu kalau tidak salah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan ke Pajak Gelugur setelah ibunya selesai mengajar. Namun anak itu entah apa yang terjadi, karena mungkin anak itu adalah anak yang bijak, lalu dia berjalan-jalan.
0: Rizky, selaku ibu kandung dari Askia, menyampaikan bahwa pertama kali mengetahui buah hatinya pergi dari rumah melalui pihak keluarga saat melihat sosial media yang diumumkan oleh pihak kepolisian.
2: Saya tahunya dari kakak saya lah, kakak ipar saya. Saya tahunya, kalau dia udah viral di sosial media, saya nggak tahu. Saya belum tahu, karena saya ngajar kan Pak di kelas, jadi saya nggak nengok handphone juga.
0: Peristiwa ini menjadi perhatian bagi orang tua agar selalu waspada dalam mengasuh anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah truk box mengangkut minuman kaleng terbalik hampir menutupi jalan di Tol Wiyoto Wiono, kilometer 17, 600 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Muatannya pun berserakan ke jalan. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari arah Tanjung Priuk menuju Ancol mengalami kemacetan. Sedangkan sang sopir beserta kernetnya mengalami luka ringan. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas. Kecelakaan terjadi diduga akibat ban sebelah kiri truk pecah. Truk box tersebut kemudian dievakuasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
4: Butir sementara masih
5: melakukan. Kejadian tersebut terjadi di kilometer 17600 jalur A. Berdasarkan keterangan pengemudi bahwa kejadian tersebut terjadi akibat dari ban pecah pada bagian sebelah kiri. Untuk kendaraan sudah kami evakuasi dan amankan. Untuk jalur sudah bisa dilintasi bagi pengguna jalan tol.
3: Dinilai mengganggu proses belajar di sekolah, para guru SMA Negeri 8 di Kecamatan Rantau Pandan Jambi mengusir para penambang emas ilegal. Aksi demonstrasi itu membuat para penambang kabur hingga viral di media sosial.
6: Inilah aksi puluhan tenaga guru SMA Negeri 8 Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi saat turun mendatangi lokasi tambang di sekitar sekolah. Sambil membawa spanduk, para guru tersebut mengusir para penambang emas ilegal. Aksi para pahlawan tanpa tanda jasa ini membuat penambang dan alat berat kabur hingga viral di media sosial. Salah seorang siswi mengaku terganggu dengan suara deru bising mesin tambang di tengah proses belajar mengajar. Dirinya mengaku suara aktivitas pertambangan di dekat sekolah membuat tidak fokus belajar.
7: Mintanya supaya bisa ditangani oleh pemerintah secepatnya, supaya kami saat belajar tidak terganggu lagi. Jadi kami belajar kadang tidak fokus jadinya.
6: Kepala Sekolah SMA Negeri 8 mengaku aksi para guru pada Kamis lalu itu lantaran para guru kecewa para penambang ilegal tak lagi peduli dengan masa

0: depan anak bangsa yang menimba ilmu di sekolah. Apalagi penambangan dilakukan hanya beberapa meter dari sekolah.
1: Kalau itu dibuka atau digarap oleh penambang-penambang liar itu, orang-orang yang nggak punya otak, kami bilang, ya otomatis keamanan kami, ketertiban siswa, kenyamanan siswa belajar pasti terganggu. Apalagi sekarang musim hujan, itu yang kami takutkan.
0: Di momen Hari Pendidikan Nasional ini, pihak sekolah berharap pemerintah maupun instansi terkait agar tegas terhadap penambang emas ilegal yang menjamur di sepanjang aliran sungai Kabupaten Bungo. Arven Kennedy, Kabupaten Bungo, Jambi.
2: Bareskrim Polri pada Selasa 28 April mengungkap praktik dugaan pengoplosan dan penyalahgunaan LPG di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain ribuan tabung gas berbagai ukuran, polisi juga menyita ratusan barang bukti lain. Lokasi praktik dugaan pengoplosan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi ini berada di sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DIT Tipiter Bareskrim Polri pada Selasa 28 April 2026. Selain dua tersangka, polisi juga menyita barang bukti 1.465 tabung gas berukuran 3, 12, dan 50 kg. Ada pula 6 kendaraan, 84 selang regulator, 2 timbangan duduk, dan 250 tutup segel tabung. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
3: Dalam kurun waktu Januari hingga 1 Mei 2026, Direktorat Tipiter dan Polda Jajaran telah melakukan penindakan total sebanyak 403 kasus dengan jumlah tersangka 517.
2: Sementara itu pada waktu yang sama, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Vanda Krismianto menyebut Pertamina akan menindak tegas pangkalan dan agen jika terbukti terlibat dalam penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Tindakan tegas tersebut berupa pemotongan alokasi, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha.
4: Tentu dengan adanya penindakan ini, Pertamina akan bersikap tegas jika ditemukan mata rantai distribusi baik itu pangkalan maupun agen jika terbukti melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak semestinya akan kita lakukan tindakan secara tegas. Beberapa sudah kita lakukan baik itu melalui pemotongan alokasi, skorsing dan seterusnya tidak menutup kemungkinan dilakukan pemutusan hubungan usaha.
2: Buntut kecelakaan jemaah haji di Jabal Magnet Madinah, Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu KBIH asal Probolinggo. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store.

Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

Bagi para jemaah haji yang tiba di Madinah, melaksanakan sholat Arba'in di Masjid Nabawi menjadi salah satu momen spiritual paling dinanti. Sholat Arba'in adalah sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus.

0: Suasana hikmat menyelimuti kota Madinah seiring kedatangan gelombang jemaah haji dari seluruh dunia. Salah satu tujuan utama jemaah selama berada di kota Nabi ini adalah melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi tanpa terputus. Ibadah ini biasanya ditempuh dalam waktu 8 hari masa tinggal jemaah di Madinah. Bagi para jemaah, momen ini bukan hanya sekedar mengejar jumlah rakaat, namun merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi sendiri disebutkan dalam hadis memiliki pahala 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.
1: Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita tidak tertinggal takbiratul ula, yaitu di 40 waktu sholat, insya Allah kita diharamkan api neraka. Dan ini kegiatan kami jemaah haji asal Bengkulu, kloter 2 Padang, tiap hari kami menghimbau untuk seluruh kawan-kawan agar selalu untuk tepat waktu sholat di Masjid Nabawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
0: Meski memiliki nilai pahala yang besar, sholat arba'in tidak tergolong ke dalam syarat ataupun rukun haji. Untuk itu, jemaah haji lemah, lansia, beresiko tinggi dan sakit tidak disarankan memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi.
2: Namun perlu dipahami juga bahwa mengingat jadwal kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji masing-masing kloter berbeda-beda, sehingga ada yang memungkinkan untuk bisa melaksanakan arba'in dan juga ada yang tidak bisa melaksanakan arba'in. Yang perlu diketahui, arba'in itu bukan bagian dari rukun haji. Kalau jamaah tidak bisa melaksanakan arba'in secara penuh, hajinya tetap sah.
0: Meskipun sholat arba'in memiliki keutamaan besar, keselamatan nyawa dan kesiapan fisik untuk wukuf di Arafah tetap menjadi prioritas utama. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Kementerian Haji dan Umroh akan mencabut izin salah satu kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dari Probolinggo. Pencabutan itu dilakukan karena KBIH tersebut memberangkatkan jemaah berziarah ke Jabal Maknet sebelum waktunya, sehingga menyebabkan kecelakaan di Madinah. Video amatir menunjukkan kecelakaan bus jemaah haji asal Probolinggo di kawasan Jabal Maknet, Madinah, Arab Saudi beberapa hari lalu. Tidak ada korban jiwa, namun 5 jemaah terluka akibat terkena pecahan kaca. Kementerian Haji dan Umroh menilai kegiatan tersebut melanggar aturan karena ziarah dilakukan sebelum rangkaian puncak haji. Kemenhaj memastikan izin operasional salah satu KBIH asal Probolinggo akan dicabut dan proses sanksi administrasi saat ini masih berjalan.
4: Tidak boleh beroperasi, Pak, ya?
5: Ya, kalau aspek tidak boleh beroperasi itu memang betul. Tetapi biasanya mereka kan sudah punya jamaah. Mereka sudah ada yang mengikuti sejak tahun 2012 sampai sekarang. Ya, mungkin nanti proses pemulihannya akan dititipkan kepada kami yang lain. Seperti

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan daya tawar petani dan nelayan melalui pembentukan dan optimalisasi koperasi desa. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi petani.

0: dan nelayan dari fluktuasi harga pasar yang kerap merugikan. Saat menghadiri acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta pada Sabtu, Zulkifli Hasan mengklaim koperasi Desa Merah Putih menjadi jalur distribusi yang lebih stabil bagi hasil perikanan dan pertanian. Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih terintegrasi.
1: Karena arahan Bapak Presiden, setiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa Indonesia cuma terang dengan Monas, tapi tiap desa harus ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, koperasi nanti yang beli, gabah dan sebagainya, gabah kerja sama-sama bulog, tapi kalau ikan, lauk pauk, protein, dibeli nanti, kopdes itulah yang akan mensuplai SPPG.
0: Sementara di lokasi terpisah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menyatakan pihaknya terus berupaya menyelesaikan batas wilayah antar desa di seluruh Indonesia. Karena tuntasnya batas desa akan berdampak signifikan pada kejelasan administrasi daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Data Kemendagri menyebut hingga saat ini realisasi penegasan batas desa baru mencapai 14,49% atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia.
2: Harapannya kalau hari ini memang capaian existing kondisi hari ini itu sekian persen begitu ya, 14,9% tadi, kita akan dorong secara berangsur-angsur dan bertahap. Memang on target tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan setelah kami akan evaluasi dengan teman-teman kementerian lembaga, melihat antusias dan kesiapan akselerasi dorongan dari setiap pemerintah daerah, komitmen untuk dukungan juga membersamai program penegasan batas desa ini, ya kan? Ini juga tentu akan targetnya juga semakin signifikan.
0: Seperti apa isi hati para buruh perempuan di Indonesia? Kami rangkum cerita mereka usai jeda CNN Indonesia New Day. Segera kembali.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Di momen Hari Pendidikan Nasional, kami hadirkan kisah komunitas yang membuka akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus, hingga gerakan relawan pendidikan 1000 guru yang menjangkau pelosok negeri.
1: Memberikan akses pendidikan untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya.
2: Dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu, kita sudah menjadi guru.
0: Dan suara hati guru honorer yang mengabdi di tengah keterbatasan.
3: Mungkin pendapatan dia tidak mapan, tapi dia masih tetap kontribusi karena dia melihat peserta didiknya itu adalah cahayanya.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 3 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan aplikator ojek online atau OJOL menjadi maksimal 8% yang sebelumnya sekitar 20%.

0: Kabar tersebut dibacakan Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas Jumat kemarin.
1: Dengan adanya Perpres nomor 27 tahun 2026 ini tentunya membawa kebahagiaan dan angin segar bagi pengemudi ojek online. Seperti Aziz, bapak dua anak yang sudah menggeluti profesi ojol selama 11 tahun lamanya. Ia mengaku sangat gembira dengan kabar pemotongan hingga 8%. Menurut Aziz, potongan 8% itu akan membuatnya lebih semangat bekerja bila benar bisa terwujud.
2: Waduh, kalau emang benar 8%, saya senang banget. Senang banget, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Setali tiga uang dengan Aziz, Ardi, bapak dua anak yang juga berprofesi sebagai ojol selama 7 tahun mengaku gembira dan bahagia atas keputusan ini. Ia berharap dengan adanya perpres ini, pendapatan hariannya bisa bertambah.
3: Senang banget lah, kalau benar-benar itu terjadi sih 8% gitu.
4: Tuh ya. Emang sebelumnya abang dipotong berapa sih bang?
3: 20% bisa, kadang-kadang 20 lebih bisa.
4: Nah abang, dengan harapannya jadi 8%, apa nih harapan abang?
3: Ya,
4: tambah semangat
3: lah kerjanya. Ya, udah otomatis tambah semangat juga penghasilannya lebih tinggi juga jadinya nantinya.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya harus melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu. Trubus yang juga guru besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti ini mengkhawatirkan apabila perpres ini dipaksakan, maka akan menimbulkan masalah ke depannya dan akan membuat para aplikator hengkang.
5: Ini kan satu perdebatan yang panjang menurut saya. Yang kedua, pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Modantara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia melalui rilis resmi yang diterima CNN Indonesia TV menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan terlalu dipaksakan. Modantara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia jika diterapkan tanpa diskusi atau kajian yang mendalam dengan pelaku industri. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resminya menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan akan lebih dahulu mengkaji perpres tersebut guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Jimmy Chandra, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Sebelumnya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional Jakarta pada Jumat 1 Mei 2026, Presiden Prabowo menjanjikan kepada buruh hunian berkualitas di lingkungan industri, daycare bagi anak-anak buruh, hingga pengurangan potongan tarif ojek online di bawah 10%. Saat peringatan May Day pada Jumat 1 Mei 2026 di Monas, Presiden Prabowo menanggapi sejumlah tuntutan kesejahteraan buruh, mulai dari pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan buruh, hunian terjangkau, hingga daycare bagi anak-anak buruh. Saat itu Prabowo juga menyoroti pengurangan potongan tarif ojek online bagi para mitra di bawah 10%. Dalam acara yang dihadiri sekitar 250 ribu buruh itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea juga merespons positif Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang pemangkasan potongan aplikator ojek online menjadi maksimal 8% dari yang sebelumnya sekitar 20%.
6: Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10? Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini Saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang ingat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kota, nggak usah berusaha di Indonesia.
2: Selagi Presiden buruk, tentu saya mendukung keputusan Presiden. Karena sudah sangat lama sekali keuntungan itu didapatkan oleh perusahaan, oleh aplikator. Dan Presiden sudah memutuskan di bawah 10%. Yaitu di luar ekspektasi kami sebetulnya, kami minta 10%. Dan tentu teman-teman ojek online sangat bahagia sekali.
0: Hari Buruh Sedunia diperingati untuk menghormati perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak keamanan dan kesetaraan perempuan di dunia kerja. Seperti apa isi hati para buruh perempuan di Indonesia? Kami rangkum cerita mereka berikut ini.
1: ...1 Mei 2026, ratusan ribu pekerja dari berbagai daerah memperingati Hari Buruh Sedunia di Monas dengan membawa sejumlah tuntutan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, termasuk tuntutan penghapusan kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Presiden Prabowo Subianto turut hadir menyampaikan pidato terkait hak dan kebijakan bagi buruh. Dalam pidatonya, Prabowo berkata akan meresmikan Museum Marsinah sebagai bentuk penghormatan kepada Marsinah, seorang buruh wanita yang diculik dan dibunuh pada Mei 1993 setelah memimpin mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah.
7: Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah.
1: Sejumlah buruh wanita yang datang ke Monas menyambut baik langkah Presiden ini yang dinilai menghargai perjuangan dan peran perempuan di dunia kerja.
8: Bagus, apresiasi ya gitu. Soalnya kan itu meningkatkan kita sebagai para wanita ya. Gitu. Jadi untuk ya enggak diskriminasi sama yang kaum lelaki gitu. Jadi kita sederajat lah sama kaum lelaki walaupun kita perempuan gitu.
9: Ya, bagus aja sih. Jadi kita semua perempuan tuh jadi gimana ya? Kodratnya perempuan tuh maksudnya gimana? Ya diangkat gitu tuh, enggak kayak laki-laki aja gitu. Kan sekarang kan perempuan juga sama ikut bekerja gitu.
1: Tuntutan buruh terkait kesejahteraan pekerja wanita dalam dunia kerja diantaranya perlindungan hak maternitas, penyediaan fasilitas penitipan anak di dekat tempat kerja, hingga hak cuti haid. Tuntutan ini sejalan dengan realita pekerja wanita yang merasa kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu di rumah.
8: Tantangannya ya cukup banyak juga ya, soalnya kan harus membagi waktu antar keluarga ya, suami, anak gitu. Apalagi kalau masih tinggal sama orang tua ya. Jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu lagi.
9: Gitu. Suka dukanya ya kan kalau kerja rame, banyak teman gitu kan. Terus kayak mungkin ini hari buruh nih ya gitu ya. Kalau bisa sih gaji dinaikin. Terus cuti gitu tanggal merah gitu kan. Kan kita kalau nggak berangkat emang nggak dibayar tuh. Kenapa sih nggak dibayar aja? Kalau selama ini sih, belum pernah dapat cuti ya. Paling kita kalau haid tetap berangkat gitu.
1: Para buruh berharap pemerintah segera merealisasikan tuntutan buruh demi kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Berikutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional di Taman Blambangan Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Dalam amanatnya, Abdul Mukti menekankan pentingnya 3M, yaitu mindset, mental, dan misi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Sementara peringatan Hardiknas 2026 berlangsung semarak, dengan penampilan atraksi seni kolosal Kuntulan Ewon yang diikuti oleh 1.600